0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Mendag siapkan revisi Permendag e-commerce. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kegiatan Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan akan berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Lalu kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan e-commerce guna memperbaiki ekosistem perdagangan digital, termasuk memperkuat perlindungan konsumen dan seller lokal. Menurutnya, revisi aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dipaparkan secara rinci kepada publik. Budi mengatakan salah satu fokus pemerintah dalam revisi tersebut adalah memperkuat posisi seller lokal dalam promosi maupun penjualan di platform digital, di samping perlindungan terhadap konsumen. Dari berita olahraga, Arsenal berhasil menang dramatis dengan skor 1-0 atas West Ham United dalam laga Premier League di London Stadium pada kemarin waktu setempat. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta Surabaya bareng sama sinyal Senyorita Yusril Kemal, dan ini adalah hari Senin, waktunya ikan salmon.
3: Masa
2: dia ini kan mental mandi.
3: Kita kan udah bikin ininya ya, namanya ya. Dia enggak mau kalau bukan dia.
2: Enggak mau. Enggak, aku kan biar kalau misalnya ngomong kayak gitu tuh lebih imut katanya. Jadi aku suka ikan salmon.
3: Ini kan mental mandi.
2: Kadang kalau misalnya ngomongin mental health itu kayak sesuatu yang berat, sesuatu yang bikin pusing gitu. Makanya gue bikin yang lebih santai penyebutannya gitu sih.
3: Dan seperti biasa untuk hari ini Senin kita ditemenin barengan sama Untung Darmawan.
2: Ya, selamat pagi Mas Untung.
4: Selamat pagi Sobat Gen, dan Sinyo, dan semuanya.
3: Pagi dan obrolan pagi ini biasanya ada hubungannya sama mental health. Apakah suara kita udah kedengeran, guys?
2: Ada suara. Udah belum? Coba.
3: Coba yang di TikTok. Coba suara kita udah kedengeran belum?
4: Udah, say.
2: Aman.
3: Medan nyimak tuh. Dari Medan kita didengerin.
2: Medan nyemek. Enak belinya bener
3: ya, tapi dia nyimak ya,
4: tapi keren loh ya. Kemarin kan gue buat itu ya, buat workshop. Workshop gue tuh tentang art terapi dan gangguan anxiety, self compassion. Lo tahu siapa yang ikut? Salah satu atau salah dua?
2: Siapa?
4: Sobat Gen.
2: Wow, iya.
4: Dia datengin gue. Gue buatnya di Untar, di kampus. Terus dia datengin gue. Mas Untung, saya tuh pendengar
3: Gen FM.
4: Tepatnya di acara ini, gue kaget.
3: Itu Impact Gen FM. Jadi impactnya tuh yang datang ke kita bukan cuman ini ya, bukan cuman yang micin atau yang mostly kan tahayul.
2: Mas,
3: saya suka dengerin. Saya suka kalau Sino udah kemasukan, Mas.
4: Gitu ya. Atau hari ini gue kasih satu tiket.
3: Tiket apa nih?
4: Tiket workshop untuk hari Rabu ntar ada workshop lagi.
3: Oke, coba dijelasin lo. Workshop apa dulu nih?
4: Jadi gini, ada teknik untuk mengatasi permasalahan psikologis dengan menggunakan namanya art therapy.
3: Art therapy.
4: Nah, gue ini adalah ketua Indonesian Art Therapy Community. Isinya dokter, psikiater, psikolog. Nah, gue tuh lagi buat acara di mana setiap minggu tuh ada tema-tema gimana caranya mengatasi masalah psikologis dengan art.
3: Maksudnya gimana?
4: Dengan art therapy, suruh
2: gambar,
4: melukis, menggambar.
3: Berarti termasuk kayak kemarin
2: Sinyo. Yang kayak kemarin aku,
4: Gitu. Tapi ini lebih komplit, nanti ada perintahnya, gambar ini terus pakai crayon, pakai cat.
3: Jadi gitu. Interpretasinya apa itu adalah yang keluar. Ada yang bilang nulis bisa nggak, termasuk nggak dari
4: nulis juga ada, namanya expressive writing, itu juga salah satu bentuk terapi. Jadi ada 4, udah dilaksanakan 2 hari. Pertama gue, hari kedua teman gue, tapi ini program gue yang buat. Nah, Rabu besok itu ada 1 lagi.
3: Nah, ini sobat art terapi itu.
2: Art terapi di mana tuh?
4: Di Tarumanegara.
2: Oh, di Tarumanegara.
3: Tuh sobat Gen.
2: Tuh ada workshop.
3: Ada satu tiket tuh.
2: Buat workshopnya Mas Untung. Abis itu ada karaoke-nya juga kan? Kita live di sini. Ada
3: satu tiketnya. Kalau misalnya mau reservasi itu 40 juta.
4: Terus ya. Jadi enggak. Ntar minggu depan kita kasih free konsultasi sama gue.
3: Oh.
4: Terima kasih.
3: Best.
2: Best. Ada yang mau konsultasi wedding mas? Okay. Nyambung gitu.
3: Yang sekarang dulu.
4: Apa
3: ya? Yang sekarang dulu nih. Yang
2: buat yang Rabu.
3: Hari Rabu.
2: Ya.
3: Itu adalah art apa tadi?
4: Art therapy. Jadi diajarkan gimana melakukan mindfulness dengan teknik-teknik art terapi.
3: Ih keren.
4: Dan ini ada hubungannya sama yang kita bahas hari ini.
3: Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah yang sering diobrolin sama orang di digital, yaitu OVT.
2: Overthinking. Kadang kita suka nyebutnya oversinting, ya. Karena benar kalau misal once kita terlalu mikir gitu, jadi sinting sendiri lama-lama.
4: Nah, kalau dalam terminologi psikologi modern namanya RMT, yaitu rumination negative thinking.
2: Ini RNT, rumination negative thinking.
4: Jadi berulang.
2: Zaman dulu kan kita nyebutnya netting ya, lu netting mulu gitu ya.
4: Netting tuh negative thinking.
2: Iya.
5: Kalau Victor?
2: Pikiran gua kotor, gua mah tahu. Kalau mama mah enggak relate, cutor, cucian kotor. Lu mau gua kucak muka lu ntar.
3: Tapi ini ya, kalau misalnya ngomongin overthinking, gua termasuk orang yang dealing sama orang yang overthinking. Dealing sama orang yang overthinking itu luar biasa melelahkan.
4: Betul.
3: Melelahkan. Jadi biasanya jadi mikir nih. Gue gak tahu nih apakah Sobat Gin ada yang overthinking apa enggak. Dan semua pasti overthinking masalahnya berbeda-beda ya. Mikir berlebihan biasanya mau kemana? Ke GERD sama mah.
4: Fisiknya adalah itu tadi.
3: Dari situ udah langsung muntah-muntah. Overthinkingnya mending kalau cuma sehari. Overthinkingnya bisa berhari-hari. Sampai berminggu-minggu. Ya. Dan itu setiap hari membuat ya kegiatannya semuanya tuh
2: berantakan banget.
3: Dan itu bukan cuma di dia, di orang sekitarnya juga.
4: Iya, impact-nya ke orang lain.
3: Overthinking. Sampai gue bilang gini, enough lah lo mikirin, gue bilang. Kita aja gak bisa kontrol. What's gonna happen in the next 5 minutes? Bener gak?
4: Betul.
3: Kita aja gak bisa kontrol cuy. Karena bener-bener kita gak bisa kontrol. What's gonna happen? Kita gak tahu.
4: Betul.
3: Orang kemarin anak gue udah nyiapin semua buat Cambridge testnya hari ini, tiba-tiba deng, kemarin anak gue HMFD.
2: Apa tuh?
3: Hand, mouth, foot disease. Yang sariawan semua itu, yang bocah-bocah.
4: Gitu.
3: Baru disiapin hari ini. Dia untuk tes, udah dia udah ngikutin A, B, C, D semuanya. Ya kan kita gak tahu.
4: Betul.
3: God's plan cuy. Iya gak sih?
4: Nah itu sebenarnya overthinking yang sifatnya worry.
3: Sebentar nih. Tuh, bener banget. Gue pernah GERD akut, stres di tempat kerja, sembuh pas resign. Wah. Nih, baru kemarin OVT sampai aslam naik.
4: Iya,
3: jadi
4: betul.
3: Koneksinya ke situ tuh. Bahkan sampai rambut rontok loh.
4: Betul, karena kan orang overthinking itu kan gak bisa tidur. Konsentrasi juga gak betul.
3: Iya, benar.
4: Terus kemudian gak bisa ngambil keputusan. Jadi nanti larinya ke fisik.
3: Ini yang gue hidup dengan orang yang benar-benar sampai minum obat.
2: Segitunya ya.
3: Segitu minum obat. Minum obat jadi kayak orang gimana?
2: Jadi epleng ya?
4: Iya, karena dibuat tenang.
3: Dibuat tenang.
2: Biar gak stres ya.
4: Betul, biar gak stres.
3: Ingat gak waktu zaman-zamannya ini guys? Ingat gak waktu zaman-zamannya kita vaksin?
4: Betul.
3: Vaksin kan heart rate lo harus pas tuh.
4: Gak bisa jadinya.
3: Gak bisa. Karena overthinking cuy. Overthinking, anxiety. Wah, apalagi zamannya COVID kemarin.
4: Betul.
3: Dan people don't know kalau gue dealing sama orang yang begini tuh, it's not easy. It's not easy at all.
4: Setuju, apalagi yang jenis overthinking yang satunya. Kan memang overthinking itu bisa aja ya.
3: Nah, coba kita gini dulu, kita back to basic. Overthinking, biar balik lagi orang gak asal labeling.
2: Iya.
3: Kemarin kita udah NPD, biar gak asal labeling NPD, OCD, biar orang nggak asal. Sekarang OVT, nah biar nggak asal labeling nih, itu OVT. Ini buat yang lagi kerja, kuliah. Apakah lu termasuk overthinking atau tidak?
2: Kadarnya segimana sih bisa disebut OVT kayak gitu?
4: Coba, Pak. Oke, overthinking. Kata pentingnya ada dua, over and thinking. Ya kan, kondisi seseorang terus menerus memikirkan sesuatu. Sesuatu itu nanti ada banyak macamnya yang dipikirin ya.
2: Bahkan gak penting juga bisa masuk.
4: Betul, bahkan memang sebuahnya sebagian besar memang gak penting. Ya, gak jelas gak penting. Memikirkan sesuatu terus menerus, berulang, kemudian sudah berlangsung begitu lama, dan mengganggu aktivitas keseharian.
3: Oke.
4: Nah itu overthinking.
3: Mengganggu ke aktivitas sehariannya, contohnya gimana yang udah yang pernah terjadi yang bisa lo kasih contoh ke kita?
4: Gak bisa ngambil keputusan. Jadi lemes karena gak bisa tidur.
2: Atau marah-marah. Bisa
4: marah-marah
2: gak?
4: Sensitif.
2: Ya kan?
3: Itu sampai muntah tuh.
2: Berarti masuk ya?
4: Karena masuk.
2: Itu apa namanya? Aku jujur emang kayak orangnya sering overthinking ya. Sesimpel. Gue ngasih hamper semua nih. Ini posting, ini posting, ini enggak. Bahkan udah nyampe belum? Udah, maksudnya gak kayak gimana-gimana gitu. Karena ada kayak perasaan khawatir. Soalnya misalnya kayak Mas Untung, ada hampers juga nih dari yang lain. Tapi yang lain diposting. Jadi gue tuh ngerasa kayak, aduh, ini hampers gue kayak gak berkenan ya gitu. Apakah hampers gue kayak mengecewakan gitu, Mal?
3: Sampai ke situ.
2: Sampai segitu. Gue kadang aslam juga dan lagi, jadi marah-marah kayak
3: gua,
2: gitu.
3: Untung parsel dari lu udah SOW-nya 5 story 3 feed udah ya. kok udah ada SOW-nya?
2: SOW-nya gede banget.
3: Ya, yang overthinking.
5: Makanya.
2: Tapi besok jujur. 5 story 8 feed, tapi guys. Jujur itu ada beberapa teman. Yeah, maksudnya gue jadi kayak ngerasa kok menurut gue kan kayak ada pemberian ya. Emang kan orang masing-masing juga ada kan.
4: Betul.
2: Ada yang suka posting, ada yang enggak. Tapi ini bedanya, kalau gue menganggap overthinking gue wajar adalah hampers yang lain diposting.
4: Kenapa gue enggak?
2: Kenapa gue enggak? Kenapa ya gitu.
4: Tapi berlangsung begitu lama enggak?
2: Ih, sering.
4: Sering.
2: Sering. Jadi gue kayak apa?
3: Maksudnya Mas Untung nih,
4: pikiran soal si hamper itu terus.
3: Jadi terus gitu.
2: Terus ya, mungkin itu bisa kayak
4: sampai lebaran tahun depannya juga lo pikirin.
2: Sampai lebaran daya.
5: Aku yakin enggak sampai lebaran tahun depannya. Tapi akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadap orang itu.
2: Betul. Jadi gue bingung gitu loh.
4: Nah, overthinking yang dialami itu namanya skenario.
3: Oke. Okay.
4: Jadi dia itu berpikir di kepala dia itu skenario dia. Hamper gua enggak diinin berarti ini itu skenario. Lo yang merang
2: lo yang ini sendiri ya
4: gitu loh.
2: Enggak, abis soalnya misalnya ada misalnya kayak satu orang juga kayak Yusril gitu. Si Kemal repost ini kok enggak, kenapa ya foto-foto sama orang lain di repost? Ada apa sih sama gue? Jadi kayak gue ngerasa bersalah. Ada sesuatu yang enggak berkenan enggak sih dari gue gitu.
4: Sampai hadiah, itu kan pikiran lo kan, skenario lo kan?
2: Iya, memang sih.
4: Betul. Nah, itu tipenya yang skenario. Karena jenisnya ada banyak.
3: Oke, jenis apa aja?
2: Macam ya. Jadi gue skenario tuh.
3: Yang paling common aja deh.
4: Oke, yang pertama itu rumination. Rumination itu dia mikirin sesuatu yang udah lewat.
3: Oke.
4: Coba seandainya dulu gue gitu.
3: Lah padahal enggak bisa dirubah.
4: Ya iya, gitu loh, seberapa
3: itu
4: sering
3: itu sudah jalan hidup kan?
4: Betul, seberapa sering lo lihat ke belakang ya enggak akan berubah juga kan.
3: Ada orang begitu.
4: Ada.
3: Coba
4: dulu gue begitu gitu ya.
5: Kaitannya mungkin harusnya sama keputusan ya, Pak ya.
4: Keputusan yang udah lewat.
3: Ya.
4: Nah, biasanya ini ujung-ujungnya kalau makin parah jadinya makin marah ya, kondisi makin parah ini salah satu ciri orang yang depresi.
3: Okay. Oh my god. Okay.
4: Yang kedua worry.
3: Worry
4: itu dia mikirin ke depan. Ntar bakal sukses gak ya?
3: Oke.
4: Ntar bakal berhasil
3: kan
4: gak?
3: Kan you never know ya, padahal kayak gitu
4: kan
3: ya.
4: Ada yang tahu kan?
3: Gak tahu.
4: Masa depan itu sesuatu yang gak pasti.
3: Iya benar.
2: Iya benar sih.
5: Atau keraguan mungkin ya.
4: Betul.
5: Lebih
4: selalu mikirin kejauhan mikirnya.
3: Iya.
4: Yang ketiga tadi, dia skenario dirinya sendiri. Tadi dia ngerancak kalau gue dipanggil bos gue bakal dipecat nih, jangan-jangan gue gitu ya.
2: Aduh, gue banget lagi.
3: Over.
4: Dan yang terakhir namanya analysis paralysis. Kebanyakan analisa.
2: Adalah analisa sendiri, belum tentu benar juga.
4: Kayak
2: ya,
4: misalnya mau buka usaha, analisa lo itu udah kayak sidang skripsi gitu ya, sidang isbat gitu kan.
3: Itu
4: dia analisa sebanyak mungkin gitu ya.
3: Itu bini gue tuh. Misalnya gue gini ya, lagi ngapain meeting? Ini nggak tahu nih tiba-tiba dipanggil sama bos.
2: Iya.
3: Misalnya dia dipanggil sama pak bos gitu ya. Dia langsung tuh, kenapa? Ada apa?
2: Emang.
3: Wow, langsung overthinking tuh dia.
4: Betul.
3: Everything okay? Kerja kamu kenapa? Wow, langsung tuh. Bini gue kayak gitu. Bahas apaan? Ada yang penting nggak? Gini.
4: Kalah deh pokoknya skenario Joko Anwar.
3: Wow. Bini gue termasuk orang yang kayak begitu. Kenapa? Sampai kok udah kasih tahu ya? Gitu. Ya jadi dia overthinking kayak kalau misalnya jadi gue mending gue nggak ngasih tahu. Gitu. Gue mending nggak ngasih tahu.
4: Betul.
3: Ya. Jadi mendingan gue, ya gue diem aja nggak kasih tahu.
4: Iya iya.
3: Padahal emang gak ada apa-apa.
4: Betul.
3: Gitu.
4: Betul. Akhirnya pada saat ketemu sama bosnya nggak apa-apa.
3: Iya. Ya.
5: Tapi mungkin nggak Pak? Satu orang bisa mengalami 4 gejala dari overthinking.
4: Ya, mau bisa aja.
5: Bab,
4: bisa.
5: Ini wow. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Sobat Gate. Ini coba. Kok saya semua ya? Oke. Okay. Ini maksudnya gini, maksudnya ini, apakah gini. Apakah satu jenis ini bisa membuat hanya ada di satu orang ataukah ada kemungkinannya satu orang punya satu jenis dari overthinking
4: bisa campur. Jadi bisa kalau campur. Misalnya dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan dalam pacaran gitu ya. Jadi kan merumination. Aduh dulu kalau gua gak begini kan gak akan begini. Kemudian nanti ketika dia mau punya pacar, dia mulai aduh nanti gini gak ya. Jadi kan worry. Terus nanti dianalisa
5: sama dia. Ini juga menjawab ya. Jadi kalau misalnya worry juga perlu banget. Tapi jangan sampai worry-nya itu sampai mengganggu kan Pak.
3: Worry itu kan kayak jaga-jaga.
4: Betul. Kuncinya itu adalah tidak berlebihan, tidak mengganggu aktivitas hidup lo.
3: Betul. Nah ini Sobat Gen ya. Ini gini Sobat Gen. Sekarang kita buka aja di TikTok. Ya kalau mau nanya atau mau cerita ya. Dan how to handle overthinking.
5: Ya.
3: Ini kayak pas nih.
5: Iya.
3: Ini pas nih hari ini nih.
5: Ini berarti semacam semi konsultasi ya walaupun
4: bentar ya Pak ya. Iya, mau pakai gambar juga boleh. Jadi gini, gue tadi udah bilang sama Dadang, Dadang suruh aja Sobat Game kirimin gambar 5 orang. Ntar kita pilih satu yang mungkin kecenderungan dari gambarnya memang overthinking.
3: Ini bagi tapi balik lagi ya. Ini slot ini tolong dipakai buat orang yang benar-benar ngerasa overthinking.
2: Yang butuh banget.
3: Yang butuh banget.
2: Iya.
3: Jangan ngerasa kayak gue nggak butuh, kasihan nih. Kita pakai slot ini buat teman-teman, buat sobat gini yang ngerasa bahwa kayak gue butuh deh, gitu. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman, ya live ini lu share ke teman-teman lu yang ngerasa butuh.
4: Iya. Mungkin lu nggak butuh sekarang, mungkin butuh ntar.
3: Lu ada di kantor lo, mungkin kakak lo. Karena mumpung ada untung di sini, ya guys. Dan kita pengen bantu sebisa mungkin.
2: Yang udah butuh banget Sobat Gen.
3: Di line telepon kita
2: ada siapa?
6: Ada Rama.
2: Selamat pagi Rama.
3: Hai Rama.
7: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Oke, Rama. Sobat Gen mesti tahu juga ya bahwa Rama ini bukan nama sebenarnya. Dan Rama ini udah concern bahwa dia bersedia ya.
3: Oke.
4: Untuk diajak kita ngobrol-ngobrol.
3: Oke. Berarti Rama ini mau nanya apakah lu overthinking apa enggak gitu ya Rama ya.
7: Betul.
3: And how to handle it. Oke. Sekali lagi gue undang Sobat Gen untuk kirim gambar ke Wawa 08111407987 biar kita tahu dianalisa sama untung.
4: Oke, gambarnya adalah gambarlah sebuah lingkaran, lalu gambar apa aja di dalamnya. Apa aja itu berarti boleh lebih dari satu. Sekali lagi, gambarlah sebuah lingkaran di atas kertas kosong, lalu gambar apa aja di dalamnya. Kalau ada krayon silakan dilewarnai, kalau enggak juga enggak apa-apa.
3: Oke, foto abis itu ya.
4: Iya,
3: foto. Kirim ke Wawanya
4: GNSM.
3: Oke, sekarang barengan sama Rama bukan nama sebenarnya. Silakan Rama.
7: Halo, selamat pagi Kak.
3: Pagi.
4: Usia
3: berapa Ram?
7: Hari ini usia masih 28 tahun.
3: Oke,
5: kalau besok
2: 28 lebih sehari.
5: Siapa tahu ulang tahunnya 12 Mei.
2: Oh iya juga.
3: Benar, karena bilang hari ini kan.
5: Iya, karena bilang hari ini.
4: Betul.
3: Next question.
4: Rama, apa yang mau disampaikan hari ini?
7: Oke, jadi sebenarnya aku mau cerita dan ini lagi aku rasain. Dari 2 minggu yang lalu aku udah mau cerita, tapi baru kesempatan ditelepon sekarang, thank you so much. Ini tuh aku lagi rasain banget Kak Temal, Kak Yusir, Kak Sidnyo. Jadi kurang lebih 2 bulan ini aku baru aja pindah kerja perusahaan. Dimana perusahaan ini benar-benar ngajak aku untuk kerja itu benar-benar di push. Aku kerja itu berangkat jam 6, bisa nyampe rumah jam 10, jam 9 malam. Dan sebelumnya kerjaan aku itu santai, zen. Aku bisa ketemu keluarga, kerja pulang berangkat jam 10, pulang jam 6. Tapi karena memang di perusahaan ini aku dapat salah satu benefit, yaitu aku dapat kendaraan mobil, dimana aku pengen banget gitu punya kendaraan. Akhirnya aku kerja
3: di... Ini kendaraannya dibeli financing dari kantor atau emang full dikasih sama kantor nih, pinjemin nih?
7: Dikasih sama kantor.
3: Oh, dikasih kantor. Oke.
7: Tapi untuk segi salary pun aku turun gitu, Kak. Tapi memang ternyata kerjaan di sini benar-benar nyita banyak waktu. Sini ya benar-benar aku tuh ngerasa aku hilang banget rasa sama anak yang biasanya setiap pagi aku bisa mandiin dia. Pagi aku bisa ngobrol dulu sama mereka, tapi aku udah berangkat kerja, terus juga pulang malam, terus gak ketemu. Nah, itu yang bikin aku ngerasa aku gagal banget. Terus
3: halo? Halo Ram?
4: Ram?
3: Ram?
2: Rama?
3: Oke, keputus sih, keputus kayaknya nih. Keputus oke, nih. Kita coba telepon lagi, kita coba telepon lagi ya. Kita coba telepon lagi. Oke. Ridalnya bisa gak tuh? Nyala gak redialnya? Oke.
4: Oke.
3: Oke, jadi dia ini masalah kerjaan ya cuy?
4: Iya.
3: Masalah kerjaan.
4: Kita gak lihat belum dapat cerita tentang overthinkingnya ya.
2: Baru ini aja dulu.
3: By the way, buat sobat gini yang pengen ngirim gambar dan lain-lain dan gak mau di-on-airin, jangan dikirim ya guys ya.
2: Iya.
3: Karena yang ngirim banyak banget nih, takutnya kita salah.
5: Bener.
3: Jadi kalau misalnya gak mau di-on-airin, jangan. Please, langsung aja DM ke Untung.
2: Iya. Betul.
3: Kalau gak mau di-on-airin, jangan ya guys ya. Please, jangan kirim apa-apa ke sini. Kita takutnya salah baca.
5: Karena kita mengingatkan ya bahwa apapun.
4: Lo yang baca.
3: Iya. Apapun kita salah baca, right?
5: Apapun yang terunggah di sini, ya adalah willing untuk di-on-airkan.
4: Ya, karena memang syaratnya orang telepon itu di sini sobat Gen harus ada concern, dia memang mau.
2: Iya, betul. Jadi enggak terpaksa ya. Ya
4: karena kalau enggak mau enggak melanggar kode etik.
5: Iya. Karena kalau enggak mau di-on-airin,
3: yes.
5: Beda itu namanya konsultasi.
3: Iya. Silakan langsung ke Ikik atau wawanya Untung yaitu
4: 0812823
3: ya, IG.
4: Oh IG, sorry. Wawa kan lu bilang.
2: Dia Wawa.
4: Oke,
2: sorry.
4: IG gua Untung Darmawan. Untung belum lengkap ya.
3: Okay,
4: banyak banget itu ya.
3: Itu dia.
4: Untung Darmawan pakai H Darmawan.
3: TikTok juga ya?
4: Ya TikTok juga.
3: Oke. Okay,
5: lanjut lagi Ram. Sama Rama.
4: Ram?
7: Halo.
2: Nah, terus ya, Ram.
5: Okay. Tadi keputus di gaji lebih kecil, waktunya lebih padat, tapi kamu dapat mobil dari kantor.
4: Oke, waktu buat keluarga juga berkurang ya.
2: Feeling guilty lah jadinya, terus.
7: Akhirnya aku di satu titik lagi meeting, nggak ada apa-apa. Bosku juga nuntutnya lebih, walaupun aku anak baru. Sampai titik aku lagi meeting, tiba-tiba ada serangan, tiba-tiba aku kok nyesek gitu ya dada aku. Sesek banget sampai aku nggak bisa nafas, aku nggak tahu. Padahal itu kayak santai banget. Sama istri aku ya, aku pecah juga malam itu, aku nangis, aku bilang aku gak kuat, aku gak bisa.
5: Capek lo ya.
4: Betul.
7: Capek banget.
4: Sorry,
7: capek.
4: Udah berapa lama di kantor yang baru?
7: Ini baru 2 bulan.
3: Okay. Baru 2 bulan. Tadinya sebelumnya apa tadi lu bilang event bro?
7: Enggak, kantor biasa, tapi aku bukan bagian sales, tapi aku bagian learning and development.
4: Awalnya okay. Learning and development, sekarang sales.
7: Iya, jadi benar-benar berubah banget dan banyak banget dari segi kerjaan, dari customerku yang ngechatnya setiap hari sampai pikir ketika customer ngechat kerjaan tuh tung, aku bisa
4: trigger ya?
2: Ya Allah.
4: Bunyi itu jadi trigger ya?
7: Iya, jadi sampai sekarang kalau misalnya ada yang nelfon itu aku langsung kayak ya Allah, apalagi kesalahan aku yang aku buat gitu kayak.
2: Aduh, kasian banget.
3: Gila lo, weekend juga overthinking lo ya bro?
7: Jadi kalau misalnya kemarin tuh aku seneng banget sampai, waduh, sorry banget aku masih sangat sedih. Kalau Sabtu Minggu tuh ngerasa sama anak tuh bisa,
4: happy
7: banget gitu tuh, seneng banget.
4: Pasti.
2: Jadi happy ya.
7: Walaupun yang sebelumnya aku punya banyak waktu itu sama anak. Jadi rutin aku setiap pagi mandiin dia, karena aku tahu dia perempuan, umur 2 tahun. Aku waktunya tuh cuma sampai 5 tahun gitu bisa mandi dia, bisa happy bareng, tapi sekarang udah gak bisa gitu.
4: Oke. Ram tidur gimana Ram?
7: Tidur, biasa pulang kerja anak masih tidur, terus juga berangkat anak masih tidur.
4: Tapi tidurnya nyenyak gak? Deep sleep gak? Apa ayam-ayam?
7: Kalau tidur pun aku masih mimpiin bos aku.
2: Ya Allah.
4: Ya.
2: Sampai segitunya.
4: Oke, selera makan?
7: Kalau makan sih aman, aku nggak ada masalah.
4: Hubungan dengan suami istri masih oke?
7: Istriku alhamdulillah support banget. Emang ternyata bener ya, laki-laki itu kalau disupport, laki-laki hebat disupport sama istri, ternyata istri aku yang lebih kuat gitu daripada aku. Dia sama nangis gitu, dia cuma bilang, ini pilihan kamu, kamu harus tanggung jawab buat keluarga. Nah itu sih yang buat aku sedih
4: gitu. Oke. Rama, rasanya hari Senin setiap Senin datang, itu rasanya apa yang dipikirin sama lo, Ram?
7: Rasanya aku kecil, aku gak bisa ngapa-ngapain, rasanya aku kayak paling gak bisa ngapa-ngapain gitu di kantor, padahal aku udah coba gitu.
4: Tapi pernah berhadapan dengan atasan kemudian lo misalnya dikasih wejangan di damprat atau parket begini segala macam gitu?
7: Paling sering sih dikasih tugas tahu kalau kayak gini terus gak bisa lanjut, sedangkan
3: Oke, okay, gue boleh nanya nih, kalau misalnya, let's say, kan lu tadi di sini kan lu pindah karena ini ya, karena lu dapet facility ya.
4: Yes.
3: Oke. Okay. Kalau misalnya nih, let's say gaji lu dan apa yang lu dapet dari hasil kerja lu di kantor yang sekarang ini,
4: yeah,
3: itu gede, gede banget, nggak sih ya? Maybe dua atau let's say dua kali lipat. Lebih besar daripada apa yang lo dapat sekarang. Apakah itu bisa menggantikan rasa rasa anxiety lo? Dengan lo, aduh, nggak apa-apa deh, gue nggak iniin anak gue gitu. Yeah. Itu bisa menggantikan nggak? Karena kan di sini kadang-kadang ada nggak apa-apa. Bukannya gue matre ya, cuman kadang kan di sini kita melihat bahwa ada yang bisa masuk kalau misalnya nominalnya cukup, ini bisa mengobati hati gue, lah bahasanya gitu.
4: Iya, tekanan nggak apa-apa deh, gitu ya.
3: Kalau misalnya uangnya lebih gede, menurut lo akan lebih mengobati nggak? Apa nggak?
7: Sebenarnya sih kalau di sini uangnya akan besar nanti mungkin ketika sudah sesuai dengan target.
4: Ya, ya target sistemnya
3: target
4: jadi besar.
3: Target nih. Gitu ya. Bener nggak? Bener nggak bro? Jadi lo ini kayaknya nggak bisa kena beban target nggak sih? Pressure gitu nggak sih? Gitu nggak?
7: Benar apa nggak? Betul, mungkin itu.
4: Betul.
3: Itu.
4: Jadi kalau gini Ram, kalau melihat dari polanya lo ya, di kerjaan yang dulu, lo itu sebenarnya nggak di under pressure karena nggak ada target.
3: Betul.
4: Sekarang di tempat yang baru adalah lo harus target, kan namanya juga sales.
3: Nah,
4: harus ada target, itulah yang membuat lo menjadi dalam kondisi yang sekarang. Itu yang bisa.
7: Aku ngerasa waktu aku sama anak hilang, aku juga jadi ngerembetnya tuh kemana-mana.
4: Iya, betul.
7: Gitu. Ngerasa kalau ketemu sama orang tua aku sampai ada di titik aku ketemu ibu aku cuma tangis doang di hari ulang tahun dia. Aku bilang aku capek, bunda, aku capek.
4: Gini, kalau gini ya, ganggu overthinking itu dia bukan dia berdiri sendiri sebagai sebuah gangguan, tapi dia adalah bagian dari gangguan. Jadi ya, overthinking itu adalah pola atau bagian dari sebuah gangguan, misalnya gangguan kecemasan, selalu ciri-cirinya ada overthinking. Tapi memang nggak ada tuh Anda mengalami overthinking. Tapi kalau misalnya Anda mengalami kecemasan dan ciri-cirinya adalah overthinking. Nah, kalau ngelihat polanya Rama gitu ya, tadi ada serangan gitu ya, itu serangannya udah berapa kali? Udah berapa lama? Selama 2 bulan?
7: Serangannya
4: yang tadi disesak tadi
7: Senin pagi.
4: Nah
7: kalau meeting nggak ada apa
4: gini,
7: tapi aku tiba-tiba nyesek.
4: Ini saya nggak diagnosis ya, tapi ada dalam istilah psikologi ada yang namanya panic disorder atau gangguan panik. Gangguan panik itu biasanya datangnya tiba-tiba. Tapi Rama ini selalu relate dengan hari Senin. Karena hari Senin adalah hari tekanan. Jadi makanya datanglah tuh tadi gangguan sesak dan lain-lain. Nah, selain mungkin ya, belum bisa dibilang bahwa ini gangguan panik karena baru beberapa kali.
3: Okay.
4: Kemudian bisa juga ini gangguan penyesuaian.
3: Okay.
4: Karena Rama ini baru pindah kerja.
3: Iya, yeah, oke. Okay.
4: Baru pindah kerja.
3: Proses adaptasi mungkin ya, Pak.
4: Adaptasi, karena tadinya enggak di-pressure dengan target, sekarang pakai target.
3: Okay.
4: Gitu loh.
3: Okay.
4: Kemudian pada saat kondisi kayak begini, dia mulai ngerasa bahwa ada hal-hal yang sebenarnya terjadi sama gue. Gue waktu gue jadi begini, karena gue ditarget, karena gue segala macem. Kok rasanya hari-hari gue kebuang? Karena Rama juga harus ngejar target dong.
3: Betul.
4: Artinya ketika lo ngejar target, maka ada waktu yang terbuang. Nah, ini itu yang mesti harus di Rama pastikan.
3: Nah, ini banyak yang komen nih, komen-komen di TikTok nih. Dan menurut gue setuju nih, ada beberapa komen di TikTok yang bilang bahwa lu harus punya mental salesperson. Menurut gue ya, menurut gue nih.
4: Yes.
3: Once it's not there, it's not there. Kayak gini deh, kayak orang nih suruh siaran.
4: Betul.
3: Terus punya mental penyiar radio, cuy.
4: Iya.
3: Kalau nggak lu capek.
4: Iya.
3: Jadi penyiar. Ngomong apa nih? Aduh apa nih?
4: Yes.
3: Nih di sini nih ada beberapa tuh, ada yang bilang sales memang is not for everyone. Setuju gue.
4: Betul. Cuman gini.
3: Gimana?
4: Gak semua orang bisa belajar dengan cara yang cepat.
3: Nah,
4: gitu betul. Ya. Misalnya tadi
3: lo
4: harus punya jiwa sales.
3: Iya.
4: Iya, buat betul. Orang yang punya kemampuan di sana, belajarnya mungkin akan cepat.
3: Betul.
4: Tapi buat Rama yang udah biasa yang tadi ya, buat dia perlu waktu.
3: Betul. Gitu. Or maybe sales is not his thing aja gitu.
4: Iya.
3: Bisa gitu gak untung?
2: Bukan passionnya dia.
4: Iya. Kalau menurut gue ini kan baru 2 bulan ya. Seharusnya kita tanya apa yang udah dilakukan sama Rama selama ini, itu penting juga.
2: Apa gitu. Kita tahu progresnya seperti apa ya?
3: Cuma, Ram, is it your kalau lihat dari bos lo kan bos lo nggak toxic ya?
7: Kalau bosnya sih semuanya benar-benar mendukung.
4: Iya, support sistemnya bagus, istri juga bagus.
3: Kayaknya lu nya nggak bisa sama target ya?
7: Gak sama target. Dan juga aku ngerasa banyak waktuku yang harusnya sama anak aku tuh hilang gitu.
2: Karena kerjanya terlalu tight kali.
3: Betul. Atau betul. Mungkin gini gak Pak? Overthinking tuh ada fasenya gak?
4: Oh iya, fase ringan ya, sampai fase berat. Fase ringan itu ketika orang diberikan sebuah tugas tertentu, ya, dia overthinking, gitu ya, dia mikirin gitu. Nah, Rama nih menurut saya sih tidur apa dia tuh karena proses penyesuaian saja. Sekarang pertanyaannya Ram, lo belajar nggak? Misalnya apa yang lo lakukan ketika lo pakai target? Lo baca buku, lo belajar dari orang, gitu ya. Kemudian punya mentor pimpinan harus gimana? Apa enggak? Lo lakukan gak itu?
7: Belajar. Aku belajar gimana aku mengikuti semuanya. Tapi ketika aku belajar, aku ngerasa memang sih dari dalam diriku ada ngerasa kayak penolakan. Kayak misalnya, kayak sekarang tuh berangkat pagi udah jam 6. Terus nanti kadang-kadang aku berpikir, wah pagi ini aku masih mandiin anak aku, ngajak jalan dia keliling komplek dulu.
4: Iya. Kan gini Ram, ketika lo menyesuaikan diri dengan tempat baru, maka ada pola perilaku baru yang harus lo lakukan. Ya ini harus konsekuensinya Ram. Kalau dulu gak harus bangun pagi, gak mandi, gak mandiin anak-anak, sekarang adalah pola perilaku yang baru, lo harus dituntut untuk ini.
3: Dan dapat privilege dari itu.
4: Dapat privilege. Nah, seberapa usaha dia untuk menyesuaikan diri, itu penting buat Rama gitu loh.
3: Alright. Siap.
7: Tapi aku mau nanya boleh nggak?
4: Boleh.
3: Ini last question ya, karena masih kita, maaf nih Ram, banyak yang ngantri soalnya.
4: Boleh, Ram. Silakan pertanyaan terakhir.
3: Last question ya.
7: Aku kira-kira aku bisa merasakan hal ini itu sampai kapan? Contohnya limit time-nya mungkin 6 bulan kalau.
3: Oh, lu ngelimit waktu sampai lu ngerasa.
2: Ada batasannya nggak?
3: Gua bisa adjust ini berapa lama nih? Jadi kayak misalnya, kayaknya kalau 3 bulan kalau udah enggak, menurut lu berapa bulan?
4: Kita tunggu, kan dalam kerja itu ada probation ya. Kenapa ada probation? Karena ditunggu, dilihat performa lo.
3: 3 bulan tuh probation.
4: 3 bulan tuh performa. Jadi lewatin aja 3 bulan ini gitu ya. Tapi syaratnya adalah mindset-nya dirubah. Gue Rama yang baru di tempat yang baru, berarti gue harus jadi Rama yang baru. Yang kedua, lo harus belajar, banyak belajar. Belajar dalam artian apa? Harus punya mentor, harus belajar tentang sales, gitu ya. Itu juga. Kemudian ada source yang bagus. Bosnya ini kan juga bagus ya, karena bosnya gak supportive, terlalu supportive. Istri juga begitu. Istri juga artinya ada support system yang bagus. Nah, tinggal Rama sampai nunggu gitu ya. Misalnya, nunggunya adalah biasanya orang kalau udah menjurus kecemasan, overthinking itu nanti ujungnya adalah kecemasan. Nah, kecemasan itu bisa terjadi harus dihitung dalam waktu 6 bulan. Nah, kalau dia misalnya ternyata masih aja tidak melakukan ini gitu ya. Dia ada cenderung kecemasan gitu. Maka ya harus take it or leave it.
3: Take it or leave it. Oke, tapi berapa lama tuh?
4: 6 bulan.
2: Okay. Down syndrome maksimalnya. Nah,
4: jadi tapi kalau, dia harus belajar ya. Yes. Belajar tapi juga ada beberapa teknik yang bisa jadi, dilakukan.
3: Yang dimaksud sama untung di sini adalah do your best dulu.
4: Iya, fight.
3: Jangan asal langsung 6 bulan. Oke, okay, gue cabut. Iya, okay. Jadi do your best. Mm-hmm. Jadi lu cabutnya juga worth it. I've done this, gue udah nyobain ini, okay. Gue nyobain itu.
2: Minimal okay. Udah usaha gitu kan.
3: Gue udah nyobain ini ternyata emang it's not my thing.
4: Iya. Jadi gitu. Jangan flight tapi fight.
3: Nah,
5: ya, ya, ya, gitu. Nah tapi ada satu saran yang bagus ya.
3: Kita kupas dulu.
2: Makasih Rama.
3: Thank you Rama.
2: Gambarnya udah baca tadi ya gambarnya.
3: Thank you Rama.
5: Thank you Rama.
2: Thank you Ma.
3: Okay. Ini mungkin ini karena Rama udah ditutup ya. Tapi mungkin dari gue gini, kalau lu gak bisa mandiin anak ya Rama, gue juga apa sih cuy, gue udah berapa tahun nih Rama, anak gue dari SD sampai SMP, dari TK bahkan gue gak pernah nganterin anak gue sekolah.
4: Ya.
3: Emang gak pengen nih sebagai orang tua? Apa kata orang-orang? Gila lu malu gak pernah nganterin anak? Gak pernah. Bisa dihitung pakai jari gue nganterin anak gue sekolah. Tapi gue sebagai orang tua gini, gue cari ada kok
4: ganti.
3: Nah, yes. Cari gantinya Ram. Kalau lu gak bisa mandiin anak, lu cari gantinya Ram.
4: Betul.
3: Think. Apa nih selain mandiin anak yang bisa lu dapetin sama anak yang, ya. Yang kualitasnya sama? Ada kok. Ada betul. Kok.
5: Dan banyak.
3: But you gotta think of it. You gotta think gimana caranya mungkin weekend, mungkin pulang ya. Atau apa, anything yang lu harus cari selahnya. Karena kan gue gak mungkin.
4: Iya, lo pagi lu harus pagi. Berangkat. Iya, karena gini, mungkin Rama ini berpikir gini, ayah yang baik itu adalah ayah yang menghabiskan banyak waktu ketika anak-anak berada dalam fase perkembangan. Cuman kan masalahnya, kan kalau nggak bangun pagi gimana soal kantor?
3: Nah.
4: Kalau sekolah nggak ada kerjaan juga kan nggak bisa ngapa-ngapain sama anak. Nah, Kemal dan yang lain-lain ini kan harus bangun pagi gitu ya. Tapi walaupun itu terbuang, ada hal yang bisa lo lakukan untuk membangun kedekatan emosional pada anak. Yang penting itu bukan fisik. Kedekatan fisik itu ya lo ada gitu, makan bareng. Tapi kedekatan emosional itu lebih penting.
3: Kayak main game akhirnya. Sama anak gua.
4: Tanya gitu. Misalnya gimana hari ini rasanya. Jangan nanya prestasinya ya. Matematika berapa hari ini? Enggak gitu ya. Tanya happy enggak?
2: Gimana di sekolah tadi?
3: Coba ulang buat bini gue.
5: Tapi yang bisa dinilai dari misal dalam 6 bulan tadi ini kan aku setuju tuh bahwa ini 6 bulan adalah proses adaptasi. Proses di mana belajar hal baru, kaget dengan hal baru lah ya. Ini adalah rutinitas baru yang harus dibangun. Dan kita harus mawas diri bahwa kita ini yang paling tahu progres yang ada dalam diri kita.
4: Sekarang gua nanya sama Yusre, kalau lo suka makan santan, lo maniak banget makan santan, terus tiba-tiba lo berhenti, enak enggak mulut lo?
5: Enggak enak.
4: Ya udah.
5: Benar.
4: Lu harus membiasakan itu karena kalau udah dibiasakan itu kan jadi habit.
3: Benar.
4: Lu jangan pernah bilang bahwa gua kan udah nge-gym berapa minggu, 2 minggu. Ya.
3: Baru.
4: 2 minggu mah gak terjadi habit.
5: Gitu. Ini tanpa
2: 2 tahun baru habit ya.
5: Gitu kan. Tanpa bermaksud untuk mengertilkan proses yang betul. Sudah dialami Rama ya.
4: Makanya Rama harus fight dulu. Fightnya 3 bulan rasain dulu. Nih, kalau ke performa dari kantor dia bilang gak apa-apa, ya udah gak apa-apa. Tapi dia juga harus belajar. Belajar teknik supaya tidak cemas. Habiskan waktu bersama keluarga. Komunikasi dengan keluarga. Belajar sama mentor.
5: Dan penting banget yang namanya aku pernah mendapatkan sarang untuk journaling. Journaling itu adalah mencatat semua progres dalam diri kita.
4: Betul.
5: Sehingga ketika journaling itu udah dilakukan selama 6 bulan, kita bisa tahu hari per hari ini kita dapat sesuatu apa.
4: Kita bisa nyaranin juga ke Rama. Rama gitu ya. Lo bisa melakukan journaling. Journaling itu lo tulis, lo punya buku, journal. Kalau dulu tuh diary, zaman kita dulu ya. Yang ada kuncinya diary.
2: Aku sebel deh sama Bu ini.
5: Yang kertasnya dikasih parfum.
2: Surat.
4: Rama tuh boleh nulis apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan setiap hari 15 menit. Tapi dia tulis aja apa yang ada di kepala dia. Bahkan ada beberapa teknik yang dibilang lo gak boleh menghapus.
3: Jadi
4: tulis aja.
3: Betul.
4: Karena

0: ini kejadian nih. Ini mungkin pada gak tahu nih untung nih. Jadi gue kena mental juga, to be honest.
1: Oke. Okay.
0: 2025. Mm-hmm. 2024 sampai 2025 ya Sobat Gen. Lo harus tahu coy, iklan radio tuh sedih banget.
1: Oh iya. Yeah.
0: Sedih banget coy. Iklan radio itu sedih banget. Jujur ya Sobat Gen, lo bisa ngeliat sedih dari mana? Puasa, Ramadan, segini doang nih iklannya. Sampai gue curhat, gue bilang sama Sinyo.
1: Sinyo.
0: Seumur-umur gue kerja di radio, gak ada nih, masa segini doang iklan. Bener gak Sinyo?
2: Iya.
0: Tapi di situ gue mikir, gila. Sampai gue bilang gini, kalau sampai 2025 masih begini, udah deh, gue cabut aja.
1: Mikir kayak yang lain ya.
0: Karena gue kasihan sama radio ini.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Terus gue mikir gini. Nah ini nih, ini masuknya di sini Ram. Gue coba mikir. Nah ini mungkin Ram bisa lakukan ini. Gue coba mikir, what can I do biar gue bisa nggak overthinking and to win this again. Disitulah tercipta keluar idenya.
1: Oke. Okay.
0: Nonton radio.
1: Ah ya.
0: Yeah. Nah itu gue diem.
1: Oke. Okay.
0: What can I do ya biar gue bisa ngasilin iklan lagi di sini. Kan yang dibutuhin apa? Iklan. Klien kan semuanya kreatif dong. Kreatif, sesuatu yang baru. Ya kan?
1: Betul.
0: Disitulah gue coba. Nah mungkin Rama bisa lakukan itu.
1: Nah ini yyang disebut dengan deep thinker. Bukan overthinker atau itu. Overthinking.
0: Nah itu yang maksud gue apa itu? Gimana tuh?
1: Deep thinker itu adalah lu punya masalah, lu pikirin, lu cari solusi, lu action.
0: Oke. Okay.
1: Itu deep thinker.
0: Nah itu yang mungkin Rama harus lakukan menurut gue. Gitu, karena to be honest gue juga kayak, gila sih. Coy, gue tahu nih harga operasional radio ini berapa gitu.
1: Iya, yeah, sama orang radio gue juga tahu ya.
0: Iya kan?
1: Tapi bedanya dengan orang overthinking, dia mikir-mikir itu terus, ya berulang-ulang terus, sampai ngeganggu. Jadi beda dengan deep thinker sama overthinking.
0: Oke.
1: Kita tuh harus
0: tapi orang overthinking itu bisa nggak jadi jadi deep thinker?
1: Enggak, karena orang overthinking nggak tahu jalan keluarnya, ngambil keputusan aja susah berulang.
3: Atau itu proses, Pak?
1: Proses maksudnya?
3: Proses dimana mungkin banyak pengalaman yang akan mengajarkan dia untuk menjadi seorang yang bisa akhirnya nemu solusi.
1: Nah, ya, pada tahap tertentu, pada saat dia menganalisa, kemudian dia bisa menemukan solusi.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Maka mungkin awal-awalnya mikir.
3: Ya, fase dalam hidup
1: fase
3: ya.
1: Fase di situ tuh mungkin masih dipikirin overthinking. Yeah. Tapi ketika dia mencari solusi, kemudian dia dapat, kemudian dia action, itu deep thinker.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau overthinking, muter aja di sana.
0: Oke.
3: Okay. Karena penting banget sama yang
1: dan gak ada action.
3: Iya. Kesadaran diri.
1: Betul.
3: Mengukur dirinya sejauh mana, semampu apa, yang akhirnya tahulah dia harus ngapain.
0: Karena lama loh dari 2024 sampai 2025. Kita nonton tadi mulai kapan?
3: 2025
0: akhir ya?
3: Enggak, Agustus.
0: Agustus ya, menuju quarter 3 lah ya. Itu berbulan-bulan gue juga gitu.
1: Iya, tapi ada prosesnya, terlalu selalu mikir kan dan cari solusi kan. Cari solusi nemu. Akhirnya kan nemu. Nah, soal nemu itu kan orang beda-beda ya.
0: Betul.
1: Enggak sama sebenarnya.
3: Ya pengalaman yang akan mengajarkan.
1: Tapi balik lagi, kalau Rama ini kayak, kalau gue sih ya ini bukan diagnosis ya, tapi ada ciri-ciri tentang soal adaptasi ya, penyesuaian diri.
0: Okay.
1: Atau juga tapi ada juga tadi ya, ada panik dan lain-lain. Coba deh perjalanannya selalu berhubungan di hari Senin. Karena Senin itu sama dengan I don't like. Kamu nggak suka?
2: Karena
1: ditekan di situ.
0: Gitu. Oke, ini pagi-pagi dengerin curhatnya Rama lewat interkom motor, nyampe rumah lihat live nya TikTok, pengen lihat Pak Untung. Asik.
2: Rama nggak bikin gambar?
1: Rama nggak bikin gambar.
2: Yang lain disuruh tadi ya.
0: Oke.
4: Nggak bikin gambar, cuman dia nggak bisa ditelepon, boleh nggak?
2: Coba.
0: Oh, itu bagus dari Jaka Satria. Bro, Monday itu money day, bro. Semangat.
2: Mantap.
1: Wah, ini sebenarnya nih itu. Yang kirim ini sebenarnya ada sedikit.
0: Sorry. Ini gambarnya bagus tuh.
1: Ini beda.
0: Ini beda nih. Oke. Okay.

0: kita masuk ke yang beda ya.
1: Apa-apa gambarnya apa?
2: Mana yang di telepon?
1: Yang mana? Enggak.
0: Ini enggak?
2: Oh beda ya. Oke. Okay. Ini ada orang yang mengirimkan namanya okay. Siapa?
3: Namanya Indah, nama samaran ya.
0: Oke. Okay, okay, sebentar.
2: Oke.
0: Okay. Ini kita masuk ke gambar.
2: Boleh.
0: Bukan. Lagu dulu ya. Lagu dulu ya. Lagu.

Intratadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi uduk McD, Korean Soy Garden Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD. Pasti hebat, pasti hebat. Tempat yang paket hebat, mana lagi selain McD. Paket hebat, emang pasti hebat
1: banget. Cari sinyal lo di sini. Sinyal Yusril Kemal di Gen FM. Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Kali ini kita sudah tersambung dengan Bribka Kujang dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Raffi. Berikut kami informasikan untuk arus lalu lintas pagi ini. Lokasi pertama kita menuju ke Tol Pelabuhan. Untuk arus lalu lintas dari Pluit arah Tanjung Priuk maupun arah sebaliknya untuk saat ini masih kondusif, ramai, lancar. Lanjut arus lalu lintas di Jalan Igusti Ngurah Rai dari Klender arah Pondok Kopi maupun arah sebaliknya terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Untuk lokasi terakhir di Jalan RE Marta Dinata Jakarta Utara dari Ancol yang mengarah ke Tanjung Priuk ataupun arah sebaliknya dari Tanjung Priuk yang menuju ke Ancol saat ini juga secara umum ramai lancar. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Raffi kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih atas laporannya Bribka Kujang. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Cari sinyal terus, jangan sampai putus.

0: Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Mau kemana nih Sinyo?
1: Dia udah bikin ragu.
0: Dia suka overthinking. Dia suka overthinking apa coba?
1: Apa?
0: Ini abang ojolnya mau ke atas apa enggak?
1: Bener. Ih bener lagi.
0: Dia overthinking.
1: Banget.
0: Terus abang ojolnya kalau misalnya ke atas, lu marah gak ya sih abang ojolnya ya? Dia overthinking tuh.
1: Aku pemikirin sendiri.
2: Lu skenario banget ya.
1: Banget, banget.
0: Padahal ya, bang ojol kalau dapat dari senyorita, insya Allah tipe mantep. Bener. Gak usah dinego. Gak usah dinego.
3: Udah pasti.
0: Kalau disuruh ke atas, jangan. Gak usah didebatin. Okay. Insya Allah tipe mantep.
3: Iya.
0: Justru yang ngedebatin, jadi goodbye.
3: Bener. Jadi yang banyak alasan malah biasanya, aduh, selamat bekerja kerasnya seharian.
1: Bukan lagi, bukan lagi, bukan lagi. Ya,
0: pagi-pagi lho,
3: senyorita loh. Tadi pas kita off air, ada sobat Gen yang ngirim gambar. Tadi pas di live TikTok kita udah liatin ya, gambarnya seperti apa.
0: Jadi yang lagi di radio gak dengar nonton kita, lingkaran, ada pohon, terus ada burung. Oke, silakan. Cepat aja karena kita ada caller nih.
4: Jadi kalau dia gak, sayangnya gak bisa dihubungin ya. Semoga dia mendengar ya. Yang sudah mengirimkan gambarnya, kalau dilihat dari gambarnya, ya dia juga cerita sih kalau dia overthinking. Nah, overthinkingnya dia itu adalah karena fokus terhadap tubuh.
1: Maksudnya?
4: Oh, okay. Ya, karena dia tuh selalu mikirin soal tubuhnya.
3: Like,
4: karena,
3: do I look good?
4: Ya, karena dia selalu di-compare.
1: Oh, dibanding-bandingin. Ya.
0: I see. Am I beauty enough or not?
4: Yeah, jadi ada urusan tentang tadi, ya tadi ke fisik tadi. Nah, dari gambarnya itu memang karena dia mengaku dia overthinking, memang apa yang dipikirin sama dia yang dipikirin? Yang dipikirin adalah tadi, ya, si tentang tampilan.
1: Komparasi itu tuh.
4: Komparasi itu. Okay. Nah, dari gambar ini juga kelihatan kalau dia jadi ragu-ragu.
3: Ragu-ragu
1: ragu-ragunya?
4: Ragu-ragunya tentang dirinya.
3: Oke.
4: Ya tadi Kemal bilang, apakah gue cukup cakep apa enggak? Gue itu apa enggak?
3: Baju gue cocok apa enggak?
4: Nah, dan satu lagi dari gambarnya kelihatan kalau dia tuh sebenarnya juga orang yang punya banyak rencana, tapi suka berubah-ubah karena ragu-ragu jadi enggak dikerjain.
1: Oh. Dia udah punya plan banyak, tapi orangnya sering ragu-ragu tuh.
4: Si dia overthinking kan punya plannya banyak, terus ya suka berubah-ubah, jadi nggak dikerjain juga. Tapi kalau ditanya urusannya soal apa? Soal tampilan. Dia soal tampilan, achievement diri dan lain-lain ini. Nah, nasihat saya sih sebenarnya adalah balik lagi ya, ini sudah ngeganggu atau enggak. Kalau ngeganggu ya silakan temui profesional. Yang kedua adalah orang tuh gak perlu punya banyak planning. Tapi one or two planning, just do it gitu ya. Kemudian lakukan aja. Kalau kita gagal kan kita dapat pengalaman. Ya kan? Kalau kita berhasil, itu naikin level percaya diri kita. Kebanyakan planning, ujungnya cuma planning. Karena kita juga ragu mana yang harus dilakukan. Yang berikutnya, persetan dengan penilaian orang lain. Kan hidup-hidup kita gitu ya. Jadi gak perlu untuk mikirin tentang penilaian orang lain. Dan yang paling pasti, kita itu adalah pusat dari diri kita dan hidup kita. Gak usah terlalu mikirin, gak semua orang mikirin kita kok.
1: Ya juga, bener lagi. Kok sampai seribut mau bikin acara, aduh kejauhan gak ya venue-nya, ntar pada datang gak ya, sampai segitu maksud itu.
2: Skenario lagi.
1: Sampai lagi gue sering berdebat kayak, bisa gak sih gak usah mikirin sampai segitunya. Ya Allah, lu tuh harusnya jalanin aja gitu loh, gak usah mikirin yang gimana-gimana.
4: Ini di overthinking itu adalah salah satunya adalah sebenarnya masalahnya gak banyak, tapi ketidakpastian.
1: Iya sih.
0: Tapi kan gimana ya, ketidakpastian itu kan mutlak dalam hidup.
3: Pasti.
0: We can't even control. Lagi-lagi we cannot even control what's gonna happen in the next 5 minutes.
4: Makanya
0: right?
4: Latihan mengatasi overthinking salah satunya ada yang disebut dengan grounding.
0: Grounding. What's that?
4: Grounding itu adalah latihan fokus pada sesuatu yang pasti. Misalnya sebutkan 5 benda yang bisa lo lihat.
0: Oke.
4: Lu pasti dong.
0: Kita coba ya, coba nih.
1: Coba.
0: Sebutkan 5 benda. Oke. Telepon, laptop, kerupuk,
1: headphone,
0: Tumbler, mixer.
4: Oke. Sebutkan 4 benda yang bisa lu raba.
0: Bisa raba, oke. Yang diulek tadi gak apa-apa
4: nih. Iya.
0: mic, topi, jam,
1: celana,
0: kursi. Ini bagus nih guys.
4: Ya.
0: Guys, ditetep dong guys, ini bagus banget
4: loh
0: nih.
4: Terus ada lagi sampai dia 5 4 3 2 sampai 1. Satunya adalah sebutkan satu yang bisa lu makan.
1: Nasi uduk.
0: Oke.
1: Satu aja.
0: Jadi ini untuk nenangin berarti ya.
4: Iya, balik lagi.
0: Oke.
4: Overthinking adalah selalu fokus pada ketidakpastian.
0: Oke.
4: Benda yang lu lihat, benda yang lu pegang adalah pasti.
0: Oke. Guys, ini bagus nih guys. Tap-tap dong guys. Tap-tap guys.
1: Benda yang lu lihat, yang lu pegang itu adalah yang pasti.
0: 80 SKS barusan guys.
4: Satu lagi.
1: Apa?
4: Ya. Mesti dijadiin quotes buat kita hari ini.
1: Apa tuh?
4: Pikiran itu bukan fakta.
1: Pikiran itu bukan fakta. Jelas sekali.
0: That's nice. That's nice.
1: Gue selalu mikir, dadah hari ini gak senyum sama gue.
0: Pikiran
1: dia kayaknya lagi benci deh sama kinerja gue hari ini.
0: Pikiran itu asumsi.
1: Itu asumsi doang ya. Asumsi yang malah bisa bikin jadi emosi.
0: Dikasih 80 SKS, dikasih dikasih statement yang bagus, masa tepnya cuma 150.
1: Pikiran itu bukan fakta. Kalau dadang cemberut gue megang nasi uduk, belum tentu dia gak nyaman gue makan sekarang gitu kan.
0: Nice.
1: Allahu Akbar. Siapa
0: thinking?
1: Tadi ada yang ini juga sih sobat Gen, Mas Untung katanya bilang gini, apakah baperan masuk juga nih dalam ciri-ciri overthinking?
4: Oh iya, salah satu ciri orang buat ciri overthinking itu salah satunya adalah sensitif. Baperan itu kan sensitif.
0: Tapi baperannya mungkin ada levelnya juga
4: balik
0: nih.
4: Kalau semua apa tuh misalnya tukang ojol enggak senyum sama lu, lu pikirin ya kan itu aneh.
0: Enggak ngasih helm aja kayak
4: semua dipikirin. Tukang gado-gado salah kasih cabe, lu pikirin.
0: Betul.
4: Lu mestinya 3, dia kasihnya 1. Lu pikirin. Ya Allah, tukang gado-gado lu pikirin
0: segitunya. Sekarang di line telepon kita.
1: Siapa?
2: Aziza.
4: Bukan nama sebenarnya, sudah dapat concern mau di on air.
0: Selamat pagi Aziza.
5: Pagi Kak.
0: Pagi Aziza. Aziza ngirim gambar juga enggak?
1: Udah ngirim belum?
5: Betul, aku kirim gambar.
1: Mana
4: Dang?
1: Dang
4: dulu nih Dang.
1: Kirim gambar.
4: Gambarnya Aziza.
1: Untung kamu enggak minta Yusril, minta kirim video, Mas.
4: Aziza? Aziza umur berapa?
5: Aku 37
0: Kak. 37 kita. Guys, jangan lupa di-tap-tap ya guys, jangan lupa di-tap.
4: Sekarang usianya usianya berapa? 37. Kerja di mana?
5: 7 tadi Kak.
4: Kerja di swasta?
5: Kerja di swasta.
0: Swasta. Akun IG-nya apa ya?
1: Ngapain? Gak bisa dengar suara begini.
0: Ngapain?
1: Akun IG.
4: Berikutnya pernah ke psikolog?
5: Belum sih Kak.
4: Belum. Terus apa namanya? Liatin nih gambarnya.
0: Oke.
4: Okay. Izin ya Aziza, concern ya.
0: Udah.
5: Silakan Kak.
4: Oke, okay, terus sudah menikah? Sudah berkeluarga?
5: Sudah menikah, sudah punya anak 3.
4: Punya anak 3. Oke, okay, next kita tanya ya kondisi hari ini. Seberapa sering mikirin keluarga? Family.
5: Nah, ini sampai suara-suara kayak gini Kak, sudah bisa langsung menjawab kayaknya ya.
4: Oke, udah menjawab ya. Sering atau tidak sering?
5: Bener. Sering, kayaknya karena terlalu banyak yang dipikirin ya. Jadi gak cuma keluarga aja sih.
4: Ya benar, ini dulu aja dijawab. Seberapa sering mikirin keluarga? Sering, tidak sering, gak pernah mikirin keluarga?
5: Sering.
4: Terus yang berikutnya, seberapa sering mikirin cuan?
5: Sering.
4: Oke. Seberapa sering mikirin udah punya putra-putri?
1: Tiga.
5: Sudah.
4: Seberapa sering mikirin putra-putri?
5: Sering.
4: Seberapa sering mikirin pendidikan anak-anak?
5: Sering.
4: Oke.
0: Okay. Wajar dong mikirin.
4: Ya. Seberapa sering memikirkan cinta di masa depan? Artinya, apakah dia tetap mencintai aku, kondisi cintaku seperti apa di masa depan?
5: Sering.
4: Oke. Okay. Seberapa sering mikirin hitung-hitungan keuangan?
5: Sering.
4: Dari gambar.
5: Dong jawabannya.
4: Oke. Saya cuma ngebaca dari gambar kamu, ya.
5: Iya.
4: Oke. Terus tidur gimana tidur?
5: Nah ini karena kurang tidur sampai suara serat.
4: Oke, sejak kapan selalu berpikir muterin banyak hal tadi?
5: Wah, lupa sih kapan, nggak pernahnya.
4: Yang di atas itu gambar apa ya? Yang di atas sekali.
5: Oh, itu lagi tersenyum. Ceritanya walaupun
4: oke, pertanyaan sebentar. Pertanyaan saya, apakah kamu apakah kamu sekuat yang terlihat?
5: Enggak.
0: Ah, I see. Karena kalau dari dengar obrolan dari suaranya ya, kayak 5 detik pertama, kayak orangnya fun yeah, aja ya. Orangnya kayak fun nih. Ya enggak sih? Kayak hai gitu.
1: Setipe sama gua.
0: Kayak hai, hai gitu loh.
5: Iya.
0: Kalau enggak ngerti sih, kayaknya lu lagi fine-fine aja sih.
4: Yeah. Anyway, iya. Silakan konsentrasi lanjut. Konsentrasi gimana kondisi konsentrasi?
5: Iya, karena nah banyak yang dipikirin jadi suka nggak fokus gitu. Ini sebenarnya lagi mikirin apa sih, suka bingung sendiri.
4: Oke, susah mengambil keputusan atau tidak?
5: Susah.
4: Oke, tubuhnya tegang?
5: Iya.
4: Oke, udah berlangsung cukup lama ya ini ya?
5: Bener. Terakumulasi kayaknya.
4: Nah kalau dari gambarnya nih ya, dari gambarnya memang Aziza tuh too much yang dipikirin ya.
5: Oke.
4: Dalam waktu bersamaan, benarkah dalam satu malam kamu mikir, dalam satu hari atau dalam satu pikiran itu mikirin sebanyak hal ini?
5: Benar.
4: Iya.
5: Serius, baik.
0: Jadi at the same time gitu, Mbak. Let's say lu bisa, aduh ntar anak sekolah gimana ini. Itu at the same time gitu.
4: Iya.
5: Boleh cerita kondisi
4: malam? Boleh banget.
5: Malam tadi kenapa akhirnya tidurnya tuh sampai selarut itu. Aku mikirin hari ini anak pertama aku ujian asesmen, karena kan dia kelas 6 SD ya.
4: Okay.
5: Nah, itu hari ini ujian, terus kita kemarin pulangnya kemalaman karena ngurusin suami ada tugas kuliahnya. Jadi gak sempat belajar. Nah, itu aku pikirin, aduh gimana ya nih anak, padahal tugas ujian akhir nih di hari ini gitu. Terus mikirin tugasnya suami juga gitu, karena harus nge-backup suami kan, gimana caranya biar dia bisa tetap fokus kerja gitu. Nah aku yang nge-backup. Terus hari ini juga tiap hari Senin ini ada weekly meeting gitu. Okay. Sama CEO.
4: Betul.
5: Kirain juga, aduh pipeline lagi sepi banget nih gitu.
0: Aduh.
5: Kirain lagi renovasi rumah juga.
0: Ya Allah.
5: Aduh tukang kemarin lupa lagi belum ada pembayaran gitu.
0: Ya Allah.
5: Progresnya kemarin gak sempet lagi untuk ngecek proyeknya gitu.
0: Ya Allah. Kak maaf.
5: Iya.
0: Apakah lu tulang punggung?
5: Enggak juga sih.
1: Tapi maksudnya masih ada berapa beban keluarga juga yang lu bantu gitu?
0: Dari lu. Di keluarga lu dan ini juga misalnya kakak, adik, orang tua.
1: Iya, ponakan kayak gitu.
4: Iya.
5: Enggak sih, orang tua aja.
1: Orang tua.
4: Okay. Pertanyaan yang berikutnya, Aziza, seberapa sering lu mengingat kembali kondisi atau kehidupan keluarga lu di masa lalu?
5: Cukup sering sih.
4: Iya. Ya jadi hal-hal yang udah dulu-dulu itu kadang-kadang juga kepikiran ya, yang sudah terjadi terutama dalam keluarga ya.
5: Iya tapi benar, tapi nggak terlalu sesering yang ada di gambar itu kalau ada masa lalunya.
4: Oke. Kalau dari gambarnya nih ya, sebentar sebelum kita tanya, udah ngapain aja untuk ngadepin ini?
5: Untuk pagi ini.
4: Ya, pokoknya dalam menghadapi, kamu bilang Aziza adalah overthinking. Apa yang udah dilakukan untuk mengatasi overthinking selama ini?
5: Nah, biasanya inhale, exhale.
4: Oh ya, good.
0: Bagus.
4: Oke.
1: Ada aktivitas lain mungkin gitu, kayak gue suka masak gitu.
4: Iya, ada yang Aziza lakukan, Sobat Gen, ini udah bener. Namanya breathing exercise.
0: Okay.
4: Breathing exercise itu adalah inhale, exhale. Jadi sebenarnya ada hitungannya ya. Tarik 4 detik.
1: Oh, tahan, 4 second.
4: Ya, kemudian tahan di 7 or 8.
1: Hari.
4: Hari.
0: Aman.
4: Nenggong udah.
1: Nah, kita tarik 4, tahan 7, 8 second. Terus
4: kemudian keluarkan, ya. Keluarkan di 8, 7, tahan 8. Itu breathing exercise. Tapi untuk sebagian orang nggak usah dihitung. Hitung itu juga overthinking jadinya kan.
1: Oh iya juga, udah belum ya tadi hitungannya.
4: Tapi udah bener sih, Aziza, kamu melakukan breathing exercise. Ya kenapa orang overthinking itu kan cemas. Jadi perlu oksigen.
0: Yes.
4: Ya perlu oksigen. Supaya, makanya orang cemas itu suka disuruh minum. Ya kan? Ya kan
3: dulu deh biar tenang.
4: Minum biar tenang. Ya, ya enggak makan cilok kan?
3: Betul.
4: Ya.
3: Udah cemas.
4: Nah, itu teknik yang pertama. Latihan yang berikutnya yang sering dilakukan sama Aziza apa selain breathing exercise?
5: Ngopi. Saya ketergantungan sama kopi. Jadi minum kopi, nah itu bikin kayak relax sejenak, terus kemudian di journaling. Ini sebenarnya apa dulu nih yang mau dipikirin nih?
4: Udah melakukan journaling.
1: Bagus
4: juga
1: dong dia. Tapi kafein malah bukan tempat parah ya sih?
4: Kafein itu untuk sebagian orang jadi makin deg-degan ya.
1: Iya, harusnya ya. Meskipun beliau ngerasainnya rileks.
4: Betul, tapi dia ngerasanya sih awake, bangun dan dia jadi fokus. Buat dia sih enggak apa-apa. Benar, tapi juga jangan kebanyakan ya. Nanti kamu lejinya amisi kopi. Karena kamu setiap mau nyari awake harus minum kopi, gitu kan.
1: Jadi enggak ada pelarian ya.
4: Iya, terus apalagi selain tadi journaling, breathing exercise?
5: Nah kan setelah dijurnalin ini kan mulai kelihatan nih.
4: Betul.
5: Sebenarnya apa dulu nih yang akan dijadikan prioritas
1: gue? Itu kelihatan bagus loh.
4: Betul, jadi dia tulis sebenarnya apa semuanya yang dia rasain sekarang. Kemudian nanti setelah itu dia baru prioritaskan mana yang bisa dikontrol dia, mana yang enggak gitu.
5: Benar.
4: Semuanya sih sudah, mekanismenya berarti, sih sudah oke sih.
0: Berarti lu udah pernah ketemu profesional ya?
4: Kata dia belum tadi katanya.
5: Belum.
0: Wow, tapi
4: Tapi Aziza, syaratnya gini.
5: Iya.
4: Kalau ya overthinking ini ya terus-menerus ngeganggu aktivitas.
0: Oke.
4: Punya ciri-ciri ngeganggu fisik. Kalau menurut saya Aziza harusnya sebenarnya ya konsul lah.
0: Sampai suaranya serak loh.
4: Iya. Kalau kamu konsul ke profesional karena too much tadi ada banyak yang harus dipikirin dan semuanya harus sempurna. Kamu anak berapa dari berapa saudara, Aziza?
5: Anak pertama.
4: Oh iya,
5: Pak.
0: Aziza, sorry.
5: Iya.
0: Kayak perihal, kalau kantor ya. Tapi perihal tadi mengenai rumah, itu lo barengan sama laki share nggak sih sama suami lo?
4: Nah, itu juga support system.
0: Share nggak sih, kayak kalau kerjaan kan emang agak sulit ya. Mungkin cerita dikit, tapi ya udah. Tapi kayak misalnya bikin rumah dan lain-lain itu bisa share biar ngilangin overthinking lu,
4: biar bebannya berkurang.
0: Bisa?
5: Iya, bisa kok, bisa share.
4: Good. Tapi baiknya ya, mekanismenya udah bagus, tapi tinggal kalau ini mengganggu cukup lama ya, mengganggu aktivitas, kemudian gejala pada fisiknya banyak gitu ya. Ya konsultasi sih.
0: Ini sampai suaranya serak ini karena enggak tidur.
4: Ya, tidurnya tadi
0: kurang.
3: Kemalaman.
0: Jadi sebelum tidur lu mikir terus gitu ya?
4: Iya.
5: Iya, benar.
0: Udah, enggak bisa ya. Obat tidur sih bukan dari kita
4: karena,
0: ya.
4: Karena gini lagi ya. Kebayang enggak? Kita tuh enggak bisa gitu ya melakukan atau menyelesaikan banyak hal dalam waktu bersamaan kan. Jadi Kak Aziza ini semuanya pengen diselesaikan, semuanya harus sempurna, sebagai anak tua harus kuat.
5: Iya benar.
4: Oke, kalau ngeganggu ya segera, maksudnya ke profesional. Ya. Saya sih nggak bilang kamu juga mengalami kecemasan karena kamu juga belum tidak saya assess gitu ya, karena kalau kamu bilang saya bilang ke kecemasan itu prosesnya cukup memakan waktu.
3: Oke. Dan panjang ya,
4: panjang.
3: Nggak sesingkat ini.
4: Yes.
3: Karena ini konsultasi ringan aja.
4: Betul. Ya.
3: Kalau mau nanti boleh datang ke Fajra Gandaria, atau Fajra Nirvana, atau profesional yang lain.
4: Boleh.
0: Terima kasih ya Mbak Aziza ya.
3: Thank you Aziza.
1: Thank you.
3: Pak Untung, ada satu pertanyaan dari saya tadi terkait dengan kopi dan konsumsi biasanya makanan manis sebagai bentuk coping mechanism atau pelarian dari
1: itu banget
3: rasa
1: cewek
3: cemas
1: tuh.
3: Dan rasa overthinking.
0: Biar relax.
1: Coklat,
0: ya.
1: Cake, ya kan.
3: Pastry segala macam.
0: Jadinya eating disorder ya.
3: Benar. Ya kita nggak. Ya mungkin itu iya. Tapi apakah coping mechanism seperti itu tuh berbahaya dan bisa berangsur berapa lama sehingga kita sadar bahwa harus cut nih gitu?
4: Gini, yang Sobat Gen mesti tahu, kita tuh punya banyak coping mechanism, misalnya tadi ya nyanyi, ngelukis, gitu ya, mengambil hikmah, lari, cekat WC. Nah, coping itu ada yang destruktif, ada yang produktif. Artinya ngeganggu, merusak dan tidak merusak. Nah, kalau mau sehat, copingnya harusnya bervariasi.
0: Oke.
3: Okay. Oh.
1: Jadi nggak satu aja.
4: Nggak satu aja.
3: Oke. Okay.
4: Kenapa orang itu suka tonjok-tonjok gitu ya? Karena dia melampiaskan kemarahannya. Itu coping, iya. Tapi dia sifatnya destruktif. Kalau tonjok-tonjok terus, jadinya nggak baik.
3: Yeah.
4: Jadi gunakanlah coping yang bervariasi, tapi dia produktif.
3: Ah.
4: Nah, yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Kenapa itu jadi mengganggu? Jadinya nanti adiksi. Jadi kenanya ada eating disorder.
3: Yeah.
4: Kemudian nanti kafein addiction.
3: Yeah.
4: Karena dia harus cari sensasi itu dengan cara mengkonsumsi itu.
3: Atau misalnya yang terjadi di sekitar kita adalah Rockix. Bentuk coping mechanism.
0: Tadi udah bilang tuh,
3: Rockix. Oh iya, Rockix.
4: Nah, makan tuh sebenarnya juga enggak apa-apa, Yusril. Ada yang namanya mindful eating. Nah, sekarang itu kita tuh selalu diburu-buru ya, makan tuh cepat-cepat.
3: Yeah.
4: Padahal sebenarnya salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi overthinking adalah mindful. Mindful itu ngapain? Macam-macam. Ada mindful walking, mindful eating. Ketika lo makan, lo lihat dulu deh, lo fokus sama makanan lo, nggak usah mikir kemana-mana, lo liatin bentuknya, lo raba, lo makan. Jadi dalam Islam tuh ada yang 33 kali kunyah kan? Sebenarnya ngebantu untuk metabolisme. Nah itu mirip.
3: Karena dalam
4: mindful eating, lo kagak bisa dua kali kunyah langsung telan.
0: Mindful eating itu kan penting ya dalam untuk nutrisi.
4: Betul.
0: Dalam Islam diajarkan 33 kali
4: kunyah.
0: Ya kan?
4: Di lambung juga jadi bagus.
0: Di lambung jadi bagus. Dan satu lagi, makanlah sebelum kenyang.
4: Nah, lo mau tahu nggak kenapa ada orang-orang ada di kepulauan Okinawa? Itu sebuah pulau yang isinya orang di atas orang di atas 100 tahun.
0: Ini blue zone nih
4: dia orangnya umurnya di atas 100 tahun.
3: Tahu
4: nggak kenapa?
3: Kenapa tuh, Pak?
4: Karena dia berhenti makan sebelum kenyang.
3: Itu blue zone tuh.
4: Jadi dia, 80% lambung terisi dia berhenti. Nah itu yang menyebabkan mereka salah satunya adalah itu tadi. Tadi kan dalam ajaran kita diajarkan juga berhenti makan sebelum kenyang.
3: Nah, sebelum kenyang itu tolak ukurnya apa? Sebenarnya udah dijelaskan juga.
4: Betul.
3: Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiganya lagi adalah udara.
4: Betul.
3: Artinya jangan sampai makan dan minum sampai begah.
4: Nah,
3: sampai gak bisa napas.
4: Karena begah tadi lo ngantuk.
3: Betul.
0: Di line telepon udah ada
1: Fiona.
2: Mari main.
1: Fiona udah gambar belum?
0: Fiona, selamat pagi.
1: Pagi, Fiona.
3: Fotonya Fiona dulu deh, Dang.
4: Fotonya Fiona ya.
1: Aku berhenti makan sebelum lapar deh.
0: Selamat pagi, Fiona.
6: Pagi, Kak.
3: Pagi.
1: Suaranya
3: sedih banget. Nama lengkapnya Flora dan Fiona ya?
4: Fiona berapa tahun?
0: Umur berapa, Fiona?
6: 26 tahun.
0: Fiona lagi di mana? Suara kecil banget.
6: Lagi di rumah.
0: Di rumah, okay. Tapi lagi nggak bisa ngomong keras ya?
6: Bisa sih, Kak. Ini udah lumayan. Aku kerasin. Udah kedengaran belum?
0: Udah.
4: Okay. Anak keberapa dari berapa saudara, Vi?
6: Anak keempat dari empat bersaudara.
4: Bungsu.
3: Bungsu.
0: Sama saya juga.
4: Saya juga.
1: Aku nyambi ya.
4: Oke, gas. Pertanyaannya adalah,
0: sikat aja daripada kesurupan.
4: Vi, kamu ngerasa overthinking?
6: Iya.
4: Oke, sudah berlangsung berapa lama?
6: Sebenarnya udah lumayan lama sih. Cuma memang saat ini lagi puncak-puncaknya banget.
4: Oke.
0: Boleh nanya gak? Apa nih yang bikin overthinkingnya apa nih? Masalah apa?
4: Bentar. Kita tanya. Kita tanya ya. Seberapa sering mikirin hubungan percintaan?
6: Sekarang kayaknya lagi setiap saat deh. Hubungan pernikahan sih, Kak.
4: Dari gambarnya kelihatan.
3: Dari mana?
0: Ini gambarnya apa sih? Ada dua bintang ya?
1: Satu ada bunga,
0: bintang, bunga, hati,
1: love,
0: terus
1: itu apa yang tengah-tengah apa
0: tuh? Yang ada kakinya apa itu?
3: Buncis.
6: Itu pohon, Kak.
3: Oh, itu pohon.
0: Pohon. Sebelah pohon apa itu yang?
1: Yang kusut.
0: Yang kusut itu apa itu? Kayak
6: aku nggak tahu sih, Kak. jadi mau gambar itu aja.
3: Gambar aja, oke.
4: Ruwet aja ya, ruwet. Berikutnya, seberapa sering mikirin sesuatu yang menurut banyak orang gak penting?
6: Kayaknya sering banget deh, Kak.
4: Oke. Seberapa sering mikirin sesuatu yang berhubungan sama diri lo?
6: Itu juga sering banget, Kak.
4: Seberapa sering mikirin pencapaian?
6: Itu juga sering banget.
4: Seberapa sering mikirin weakness atau kelemahan yang lo punya?
6: Iya, itu juga sering banget.
4: Ya, kalau dari gambarnya sih, ya emang kalau dari pengakuan Fiona, Fiona tuh udah mengalami overthinking. Yang di overthinkingin apa, yang dipikirin apa, ya itu tadi, ya soal cinta, pencapaian, diriku yang lemah, gitu ya. Kemudian dan lain-lain.
0: Kamu nangis ya?
6: Sorry ya kak.
0: Gak apa-apa, it's okay.
4: It's okay.
0: It's okay banget.
1: Diluapin aja.
4: Iya, nangis aja karena. Karena sebagian orang tuh kalau nangis kerasa agak enakan gitu ya.
0: Coba deh, dari yang udah dibilang sama Untung tadi, yang paling atas, apakah tadi apa pencapaian, apakah cinta, yeah. Yang paling atas tuh apa, yang nomor satu yang ngebuat lo overthinking tuh apa?
6: Hubungan sih kak.
4: Iya, yeah. Hubungan. Oke, okay, sekarang single atau in a relationship?
0: Atau sudah menikah?
4: Atau sudah menikah?
6: Sudah menikah, Kak.
4: Oke. Okay.
6: Sudah menikah kurang lebih 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun.
4: Apa yang dipikirin tentang pasangan dan kehidupan rumah tangga?
6: Banyak sih, Kak. Banyak.
4: Lebih dipikirinnya soal kedepannya?
6: Bukan sih, Kak. Lebih tepatnya, mungkin belakangan ini aku lagi ngerasa takut kehilangan, yeah. Karena ada beberapa perubahan gitu ya, khususnya karena aku menemukan pasanganku tuh mencari tempat-tempat yang plus-plus gitu.
0: Oke.
6: Okay. Lumayan membuat overthinking.
0: Ya Allah, kamu yeah. Kamu ngegapin. Kamu udah, kamu ngelihat dari handphone berarti ya?
6: Iya.
0: Oke. Okay. Suami kamu tahu nggak kalau kamu tahu?
6: Suamiku sih bilangnya enggak kak, cuma iseng aja.
3: Hmm. Berarti suami tahu ya?
4: Hmm. Suami tahu kalau Fiona tahu.
3: Ya.
4: Oke. Okay.
1: Udah pernah nanya berarti iya, ya kan?
6: Iya.
0: Terus jawabannya adalah cuman cari tahu aja.
6: Cuma iseng aja. Itu okay. Ada beberapa tempat.
0: Dan ini ngebuat kamu overthinking kalau misalnya suami nggak tahu di mana dan nggak bisa dihubungin, jadinya gitu ya?
6: Iya.
4: Ya, ini tipenya worry ya. Jadi dia yang dipikirin itu dua sih sebenarnya, ada pikiran yang berasal dari pengalaman dia ngegap itu, tapi juga dia mikirin kalau dia gitu nggak ya? Dia gini enggak ya, karena dia ke depannya. Oke. Saya agak nanya sih, boleh dijawab boleh tidak sih sebenarnya. Yang dulu-dulu nih ya, dalam kehidupan masa lalu kamu, semuanya udah selesai atau belum?
6: Sudah.
4: Sudah. Seberapa sering lihat ke yang lalu-lalu?
6: Enggak.
4: Jarang. Oke. Okay. Apa yang udah dilakukan untuk ngatasin ini?
6: Sebenarnya kompleks sih kak, masalah hubungan.
4: Iya.
6: Suami.
4: Apakah masalah hubungan sama suami ini juga jadi mempertanyakan ya? Kamu jadi mempertanyakan tentang
1: Kadar cintanya
4: atau diri kamu sendiri gitu. Apakah aku sudah cukup baik
1: yeah. Atau kurang yeah. memuaskan misalnya yeah. gitu ya
4: yeah.
1: Tapi sorry buat tanya dikit gak, kalau misalnya tadi ngegapin suami yang cari plus-plus kayak gitu, itu udah ada beberapa bukti atau mungkin cuma satu aja tapi akhirnya jadi bikin kamu makin OVT?
6: Ya sebenarnya aku juga ada sempat ngegapin suami makan sama cewek berdua. Tapi sebenarnya itu bukan aku yang ngegetin secara langsung, tapi aku ada fotonya.
1: Ada saksi. Jadi waktu itu ada bukti plus-plus, okay. Terus ada lagi info dari orang makan sama cewek lain.
4: Okay.
1: Makanya mikir nih hubungannya gimana nih mas, 2 tahun kan?
4: Iya, jadi itu tuh bisa jadi trigger ketika kejadian itu terjadi, maka dia mempertanyakan banyak hal gitu ya, termasuk ya tadi ke dirinya sendiri gitu. Pernah berpikir tentang kemungkinan terburuk? Apakah dalam overthinking itu juga apa tuh? Bisa diceritain nggak? Takut akan kemungkinan terburuknya apa?
6: Ya, aku takut. Takut kehilangan. Yeah. Soalnya aku ngerasa kayak setelah menikah tuh aku udah benar-benar jauh sama keluargaku gitu.
4: Oh.
6: Udah aku serahin ke dia sepenuhnya gitu.
4: Iya. Yeah.
1: Jauh, sorry, dalam arti kata ini gak emang bener dijauhkan sama suami? Atau emang cuma dari jarak doang apa gimana distance nih posisinya?
6: Bukan gitu sih, kalau lebih tepatnya kayak aku tuh udah gak pernah nginep lagi di rumah. Udah bener-bener ke rumah tuh paling cuma kayak 1-2 jam aja.
4: Kamu dulu deket gak sih sama orang tua?
6: Awalnya deket kak, cuma pas udah umur 23-24 tuh udah menjauh sih karena ada beberapa problem.
4: Oke. Okay.
1: Ada problem, abis menikah makin tambah jauh.
4: Betul.
1: Sebenarnya kan harusnya dibenerin ya hubungannya ya gitu ya mas.
4: Betul, setuju. Terus dalam skala 0-5, di mana 0 nggak aman, 5 sangat aman, kamu mengkategorikan rasa aman kamu saat ini di angka berapa? 0 tidak aman, 5 sangat aman.
6: Kayaknya 2 deh kak.
4: Iya. Jadi V ini ngerasa ketakutannya adalah ditinggalkan, ya, perasaan tidak aman dalam hubungan karena akan ada lagi kabar ini, kabar itu.
1: Ditambah jauh sama orang tua, sama jadi kayak nggak ada pegangan nggak sih?
3: Benar.
1: Iya kan?
4: Gitu.
6: Aku kayak nggak punya backup kak.
3: Aduh.
6: Aku juga nggak tahu harus cerita ke siapa. Menemukan hal-hal itu semua aku pendam sendiri.
4: Iya.
1: Sorry, berarti belum punya momongan juga ya?
4: Iya.
1: Ditambah nggak ada aktivitas itu ya. Nah,
4: salah satunya itu tadi memikirkan tentang kondisi dia. I'm a good enough. Gitu. Salah satunya tadi belum
1: punya momongan.
4: Gitu. Makanya nanti dihubung-hubungin nih. Apakah karena ini aku dia begitu? Gitu ya. Itu juga dihubung-hubungin. Gitu. Begitu kan, Vi?
6: Iya.
4: Iya.
3: Kak, maaf deh. Lu begitu ngeliat menemukan itu di suami lu, lu nggak marah ya? Lu tidak meluapkan emosi lu ya?
6: Kalau aku marah, dia marah balik kak.
3: Jadinya begitu lu ngelihat kan, maksud gini, wajarnya orang ketika melihat dia marah
1: kan pasti nanya, ini kamu mau ngapain, ini pijit.
3: Betul,
1: gitu misalnya
3: ya,
1: pasti kan ada keberatan. Nah,
3: ini lu nggak keluarnya marah lu ya?
6: Aku berusaha ngomong baik-baik kak. Aku nanya dulu.
1: Tapi dia balik marah.
4: Iya.
3: Oke.
6: Aku karena udah banyak banget kebohongan-kebohongan yang ternyata aku tuh selama ini kayak orang bodoh kak. Dia dengan gampangnya mengelap ngebohongin aku apapun itu.
3: Contoh
6: beli barang deh, padahal harganya segini, nanti dia bilangnya lebih rendah gitu contohnya.
1: Beli jersey 2 juta misalnya bilangnya 500.
3: Jangan ke jersey lah.
4: Itu kan
3: misalnya.
4: Beli motor.
3: Motor. Jangan ke jersey, langsung ke jersey lah.
4: Kan, maaf Kak, itu kan banyak ya suka ya itu.
1: Emang kan biasa gitu di hobi. Begitu. Karena mungkin gini, kadang bukan yang ngebelain suami juga, ada istri yang tidak setuju gitu ya. Kan ngapain sih beli gitu.
4: Tapi yang menarik ini gini. Kalau orang kegap berbuat salah gitu ya, untuk melindungi egonya, dia yang ngantem gitu.
1: Pasti
4: ya,
1: jadi marah. Ya, iya, marah balik nih. Gitu,
4: marah balik.
1: Gitu. Dan dia juga mungkin bingung sendiri, Mas. Ya kan? Yeah. Di satu sisi takut kehilangan, tapi kalau misalnya dia mau konfront yang gila-gilaan, dia sadar pasti akan marah balik. Betul. Justru mungkin kayak akan lebih ngejauhin lagi nih. Okay. Ntar kalau jauh sama suami gue atau mungkin amit-amit ya, ini pasti kepikiran gak, takut divorce sih, apa.
0: Dia ini ada satu yang enggak dikeluarin sama dia sama laki. Iya enggak sih?
4: Iya.
0: Yang enggak dikeluarin gitu, enggak disep, enggak lu ucapin
4: ya,
0: gitu.
4: Ya karena sekarang gini, dia enggak punya Fiona ini enggak punya support system. Mau ngobrol sama suami adalah penyebab.
0: Iya, iya.
4: Terus kemudian mau ngobrol sama orang tua, sekarang juga udah jauh.
1: Ada problem dulu gitu ya.
4: Terus triggernya ada beberapa kali. Karena overthinking itu juga bisa disebabkan karena trauma, kejadian trauma ya. Overthinking itu bisa kesipu.
1: Atas masa lalunya?
4: Iya, bisa masa lalunya atau kejadian yang tadi. Kan dia dapat kiriman gambar ini
1: dari teman.
4: Sehingga dia akan menghubungkan pikiran-pikirannya tersama diri. Karena gini, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan tadi itu berhubungan dengan lawan jenis dari pasangannya. Sementara dia adalah pasangan pasangan resmi. Sehingga dia akan mempertanyakan dirinya. Maka overthinkingnya ada di situ ya. Tadi apakah dia mencintai, kemudian aku harus fokus sama diriku, nanti akunya kayak gimana, dan itu terus terjadi. Nah, mungkin pertanyaan yang paling penting adalah, menurut kamu kondisi mental kamu saat ini dalam skala 0 sampai 5, di mana 0 tidak baik-baik saja dan 5 baik-baik saja, kamu menempatkan kamu kondisi sekarang ada di angka berapa?
6: Aku gak tahu, Kak. Aku jujur, aku sekarang pengen ngobrol sama kamu tuh. Aku pengen banget bisa keluar dari overthinking ini.
4: Oke.
6: Aku pengen fokus sama diriku sendiri.
4: Oke.
6: Aku udah gak ngeliat dia tuh menghargai aku sebagai istri.
4: Oke.
6: Contoh
0: silakan Kak.
6: Waktu dia ngebar sampai malam jam 1 sampai setengah 2 aku suruh dia pulang. Tapi dia gak mau pulang. Dia pura-pura bilang pulang padahal dia gak pulang.
0: Gak dihargain ya Mbak ya?
1: Iya. By the way, ini dulu pacaran teman kuliah kah? Atau dijodohin? Atau gimana nih? Halo Vi?
6: Dikenalin Kak.
0: Dikenalin.
4: Oke.
0: Oke, Vi. Karena tadi mintanya, kan kamu bilang pengennya ngobrol sama Mas Untung. Ini kayaknya ini kan deep banget ya. Lo kayaknya DM langsung ke Mas Untung. Iya gak sih?
4: Iya. Vi, thank you banget udah cerita. Karena bukan hal yang gampang untuk menceritakan hal yang bersifat privacy ini.
0: Benar.
4: Tapi salah satu langkah mau ngobrol, kemudian bercerita dan ke profesional adalah salah satu langkah yang buat gue adalah progres untuk menjadi lebih baik. Di idealnya sebenarnya adalah ya ini kan masalah relasi ya. Harusnya juga berdua gitu.
0: Betul.
4: Tapi saya gak begitu yakin dia mau. Vi, kamu boleh DM saya deh Vi. Ya, nanti kita bertukar nomor telepon. Ya, nanti kita bicarakan lagi. Vi, kamu gak sendirian.
0: Ya.
4: Nangis itu bukan tanda lemah. Ya. Dan gak apa-apa, kita gak baik-baik aja. Ya. Setiap mau naik tingkat selalu ada ujian.
6: Setuju.
4: Saya tunggu. Ya. Ini mungkin fase dalam hidupmu yang lagi tidak baik-baik saja, tapi bukan berarti setiap hidup kita selalu tidak baik-baik saja. Saya tunggu DM-nya, nanti kita bertukar nomor teleponnya.
6: Banyak yang Kak udah dengerin ceritaku.
4: Dengan senang hati ya, nanti saya siapkan waktu untuk mendengarkan kamu lebih banyak. You are not alone. Jadi

0: Ada yang berterima kasih ke kita bertiga kemarin karena udah ngenalin bisnet sama dia.
1: Alhamdulillah. Bikin orang happy.
0: Iya, dengerin kita sekali makan katanya. Kok berkali-kali ngomongnya. Akhirnya ya udah deh gue coba.
2: Coba deh.
1: Merasa gitu. Tertampar.
0: Ya. Ya. Karena gini dia bilang, in this economy mal, yang namanya kalau misalnya tiap long weekend keluar terus yang ada boncos.
2: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Apalagi long weekend bulan ini ada 3. Ya kan? Ya udah, gue cuma bisa ngeluarin punya budget untuk keluar long weekend 1, yang jalan-jalan keluar kota sisanya gue di rumah aja.
1: Iya.
0: Di rumah kan lebih enak kalau internetnya enak.
1: Betul. Tahu nggak sebenarnya kalau misalnya koneksi internetnya stabil, itu tuh lu sama aja numbuhin lagi spark sama pasangan lu di rumah. Kadang kan orang suka ada gengsinya ya, mau harus pergi dulu keluar staycation di rumah juga bisa nonton OTT, ya kan film apa yang seru. Kalo, nah itu bonding lagi sama pasangan.
2: Kalau bosan OTT bisa yang lain, misal maraton,
1: Jadi pilihan filmnya mah bebas aja. Pilihan tontonannya juga bebas. Asal pilihan koneksi internetnya ya cuma di bisnet.
2: Nah sobat Gen, untuk kamu yang di kota Jakarta, kamu bisa nikmati bisnet home internet 1D yang hadir dengan bandwidth

0: Informasi lebih lanjut ada di websitenya ya guys ya, biznethome.net.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, dan selamat pagi. Sobat Gen yang ada di TikTok nonton radio, yes. Ada 2300 yang lagi nonton.
3: Ya, kita sapa juga buat yang baru bergabung, tapi yes, kita mau bilang, kamu telat ya. Ini sebentar, ya kan sebentar lagi akan selesai. Jadi akan telat. Tadi kita sudah bahkan ada 3 caller ya. Ini ada 1 caller terakhir, yes. Kita lagi ngomongin soal overthinking.
0: Nah, ini tadi ada yang nanya, kalau datang ke ini, ke siapa? Ke psikolog tuh mahal, ada yang bahas, mahal.
4: Gini.
0: Ada BPJS juga.
5: Bisa
0: ya?
5: Dinego nggak mas?
4: Gini, psikolog itu tergantung senior, junior, menengah gitu ya. Ya
0: sama kayak jadi, ke dokter kan?
4: Betul ya. Jadi nggak semua psikolog mahal sih sebenarnya ya. Kemudian ada memang ada yang mahal, ada yang mahal itu di atas 1 juta juga ada gitu ya. Tapi juga ada yang medium, ada yang lebih rendah. Misalnya sekarang beberapa puskesmas juga ada psikolog gitu. Juga ada bisa beberapa tempat juga pakai BPJS. Kemudian di Untar tuh juga ada ya biro layanan psikologi gitu loh, dan itu sangat menjangkau, lebih murah. Gitu. Jadi gak perlu khawatir gitu. Dan ke psikolog tuh gak perlu dalam kondisi yang udah parah banget gitu ya.
5: Ya. Nunggu udah berasa parah ya.
3: Betul. Tanpa bermaksud gender war ya. Mostly yang datang ke kamu cewek apa cowok pak?
5: Cewek pasti. Karena tadi ada sobat Gen yang bilang cewek banyak perasaan.
3: Tanpa bermaksud ya. Tanpa bermaksud ada gender war. Tapi mostly yang datang kan ada asumsi bahwa pria tidak bercerita.
4: Kalau ditanya, kalau pengalaman gue sih sebenarnya ya ada beberapa sih ya. Perempuan itu kenapa dia lebih aware sama kesehatan mentalnya? Karena kan perempuan itu secara culture memang dibilang adalah makhluk yang nggak sekuat pria gitu. Sehingga kalau dalam pengalaman gue memang banyakan perempuan. Tapi kalau laki-laki apakah banyak? Jawabannya ada. Apalagi sekarang tuh udah mulai awareness tentang kesehatan mental itu gitu. Kenapa kemudian banyak yang nggak mau datang? Karena laki-laki nggak boleh bercerita. Kemudian laki-laki itu harus kuat.
5: Stigma.
4: Padahal, nah ujung-ujungnya datangnya dalam kondisi yang
3: berantakan.
4: Iya.
3: Udah chaos.
4: Bener. Balik lagi. Kalau perempuan kan lemah dikit aja dia bilang Nyo ini kenapa sih? Gitu. Beb, kenapa sih beb ini gue gitu? Lalu kan lo, kalau lo nyeri kan lo, ya, lo pasti lo tahan.
3: Pijet kalau aku nyeri.
5: Iya, gitu, udah ya. Tahu bagian juga. Kan logis dia benar.
4: Betul.
5: Kalau pegel mah ya pijit.
4: Betul. Nah, iya. Dia enggak mau ke psikolog ya?
5: Iya.
4: Betul.
5: Dia enggak mau ke psikolog, mau kasih cok.
0: Ini ada yang nanya kalau ke poli puskesmas ke poli apa?
4: Ada, dia pokoknya
5: poliklinik ya.
4: Ada di poli. Tapi enggak semua psikolog ya sekarang karena memang
0: enggak semua puskesmas ada.
4: Enggak ya? Semua puskesmas ada psikolognya, tapi udah bagi sebagian besar ada sana. Enggak usah tanya poli, bilang aja saya mau konsultasinya sama psikolog.
0: Iya. Gitu. Ini ke Untar bisa loh.
4: Iya.
5: Bisa.
0: Ke Untar bisa loh, guys.
3: Poli kejiwaan tuh ada tuh.
0: Iya. Oke. Okay. Penelpon terakhir ya, guys. Penelpon terakhir. Oke.
4: Okay.
3: Dengan siapa dan?
5: Eko.
3: Mulai kehilangan nama-nama alternatif.
5: Emang, ya? Benar.
4: Eko bukan nama sebenarnya, sudah bersedia untuk diwawancarai.
0: Selamat pagi, Sobat Eko.
6: Halo, pagi.
0: Pagi, Eko. Oke.
4: Umur Eko. Kok? Umur?
6: Umur baru 32.
4: Anak keberapa dari berapa saudara?
6: anak pertama dari dua bersaudara.

0: capek gak jadi kamu?
1: Wah, kayaknya kuadrat-kuadratan lah.
2: Tapi iya. Ini capek maksudnya apa nih? Jadi anak kedua atau capek?
0: Jadi anak pertama.
3: Pertama, iya.
2: Anak pertama.
0: Mm-hmm. Oh, tapi kan dilihat sama gambarnya juga.
3: Gambarnya penuh ya.
0: Mau tahu aja kan?
2: Gambarnya. Waduh, gambar.
3: Gambarnya penuh loh. Kayak tumpeng buat hajatan,
0: benar. Iya, iya. Nih mah mau lihat nih.
2: Gambarnya itu dari situ gue lihat.
3: Tuh.
2: Oh my god.
3: Penuh banget.
2: Itu gambar apa aja, Bro? Bola, ada gambar bola.
3: Ada burung hantu enggak tidur-tidur.
2: Ada buku.
0: Tapi bagus, arci gambarnya arci. Iya. Tapi bener loh, gambarnya Eko ini keren.
2: Keren, arci, iya. arci.
0: Ada
2: detail-detailnya ini. Ada.
0: Ada ya menara, kan? Menara Eiffel.
2: Oh, ada umroh.
1: Ada Eiffel.
2: Ada ikan.
1: Umroh.
2: Ada uang.
0: Ada bola. Boleh tahu nggak klub kesayangannya apa?
2: London.
0: Tetep ini.
1: London Bridge. Top. Klub kesayangannya mungkin agak malu disebutkan tapi tetap bangga, Chelsea.
2: Oh iya, pantas kalau kamu overthinking. Ada oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Peringkat 10 mah bebas.
0: Oke, kok. Silakan, kok. Kok kamu merasa overthinking?
1: Iya, Kak. Okay. Ini lagi peak-peaknya banget sih.
0: Oke, okay, sejak kapan merasa overthinking?
1: Sejak ayah wafat. Sebenarnya sebelum-sebelumnya udah ada, tapi tipis-tipis ya. Cuman paling peak-peaknya ini ya setelah April ini, karena ayah wafat.
3: Innalillahi turut berduka cita ya. Ada gak sih ngerasa kayak perasaannya sekarang kan pasti pengganti kepala keluarga adalah anak pertama yang cowok ini. Iya gak sih, Mas?
1: Betul. Betul, itu dia. Jadi kayak ngerasa otomatis, gak tau ya, mungkin natural kali ya, otomatis. Aduh, gua nih gitu. Apalagi sekarang kan udah ada istri, anak satu gitu. Mungkin makin buyar lagi overthinkingnya ini, gua bisa ngehandle apa, naungin adik sama nyokap. Ya,
0: okay.
1: Anak istri gua.
0: Betul.
1: Bisa gue penuhi nggak, atau bahkan bisa gue lebihkan nggak ya? Makanya gue nulis gambar Eiffel nih, karena ini satu tempat favorit istri gitu, dan London Bridge cita-cita gue kesana karena gue demen Chelsea, kan gue niat kesana gitu.
2: Target ini tuh target. Okay. Mimpi.
0: Terus?
2: Jadi lu punya target dalam hidup ke Eiffel, umroh, kemudian London Bridge. Dan lu pengen punya tabungan settle gitu-gitu kali ya?
3: Itu bakat list dari nyokap, lu istri sama adik gitu? Enggak?
2: Ya sendiri.
1: Oh enggak dong, bareng-bareng.
3: Bareng-bareng.
2: Sama keluarga. Iya, maksudnya keluarga. Lu keluarga lu kan, maksudnya gitu kan?
1: Iya benar, utamanya sama istri anak ya. Kalau yeah. Nyokap, ya tergantung mereka lah, pengen apa enggak.
0: Oke. Saya mau nanya nih, tadi udah dari April ya, mulai overthinking ya?
1: Iya.
0: Yang dipikirin itu lebih kepada hal-hal di depan atau hal-hal di belakang yang sudah terjadi?
1: Feeling sebenarnya, dua-duanya, Kak.
0: Iya.
1: Jadi
0: betul.
1: Kalau hal di sebelumnya itu ada penyesalan karena
0: Ya sorry, sebentar. Saya mau tanya dulu nih sebelum dijawab. Seberapa sering melihat ke belakang atau hal-hal yang terjadi di masa lalu?
1: Kayaknya perbandingannya mungkin 40-60 ya, 40 belakang, 60 ke depan.
0: Iya, dari gambar kamu itu past orientation-nya ada juga. Jadi berorientasi pada hal-hal yang di masa lalu, tapi juga future orientation-nya juga ada. Jadi mix. Jadi dalam overthinking-nya ada dua. Antara rumination, kejadian yang dulu, dengan sesuatu yang di depan.
1: Oke.
0: Gitu ya. Itu ya tadi ya. Itu penyebab.
1: Benar-benar kamu.
0: Apa sih yang di... Boleh cerita nggak? Apa yang disesali dari kepergian ayah?
1: Jadi pengen nangis sih.
0: Nggak apa-apa, ya, nangis aja. Laki-laki boleh nangis.
1: Nggak, jadi bokap itu kemarin itu wafatnya sih pada penyakit yang bukan lagi dia ongoingnya gitu. Jadi bokap itu ada liver, cuman meninggalnya karena paru gitu. Nah, dan kejadiannya lumayan cepat karena seminggu di ICU, wafat 1 April. Nah, sekarang sih udah 40 harian lah kurang lebih ya. Nah, kemarin itu yang bikin agak nyesel adalah satu, kan gue sama istri itu LDM. Gue kerja di Jakarta, istri di Banjarmasin sama anak. Nah, lagi lebaran ini, kita pulang nih akhirnya ke Jakarta gitu kan lebaran. Akhirnya bokap gue yang selama ini video call sama anak, sama cucu, gue seneng nih bisa ketemu gitu. Cuman ternyata nggak sempat ketemu karena hari pertama udah masuk UGD, terus tanggal berapa masuk UGD lagi gitu. Sebenarnya sih sempat ketemu ya, waktu sampai anak gue usia 4 bulan tuh sempat ketemu, gendong, main, interaksi, tidur bareng. Cuman di usia sekarang kan udah mau setahun gitu, lagi lucu-lucunya ya lah, udah bisa interaksi apa gitu. Nah nyeselnya sih kemarin gak sempat nemuin bokap sama anak. Terus guanya juga kemarin sebenarnya sempat ada satu hari gitu gue bisa datang pulang ke rumah, karena gue kemarin di mertua dulu, mertua di Cempaka Putih, orang tua di Bekasi. Nah, gue tuh sebenarnya ada satu hari sempat gitu, gue bisa ke Bekasi saat itu, cuman nanggung gitu loh, kayak lagi gue akan ke Bekasi, jadi yaudah nanti aja sekalian. Nah, ternyata pas dua harinya itu bokap gue masuk IGD lagi, udah sampai akhirnya wafat kita cuman ketemu di atas meja ICU. Gue masih sempat ketemu bokap gue, interaksi, cuman nggak ketemu sama cucunya, dan juga kayak ngerasa belum banyak pembuktian ke bapak gitu. Terus kayak
0: Oke. Jadi sebenarnya kok penyebab lo overthinking salah satunya adalah pikiran-pikiran seandainya kalau dulu ya, itu ada dari gambarnya udah kelihatan.
1: Oh iya. Nah, iya banget itu.
0: Kemudian saat ini lo juga banyak frekuensi mikirin bokap. Bokap tuh walaupun dia udah gak ada, jadi thinking bokap itu, mikirin bokap tadi itu juga banyak. Dari gambarnya udah kelihatan. Nah, kemudian yang bercampur lagi adalah tadi ya, gimana jadi suami yang ideal dan sempurna.
1: Oh banget.
0: Nah, salah satu yang membuat kamu jadi overthinking adalah pikiran ke depan, ya. Yaitu worry kalau nggak bisa jadi pasangan yang sempurna, suami yang sempurna, bapak yang sempurna, gitu. Itu juga jadi gabungan antara yang lalu sama yang depan. Itu yang membuat itu overthinking. Masih pengen sekolah ya?
1: Kemarin sempat ada diskusi itu sama istri, cuman sekarang ke pending dulu karena kita lagi memutuskan hidup sekota dulu gitu.
0: Betul. Dari gambarnya udah kelihatan.
1: Sudah settle. Ya mungkin kita cari apa, kita sekolah sekalian make a new life di Australia. Kemarin sih Australia yang ngincer.
0: Nah, kan overthinking itu salah satunya adalah itu tadi ya, memikirkan banyak hal yang baik di depan atau di belakang, tapi juga sesuatu hal yang rasanya pengen dicapai secara perfect dalam waktu bersamaan. Kayaknya mungkin step-stepnya adalah mana duluan yang menjadi prioritas gitu ya. Ini beres dulu, baru misalnya mikirin sekolah bareng atau S2 bareng istri gitu misalnya. Itu juga bisa dilakukan kan. Nanti jangan liburan dulu, jangan ke tempat, karena spend money-nya buat sekolah dulu kan. Jadi misalnya itu dulu ya, makanya harus disusun sedemikian rupa. Sekarang apa yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan dalam menghadapi overthinking kamu?
1: Sebenarnya kalau gue pribadi, gue belum bukan apa-apaan kak. Gue pengen banget ke professional help, karena ada beberapa tanda yang gue ngerasa udah harus deh.
2: Apa tuh?
1: Istri tuh sering mergokin gue. Lagi bareng-bareng nih. Gue nya bengong. Lagi main sama anak, pas makan apa, bengong aja. Gue nya gak sadar. Kedua, gue jauh lebih sensitif banget. Kemarin kita baru ada pertengkaran lah, karena lebih sensitif gitu. iPhone ya, komunikasi. Terus track back ke belakang, iya gue sangat-sangat jauh lebih sensitif.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul, tapi awas, ada jebakannya. Pakar komunikasi politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
7: Ya karena memang apa ya, pemerintah juga tidak bisa menangkap apa ya fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan diajak. Rasanya pemerintah juga agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semata kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah apa ya, menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
6: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
7: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
6: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
8: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah suatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh akritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
6: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
8: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya, pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
6: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Gen 103,1 FM.
0: Bisa banget. Stop memaksakan diri atau being a hero.
2: Oh.
0: Karena gua mau nanya, Superman ada kelemahannya enggak?
2: Ada.
3: Pakai kolor di luar.
0: Lu pitung ada kelemahannya enggak?
3: Ada. Samson ada kelemahannya.
0: Every hero ada kelemahannya.
3: Pasti.
0: Don't push yourself being a hero.
2: Aduh, benar lagi.
3: Iya lagi.
2: Benar.
3: Aku bukan Wonder Woman.
2: Benar.
3: Jadi stop deh.
2: Tuh, yang komen tuh, aduh nusuk, aduh bangke,
3: nusuk
2: aduh
3: banget, iya. Nusuk banget, iya lagi.
2: Aduh.
3: Kamu sudah nyentil aku juga loh.
2: Benar.
3: Aku juga punya kelemahan.
2: Eko, stop being hero tuh capek gue tau kalau lo.
0: Yes. Semua nikmatin saja.
2: Yes.
0: Semakin kamu menikmatin apa yang kamu jalanin, maka semakin matang juga kau menjadi suami dan ayah bagi anak-anakmu.
2: Yeah.
0: Jangan terlalu khawatir karena apa yang kamu pikirkan belum tentu fakta.
2: Nah, itu dia.
3: Kuncinya tuh.
2: Yes, lagi gua ambil belum tentu fakta.
3: Pikiran yang itu lu pikiran belum tentu fakta.
2: Tapi ini ada yang aku kenal juga, Pak, namanya superhero syndrome.
0: Oh iya.
2: Superhero syndrome itu adalah sindrom di mana kita maunya itu pengennya
9: ngurusin satu, semua.
2: Iya. Semua kita urusin dia.
9: People pleaser juga nggak sih tuh kayak gitu?
0: Yeah. People pleaser.
2: Tapi dia juga mau enlighten sekitarnya juga, Pak.
0: Okay.
2: Mau mencerahkan di sekitarnya juga, termasuk dengan opininya dia.
0: Nah, okay. Itu beda lagi.
2: Apa yang dia yakini?
0: Beda. Kalau bahasan itu beda. Ini menarik buat dibahas. Ada yang namanya altruism. Altruism itu adalah orang yang mau membantu orang lain tanpa pamrih, tapi kelebihan, jadi over.
2: Yeah.
0: Kalau yang tadi dia baik. Tapi untuk menguasai orang lain, itu namanya moving against people. Dia dominan, karena dengan cara dia menguasai orang itu, dengan cara tadi membantu sehingga orang itu bisa kuasa.
2: Jadi ada hidden agenda di situ.
0: Iya,
3: ada lagi itu teman yang begitu.
2: Ini seperti Captain America dan Iron Man kalau kalau dalam Marvel tuh kayak gitu.
0: Betul. Oh iya, film-film Disney itu sebenarnya tokohnya bisa menceritakan tentang tadi karakter-karakter atau sifat-sifat orang sesungguhnya.
2: Betul.
0: Nanti kita cari ya. Kira-kira filmnya? Sinyo ini kira-kira tokoh Disney yang cocok buat dia apa?
3: Suka baratan.
2: Oke, Eko tuh jadi udah
0: kok
2: cari
0: cakep sih menurut gue tadi profesional ya kok.
2: Yes, stop being a hero.
3: Dan belum tentu yang kamu pikirkan itu adalah fakta. Kamu sejauh ini sudah jadi suami, sudah jadi anak, sudah jadi bapak yang baik.
0: Luar biasa.
2: Eko, tapi gambarnya keren, boleh kita jadiin merchandise gak?
3: Bagus banget Mas Eko.
0: Jadi gambar Eko itu dia thinkingnya dominan, lebih banyak lihat ke belakang, terus ada pikiran tentang ayah, terus kemudian planning di masa depan untuk self developmentnya dia.
2: Yes, kok mau nanya sama lo nih terakhir, kok lo ada waktu buat lo nya sendiri nggak?
0: Itu
2: to make you happy.
0: Kayaknya gitu deh.
1: Biasanya sebelum tidur. Itu yang bikin gue begadang tidur sampai jam 12 jam.
3: Ngapain
2: tuh?
0: Scroll TikTok. Kok. Hati-hati ya, kok. Hati-hati lo, kok. Ini istri jauh di sana ya, kok. Kok, ya, orang overthinking. Mau dikasih tahu nih sih.
3: Boleh.
0: Orang overthinking itu susah tidur. Ya?
1: Iya.
0: Dia susah tidur, dia muter-muter.
2: Okay.
0: Kalau dia gak bisa tidur, dia maka cari obat tidur. Bukan obat tidur dalam bentuk sesungguhnya.
2: Okay.
0: Yaitu dia mengusahakan untuk jadi relax. Maka kebanyakan buat orang-orang single, orang overthinking gak bisa tidur, ujung-ujungnya adalah HJ.
2: Okay.
0: Pekerjaan tangan. kenapa di HJ? Ya. HJ itu ada fase dari tegang hingga rileks. Maka rileksnya yang dicari untuk supaya dia bisa tidur.
2: Kalau nggak sampai haji,
0: nggak masalahnya.
3: Kalau nggak sampai haji,
0: masalahnya ini adalah obat yang ini adalah solusi atau mekanisme coping mekanisme yang tidak produktif, destruktif dan berujung pada adiksi.
2: Dan ingat bahwa ini semua adalah dopamin palsu.
0: Boleh.
2: Sesaat aja itu.
0: Boleh, kita boleh kok. Yang penting tahu
3: batasannya.
2: Ya kalau aku sih 2 film biasanya.
0: Oh, 2 film. Berarti 20 ya. 20 kali. 20 kali repetisi ya.
3: Ada yang nanya katanya diajain orang gimana?
2: Hey, hey,
10: Live. Terima kasih banyak Eko ya.
3: Makasih Mas Eko.
0: Thank you Mas Eko.
2: Being a superhero.
3: Being hero hari-hari aja murah no, beli 3 gratis 1.
2: Apa maksudnya nih? Aku lagi di posisi Eko. Ah, gimana nih maksudnya?
3: Gimana? Posisinya apa? Dalam kondisi
2: Eko
3: apa?
2: Lagi begini nih, Eko lagi begini.
0: Tapi kalau Eko melakukan itu sebenarnya jadi sehat loh.
2: Iya.
0: Buat orang yang sudah berpasangan kemudian dipisahkan oleh tempat dan waktu. Yang tadi haji itu jadi gak apa-apa.
3: Betul, dan menurut aku jadi kayak sehat. Dia masih bagus ya, tidak mencari pelarian dari orang lain.
0: Betul.
3: Karena rata-rata mungkin kalau misalnya pas lagi di micin kan orang ada pelarian lainnya gitu. Gak gampang loh LDM.
0: Yang penting yang banyak-banyak aja itu aja.
2: Kita nanti aja yang soal itunya ya.
0: Bahasa di topik lain ya.
2: Kita masih on air.
10: Terima kasih.
3: Tumben banget lu.
2: Udah spesifik.
3: Iya.
10: Guys, terima kasih untuk likes-nya ini menyentuh 450.000
3: likes.
10: Thank you. Terima kasih yang udah nonton. Ini dari tadi stabil di atas 2.000 views.
3: Yes.
10: Terima kasih banyak untuk tap-tapnya karena kita dapat banyak ilmu banget nih hari ini ya.
3: Tapi tadi ada yang bilang tuh siapa namanya kasihnya aku bahkan sampai minum obat tidur, Kak. Karena cuman biar tidur 3-4 jam. Cari aktivitas yang produktif, yang positif.
10: And I think kalau obat tidur itu secara kalau lu sudah diminta oleh dokter sih, diminta sama psikolog, sama dokter sih enggak masalah.
3: Ini dia beli obat warung doang. Jadi dia maksudnya kan ada obat flu yang bisa bikin tidur. Makanya dia pakai obat warung itu enggak boleh
10: gak boleh.
3: Nanti justru malah ngerusak.
10: Kalau obat tidur itu ada obatnya sendiri,
3: harus ke dokter.
10: Ada yang gak ke dokter juga ada?
3: Ada.
0: Di... Kalau menurut gue, jangan pernah minum... kebalik dulu dong.
10: Ngilu.
0: Oke, jadi semua. Jadi gini, obat tidur itu bisa diberi bebas. Tapi sebaiknya tidak mengkonsumsi obat tidur dengan resep tanpa resep dokter.
3: Apalagi berkepanjangan kan?
0: Berkepanjangan, karena nanti akhirnya... anxiety-nya gak beres, overthinking-nya gak beres, tapi... Adiksi obat tidur.
10: Itu dia. Di luar negeri hitungnya gue liat itu namanya obat tidur tuh satu rak cuy.
0: Betul.
10: Tapi mereka nyebutnya vitamin ya.
0: Bahkan ada orang yang gue pernah ketemu ya, beberapa ada kasus yang nggak bisa keluar rumah kalau nggak minum obat itu dulu.
3: Aduh.
10: Ya.
3: Sampai segitunya ya?
10: Ada. Sampai gue bingung ya di luar negeri tuh orang ini kayak kemarin ya gue di Eropa kemarin juga di UK terus di gue ngeliatnya di apotek tuh melatonin banyak banget bos.
2: Ya dan wajar.
10: Kayak udah biasa ya orang sini minumnya,
2: konsumsinya,
10: nggak tidur gitu, biar bisa tidur tuh kayak biasa.
3: Sekarang
10: aja.
3: Jadi susah tidur, pasti berketergantungan obat.
0: Ya, overthinking selalu susah tidur ya. Tapi masalahnya gini, jangan paksa untuk tidur kalau nggak bisa tidur.
3: Benar. Katanya buat orang insom juga kan nggak boleh ya.
0: Makin memaksa, makin enggak. Mendingan tadi ya breathing exercise.
2: Kemudian 4-7-8.
3: Iya, 4-7-8.
0: Kemudian tadi AC-nya diatur, suhunya. Kedua, matiin lampunya.
10: Oke.
0: Ketiga, jangan ada jam.
10: Jauhin.
0: Karena bunyi jam itu tek-tek-tek-tek-tek. Oh gitu.
3: Oh iya, benar. Jadi berisik ya.
0: Okay. Boleh pakai aromaterapi buat relax.
3: Ah, itu.
0: Buat relax.
10: Ada yang nanya tuh, 4-7-8 apa tuh?
3: Tadi jadi kita tarik napas 4
0: silakan, asisten saya. Asisten psikolog, silakan.
2: Yang tadi saya catat ya. 4-7-8 itu jadi 4 detik kita tarik napas.
3: Tarik napas.
2: Inhale dulu 4 detik.
3: Tahan. 7 detik.
2: Tahan
3: 7 detik.
0: Keluarin
3: 8 detik.
2: 7 detik, keluarin.
10: Excelnya 8. Ya.
3: Tarik 4, tahan 7, keluarin 8.
10: Veronica bilang 478 ampuh banget tuh.
2: Betul. Aku juga menerapkan itu. Aku taunya karena itu dipakai oleh militer untuk siap perang.
0: Tapi ingat ya, ada yang salah dengan 478.
3: Apa tuh?
0: Yang pertama salahnya adalah inhale-nya dari hidung. Ya. Tanda yang benernya perutnya kembung. Keluarnya lewat mulut.
2: Iya.
3: Jangan nariknya dari mulut
0: keluar. Atau kebalik.
3: Jangan lu kayak banteng nanti ya.
0: Kayak gitu. Ya.
10: Dari mulut keluar kentut lu.
0: Itu kira-kira.
3: Itu 478 sama aromaterapi bener. Betul. Itu itu jitu banget, bagus banget.
2: 478 itu aku terapin ketika waktu itu pandemi.
3: Iya.
0: Oh, kita sampai lupa nyampein.
10: Apa itu?
0: Overthinking salah satunya disebabkan sama paparan media sosial yang berlebihan.
3: Jauhkan media sosial dulu ya kalau misalnya lagi
10: meeting. Buat kamu.
3: Enggak, gue kalau meeting gak melihat itu. Gue lebih overthinking.
0: Iya, karena lo tadi mikirin sesuatu yang ke depan. Gue belum punya rumah nih.
3: Karena ada ya, acuannya jadi pressure ya gitu.
10: Gara-gara politik juga jadi overthinking.
3: Oh gitu?
0: Iya.
10: Ada loh.
3: Aku overthinking.
0: Karena rasa aman nanti kalau misalnya ini terjadi. Bener aman gak gue nanti?
10: Bener loh.
0: Iya. Gitu.
3: Gue juga suka overthinking. Content creator pakai tank top banyak banget followersnya. Aku juga mau.
10: Content creator yang mana sih?
3: Ya, yang sering kamu lihat.
10: Oke guys, udah. Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay.
10: Kalau misalnya pengen ketemu sama Untung, silakan Untung langsung kasih tahu di mana Untung.
0: Oke, okay, Fajra Gandaria dan Fajra Sunter.
10: Itu ada di TikTok juga kok, itu silakan di follow aja langsung tuh Fajra Gandaria.
0: Ada. Tahu ya, follow gue dia di Undar Untung. Untung Darmawan pakai hak Darmawan.
3: Darmawan. Itu ya guys.
10: Kita dengerin cerita yang dar.
3: Ingat 478 tambah aromaterapi, jangan beli obat tidur. Apalagi kalau berisik di samping obat tidur, takut bangun dia obatnya ya sayang. Terima kasih Itan Talmon hari ini. Terima kasih Mas Untung.
0: Terima kasih Sinyo.
10: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih semuanya.
10: Oke guys, terima kasih ya guys.
3: Thank you yang udah tetap dan kasih gift ya.
2: Yes, dan kita akan ketemu lagi besok ya.
10: Besok lagi 15 ribu lagi, setengah juta nih likesnya.
3: Yeay.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal di jam 9.
1: Yes, ini artis pilihan Gen bulan ini ada Id Gitaf. Ini yep. Id Gitaf ya kalau aku lihat ya. Sekitar 2022 kemarin dia ngupload foto di mana pada tahun 2019. Pada tahun 2019 dia masih menjadi LO-nya Tulus.
2: LO-nya Tulus.
1: Di salah satu event yang ada di kotanya.
3: Begitu
1: 2022 mereka sepanggung.
0: Eskalasi karirnya sungguh bom.
3: Emang keren banget sih ya.
1: Manifesting.
3: Kita gak pernah tahu jalan hidup seperti apa kan.
1: Tapi kalau kita lihat ya, Gitaf ini salah satu artis yang begitu viral, dia bisa memanfaatkan itu dan apa konsistensinya dalam berkarya sampai sekarang.
4: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendesak penegakan hukum yang berat serta langkah pencegahan dini guna mengatasi darurat kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Selain menuntut sanksi tegas bagi pelaku, DPR akan memanggil kementerian terkait untuk membahas standar pengawasan dan mekanisme perlindungan bagi korban demi menjaga kredibilitas institusi pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendesak penguatan sistem keamanan UTBK SNBT 2026 terhadap ancaman kecurangan berbasis AI sekaligus menekankan pentingnya penanaman integritas diri bagi peserta untuk menjaga kualitas seleksi nasional.
3: Memang kampus-kampus dan penyelenggara harus sudah menyiapkan pengamanan. Apakah misalnya kita perlu memikirkan boleh nggak bawa HP? Boleh nggak bawa yang lain-lain yang berkaitan dengan teknologi? Karena dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini hanya sekedar di foto soal bisa dijawab oleh AI. Harus ditumbuhkan sejak awal pembangunan karakter oleh orang tua, oleh guru.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga mulai dari unsur bandara, imigrasi, hingga maskapai untuk menjamin kelancaran tugas tim was haji dalam mengawasi pelayanan bagi 220.000 jemaah Indonesia. Keberangkatan tim was haji DPR RI tahun ini dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 16-18 Mei dan 20-21 Mei 2026 dengan fokus utama memastikan transparansi dan optimal realisasi penyelenggaraan haji di tanah suci.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Langsung dengerin sekarang. It take up every
1: corner of my mind. Ini kejadian nih.
2: Apa tuh?
1: Gue udah pernah ceritain kayaknya di X di zaman dulu, karena kejadian udah lama. Waktu itu gue mau balik ke Jakarta, di Ngurah Rai. Kalau breakfast jam 5 pagi di hotel, itu kan lu suka dibawain sama hotel kan?
2: Iya.
1: Mau gak breakfast? Karena lu gak sempat breakfast di hotel guys. Bawain lah sama hotelnya gitu.
3: Take away.
1: Nah ini ada orang Jepang cuy. Dia mau ke Jakarta juga. Terus dia buang sampah. Lu tau gak? Dia salah ngebuang.
3: Terus?
1: Jadi kan kalau di Bandara Ngurah Rai itu udah kebagi tuh.
3: Botol, kertas, plastik.
1: Lu tau? Gara-gara dia salah buang, dia kayak ngerasa gak enak. Karena di Jepang ngemilah sampah itu udah wajib.
2: Udah lama,
1: dari dulu mereka. Sampai tangan yang rogoh cuy.
3: Astaga.
1: Sampai ngerogoh. Gak bisa, sampai dibuka sama dia. Dicoba-coba dibuka. Dibuka, sampai dibuka lagi. Gue bilang gila nih orang nih.
3: Bagus
1: dia dikasih.
3: Ya.
1: Gue coba bilang gini sama orang Jepangnya. Gila dia gak tahu. Ujung-ujungnya dicampur juga.
2: Itu yang kita heran.
3: Itu kayak tau Konoha.
1: Kalau ngomongin milah sampah, perumahan, ada perumahan tante gue nih, tempat tinggal tante gue. Maaf ya, 2000-an awal begitu.
2: Dari 2000-an awal?
3: Daerah mana tuh tante lo?
1: Serpong.
3: Tapi mungkin kadang-kadang gini, kesadaran untuk diri sendiri masih susah. Jujur gue ya, kalau di rumah, kan kalau mama paling cerewet. Nah kan kita yang milih-milih sampah. Gue dari sampah kardus, sampah botol plastik aja, gue udah pisah. Sama laki gue tuh digabungin. Udah lah gak apa-apa orang tadi gabungin. Nah itu, gue maksudnya kan, kadang tuh kalau misalnya yang kardus sama botol itu kan bisa jadi cuan juga buat orangnya gitu loh.
1: Nah karena begitu di tahun 2000-an awal rumah tante gue perhatiin tuh. Begitu truk sampah datang digabung juga.
3: Nah makanya kan tadi udah dipisahin. Jadi emang harusnya semua tuh udah gak ada gitu, digabung-gabungin sampahnya.
2: Sebenarnya kemarin juga gerakan pilah sampah itu kita menyadarkan kita juga kalau masalah dari Pemprov itu juga harus berkolaborasi dengan masyarakat.
3: Semuanya.
2: Agar dari Pemprov juga mengeluarkan aturan, tapi dari masyarakatnya juga tetap menjaga. Makanya aku setuju banget sih slogan kemarin, jaga Jakarta, Jakarta bersih itu. Emang kebersihan itu bukan hanya dilakukan, tapi juga harus dijaga.
1: Dan yang gue bingung adalah di Indonesia ini kenapa tidak ada yang namanya lu buang sampah plastik botol, lu dapat duit.
2: Ada beberapa pak, tapi.
3: Tapi apa?
1: Nah gue udah nanya, dan gue pernah ketemu vendornya.
2: Iya, ada kan?
1: Jadi ada. Kayak semacam vending machine gitu ya. Lu masukin set, dia langsung bahkan lebih keren dari luar negeri.
3: Tapi belum banyak. Gue baru lihat itu di Kemang Village itu ada.
1: Kenapa gak diperbanyak?
3: Iya, kan maksudnya di komplek-komplek rumah gitu.
1: Of machine.
3: Setuju. Karena gue baru lihat di beberapa mall doang, bukan di komplek perumahan kayak gitu.
1: Dan kalau kita mundur ya, nih gue kasih tau ya. Gue kasih tau ke Yusril. Di luar negeri udah di zaman kapan? Gue tanya sama Yusril.
2: Dari kapan?
1: Dari gue SMP kelas 1.
3: Betul, udah mundur belakang. Ya emang gak ada kata terlambat sih. Ya mudah-mudahan kan
1: 92.
2: Wow.
3: Tuh, lama
1: 92,
3: lagi.
1: Udah begini.
3: Berarti kan sekarang udah bersih.
1: Maksud gue kan pasti udah banyak nih bapak-bapak yang keluar negeri melihat seperti ini. And it's working di luar negeri. Why are you not doing it here?
3: Ya, ini kan baru mulai. Makanya meskipun gak ada kata terlambat, kita support nih apa yang jadi programnya Mas Pram, gubernur kita. Kita kan pengen Jakarta bersih karena kan juga menyambut nih 5 abad. Tahun depannya 5 abad.
2: Kemarin kemarin juga aku lihat ada orang yang bawa-bawa manusia tuh mau dibuang. Katanya gak guna.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi uduk patty, Korean soy garlic wings, beef burger deluxe, dan mac spaghetti ayam McD.
1: Pasti hebat, pasti hebat.
0: Hebat yang paket hebat, mana lagi selain McD.
1: Paket hebat, emang pasti hebat banget.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Raffi. Informasi yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas tol dalam kota. Terpantau saat ini dari arah Cawang menuju ke arah Kuningan. Arus lalu lintas di ruas tol dalam kota masih terpantau cukup padat volume kendaraan, namun arah sebaliknya ramai lancar. Sementara itu di ruas jalan arteri Gatot Subroto dari Pancoran menuju ke arah Tegal Parang juga terpantau masih cukup tersendat imbas volume kendaraan, namun arah sebaliknya ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas jalan Ciledug Raya dari arah Cipulir menuju ke arah Seskoal terpantau padat volume kendaraan dan imbas antrian traffic light, namun arah sebaliknya arus lalu lintas ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita pantau di traffic light Matraman Jakarta Timur, terpantau saat ini arus lalu lintas menuju ke arah Jatinegara maupun ke arah jalan Tambak terpantau cukup padat imbas volume kendaraan. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Raffi.
3: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update ini dukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Sinyal Yusril Kemal di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya. Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa, Pak?
2: Iya, ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah kasih konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo,
1: Saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pernah, pakai itu loh, Pak.
2: Balon air.
1: Ya,
2: saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer saya.
1: Kita nggak pakai balon, kok kemarin kita nggak pakai balon, nggak pakai balon-balonan.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya, Bu, nyeplos kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Itu pacaran ini loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita bapak aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita nggak pakai balon, Pak. Kita nggak pakai balon sama sekali. Bapak nggak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Nggak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan sudah dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh nggak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya nggak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis tek. Ting, Bu, semuanya, Bu, ini, Bu, gara-gara
1: Pak,
2: acaranya
1: baby,
2: Ibu.
1: Pak, mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor ya, tandon bocor, bukan kita pakai. Terus ya nggak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
1: Pak,
2: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk
0: salah sambung Gen FM.
1: Gila.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi dengan Ibu Sri Wahyuni, betul? Apakah ini adalah ibunda dari Irwan?
2: Iya, betul.
1: Betul. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Rudi dari Kepolisian Sektor Tangerang.
2: Iya, Pak. Ada apa?
1: Begini, Ibu tahu berita mengenai festival kemarin yang rusuh?
2: Tahu, tahu.
1: Nah, kami dari kepolisian sedang mencari anak Ibu. Karena anak Ibu kemarin adalah satu bagian dari orang-orang yang bikin onar dan bikin rusuh di festival tersebut.
2: Ya, Pak. Anak saya nggak apa-apa, Pak.
1: Loh, justru kami mencari mana anak Ibu.
2: Saya nggak tahu.
1: Pura-pura tidak tahu.
2: Beneran? Iya, Pak. Benar. Saya nggak tahu.
1: Ibu jangan menambah tersangka dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai saksi yang bisa berujung menjadi tersangka dan terdakwa.
2: Benar, saya nggak tahu, Pak. Benar.
1: Kami tahu alamat Ibu. Kami tahu nomor telepon Ibu. Kami bisa langsung menuju ke sana sekarang juga dan menggeledah rumah Ibu.
2: Iya, Pak. Beneran, saya nggak ada di rumah, Pak. Cuman saya nggak tahu dia di mana.
1: Jadi begini, Ibu. Anak Ibu tinggal sama Ibu.
2: Dia ngekos, Pak, di Tangerang.
1: Nah, sudah kami grebek kos-kosannya, tidak ada. Yang kemarin kerugian yang dilakukan oleh anak Ibu. Ibu tahu ada apa aja?
2: Thanks. Tahu, Pak, ungaran.
1: Big gitar, senar.
2: Mungkin, nggak mungkin, Pak.
1: Stick drum 2 sama set listnya NDX juga diambil. Ibu tahu set list itu apa?
2: Nggak tahu, Pak.
1: Wah, itu mahalnya luar biasa, Ibu.
2: Nggak mungkin, Pak. Anak saya nggak mungkin melakukan semua itu, Pak. Nggak mungkin.
1: Ibu boleh menangis, tapi ini vendornya, Bu.
2: Nggak mungkin.
1: Menangis juga.
2: Nggak mungkin.
1: Biar Ibu ngomong sendiri sama vendornya.
3: Tolong kasihanin saya.

0: aku gak ketemu, Bu. Saya rela mendaki gunung lewatin lembah. Ini Pak Polisi ada buktinya, Ibu. Jangan menyembunyikan tersangka dong, Bu. Saya ngerit itu saya itu udah habis-habisan. Saya mau makan apa?
1: Oke, ibu tenang. Kijang satu sedang meluncur. Kijang satu tolong meluncur langsung ke tempatnya ibu. Ya, ibu tenang ibu.
2: Gak mungkin pak.
1: Ini sudah ada di sini gambarnya. Anak ibu rambutnya gondrong kan?
2: Enggak pak.
1: Hah? Di sini yang gondrong?
2: Enggak pak.
1: Di highlight warna pink?
2: Bukan pak.
1: Pakai kacamata?
2: Enggak, dia nggak pakai kacamata pak.
1: Anak ibu namanya Irwansyah kan bu?
2: Bukan pak.
1: Hah? Salah. Saya,
2: bukan Pak Tendung, anak saya bukan Indonesia.
1: Kami dari Polsek Tangerang Tengah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ibu. Seperti kita salah orang, kita salah sambung. Dan ibu masuk salah sambung di Geneva.
0: Gila banget orang tua lu.
1: Aduh.
0: Lu mal.
1: Aduh ampun ibu maaf.
3: Lah, senang kono re. Suwun ya sobat Ken. Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Semua nih, Mestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: nyampein berita anti hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran untuk merevitalisasi pasar tradisional. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Barcelona resmi menjadi juara La Liga musim 2025-2026 usai mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam laga El Clasico. Dikutip dari Radar Surabaya, kemenangan Barcelona dipastikan lewat gol Marcus Rashford dan Ferran Torres di Camp Nou pada Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Hasil ini membuat Barcelona mengoleksi 91 poin dan tak bisa lagi dikejar Real Madrid dengan 3 pertandingan tersisa. Gelar ini menjadi trofi La Liga kedua beruntun bagi Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick sekaligus gelar ke-29 sepanjang sejarah klub. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI tegaskan bahwa APBN 2026 masih aman terkendali meski ada isu terkait pelebaran defisit hingga kekhawatiran akan APBN jebol. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, belanja pemerintah di kuartal 1 2026 tercatat tumbuh 21,81% secara tahunan dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26%. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih tercatat surplus 5,5 miliar dolar AS dengan pertumbuhan kredit perbankan yang juga masih bergerak positif. Memasuki berita utama, Pemkab Sidoarjo

0: menyiapkan anggaran 2,3 miliar rupiah untuk merevitalisasi pasar tradisional demi meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli. Dikutip dari Detik Jatim, anggaran tersebut dialokasikan untuk pasar Taman, Sukodono, dan Wonoayu, mencakup pembangunan paving, los basah, hingga perbaikan pagar pasar. Selain itu, Pemkab juga melakukan penataan drainage dan peninggian paving di beberapa titik guna mengatasi banjir saat musim hujan. Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan revitalisasi dilakukan agar pasar tradisional tetap mampu bersaing di tengah maraknya pasar modern dan toko online. Pemkab juga mendorong digitalisasi pasar, termasuk rencana penerapan retribusi non-tunai dan penyediaan wifi gratis untuk mendukung transaksi pedagang. Demikian Infogen kali ini, bersama saya Fatim, dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi dengan Tia.
3: Iya.
2: Tia ini temannya Aco.
3: Iya, ini siapa?
2: Saya ayahnya saya.
3: Oh iya, kenapa Pak?
2: Ah, saya mau tanya kenapa putra saya pulang-pulang mabok.
3: Hah?
2: Sama ya, kamu kan semalam?
3: Enggak, demi Allah.
2: Saya lihat ya, semenjak sama kamu ini, dia itu sering mabuk-mabukan.
3: Hah?
2: Saya cuma minta, tolong jangan kasih negatif vibes. Itu aja.
3: Tapi saya nggak ketemu dia, Pak. Nggak pernah ngasih negatif influence yang seperti Bapak bilang.
2: Semalam sama kamu kan?
3: Enggak, demi Allah.
2: Kamu sama dia udah berapa lama?
3: Baru 2 bulan, Pak.
2: Nah, ini baru 2 bulan ini belakangan dia. Dulu dia nggak pernah kayak gini. Nah, berarti ada satu orang dong yang memberikan influence di 2 bulan belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan orang baru?
3: Tapi saya bisa ngasih bukti, Pak. Saya tidak bukan orang yang seperti itu, ya.
2: Kamu kasih apa, nak saya?
3: Astagfirullah. Saya aja nggak main hal seperti itu, Pak.
2: Ya. Bibiki ya? Kamu kasih bibiki?
3: Itu apa?
2: Ya, saya nggak tahu. Gini saja ya.
3: Demi Allah, Pak. Saya jadi merasa tersinggung kalau Bapak menuduh saya seperti itu.
2: Oh, saya berbicara atas nama fakta. Ini anak saya, dong.
3: Saya baru kenal dia tuh dari bulan Mei.
2: Persis! Mei. Di bulan Mei ngomong sama saya jarak 1 meter terhembus bau-bau minuman-minuman dosa. Dosa.
3: Tidak, saya aja nggak tahu minuman-minuman alkohol. Saya nggak pernah menyentuh hal-hal itu seumur hidup saya.
2: Kamu tuh satu kantor ya, anak saya, apa gimana?
3: Enggak, saya beda banget, Pak.
2: Oke, ini sekarang status kamu dengan putra saya ini apa? HTS, ATM, KTP, LDR, KTA, BPATB, SKCK, apa nih? Kamu sama anak saya ini statusnya nih?
3: Ya, Bapak boleh tanyain aja ke anak Bapak.
2: Kak, saya buka di handphonenya nih. Saya baru buka handphonenya. Ini saya bahkan ada Instagram kamu, Tia.
3: Ya,
2: ya kan? Kamu nih di sini kamu duluan nih yang saya lihat historinya. Kamu namanya Tiara Andini kan?
3: Bukan, Pak.
2: Hah? Bukan. Anak kamu kenal sama anak saya? Namanya Ngaco.
3: Bukan, Pak. Bukan Ngaco.
2: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung dan kamu masuk salah sambung di Gen FM. Ini Kemal dari Gen FM, kamu dikerjain sama pacar kamu sendiri.
3: Ya Allah. Ya Allah. Gak banget deh, ya. Marah banget sih. Gue mau denger gimana. Aduh, sialan banget. Gak tau. Master seladan badan anjir. Kalau mau balas gimana? Kalau mau balas gimana?

103,1 FM bisa banget.

0: berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Seorang pria di Surabaya nekat membobol rumah tetangganya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Iran menyatakan penolakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap syarat perdamaian bukan hal penting bagi mereka. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Iran menegaskan proposal tersebut dibuat berdasarkan kepentingan rakyat dan kedaulatan negara, bukan untuk menyenangkan pihak Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump menyebut sejumlah syarat Iran tidak dapat diterima, termasuk tuntutan penghentian perang di berbagai wilayah dan pemindahan uranium yang diperkaya ke negara ketiga. Berita selanjutnya, Polri menggerebek markas judi jaringan internasional di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat dan menangkap total 321 orang yang terlibat dalam operasi tersebut. Sebanyak 320 orang merupakan warga negara asing, sementara satu lainnya adalah WNI yang berperan sebagai admin customer service. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra menegaskan, pengungkapan ini dilakukan agar Indonesia tidak menjadi tempat berkembangnya praktik judi online internasional. Saat ini, penyidik masih menelusuri aliran dana serta pihak sponsor jaringan tersebut. Memasuki berita utama, seorang pria ditangkap polisi setelah membobol rumah tetangganya sendiri di kawasan Bulak Banteng, Surabaya dengan cara memanjat menggunakan kain sarung dan tali. Dikutip dari Radar Surabaya, pelaku masuk ke rumah korban saat kondisi rumah sedang kosong dan situasi lingkungan sepi. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik korban sebelum akhirnya aksinya terungkap warga sekitar. Polisi kini mendalami kasus tersebut termasuk kemungkinan keterlibatan pelaku dalam aksi pencurian lain di wilayah Surabaya. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
0: Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo malam, Bu It.
1: Iya.
2: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
1: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
2: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak, ya, Bu.
1: Oh iya. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
2: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
1: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
2: Di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
1: Iya, harus ada regulasi. Izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
2: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, sisanya kena air. Jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki lho, Bu, kotak amal masjid itu lho, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana lho, Bu.
1: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
2: Nah, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
1: Enggak tahu, Pak.
2: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
1: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
2: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
1: Kami di Juanda.
2: Lu sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjangnya Ibu Iit Purnama Sari bukan sih?
1: Bukan.
2: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
1: Ya saya Bu Iit, saya training besar Sika, Pak.
2: Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit. Berarti ya, Bu Iit ini ya masuk salah sambung di Ganda.
1: Oh, gitu ya, Pak, ya.
0: Semua nih, oh, mesti ada Ganda FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Seorang begal bersenjata tajam di Pasuruan berhasil dilumpuhkan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Polisi menggagalkan peredaran narkotika jenis ekstasi dan sabu di sebuah apartemen kawasan Penjaringan, Jakarta Utara dengan menangkap dua tersangka berinisial T dan G. Berdasarkan laporan dari

0: CNN Indonesia,
1: polisi menyita barang bukti berupa 1.000 butir ekstasi dan sabu seberat 115,16 gram dari lokasi penangkapan. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Tiatno Pamungkas menyebut jaringan peredaran narkoba tersebut diduga dikendalikan dari dalam lapas dan saat ini masih terus dikembangkan. Selain narkotika, polisi juga mengamankan timbangan elektronik, handphone, dan plastik klip yang digunakan untuk proses pengemasan barang haram tersebut. Berita selanjutnya, Pemkab Jember temukan sekitar 35% data warga miskin bermasalah, mulai dari data ganda hingga identitas yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dilansir dari Kompas.com, temuan tersebut didapat setelah proses verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan sosial di berbagai wilayah Jember. Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyebut persoalan data yang tidak akurat membuat penyaluran bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran dan memicu keluhan masyarakat. Pemkab Jember kini menargetkan pembaruan data kemiskinan secara berkala agar program dapat diterima warga yang benar-benar membutuhkan. Beralih ke berita utama, pelaku begal bersenjata tajam yang membawa bom ikan berhasil diamankan warga di Pasuruan setelah aksinya digagalkan oleh seorang guru SD dan anggota Babinsa. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan saat pelaku mencoba merampas sepeda motor korban di jalan sepi. Guru SD bersama Babinsa setempat langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan dan diamankan warga. Kini kasus masih didalami Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Demikian infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen. Musik terus.

Langsung dari Gedung Grapenalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ini rasanya kepengen nyebut. Ha, panas banget. Yang lagi kepanasan mana teriakannya? Yang kepengen teriak mah teriak-teriak aja sobat Gen, asal kanan kirimu gak gerbeken. Sumpah, waktunya memang tepat kalau dengerin aku siaran. Coki bakal mendinginkan yang namanya pikiran dan juga kuping kamu sobat Gen. Pokoknya seneng-seneng bareng sama Coki pastinya di nyore, nyerocos sore-sore cuma di Gen FM.

0: Masih dari Gedung Grapana Lata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih di tengah-tengah yang namanya Surabaya. Lagi mana sayang? Coki masih nemenin kamu di Nyoreng Raca sore-sore. Masih di awal aku siaran nemenin kamu Sobat Gen. But anyway, buat kamu yang baru saja masuk mobil, langsung ngademin AC-nya, gak langsung jalan, leng-leng aja, gak masalah, gak masalah. Harus fokus ya kalau lagi di jalan ya, karena banyak orang tuh kayak buru-buru. Iyalah buru-buru lah. Siapa juga orang kepengen kepanasan? Iya gak sih Sobat Gen? Kalau kamu sekarang lagi kepanasan gitu kan ya, hopefully lagu-lagu enak bisa mendinginkan yang namanya telinga dan juga perasaan kamu Sobat Gen. Seperti udah masuk di 08 11 352 1031. Ini ada, hai Naura, anak 16, hai. Kak Coki puanes banget ya Allah di 16. Satu orang lima matahari loh. Ih cakep banget loh. Langsung dipapin loh. Life after break up kak, potong rambut kak, first time pakai poni. Ih cakep. Emang sekarang lagi pakai, apa namanya, banyak deh teman-teman aku sekarang pakai ponytail kayak gitu. Kayak looking good, kayak more fresh gitu kan ya. Good to see you Naura. Yang lagi kepanasan ya, panasnya Surabaya gak ada apa-apanya kan sama panasnya perasaan. Hai.
1: Oi, Kak Coki. Oi. Minggu ini kerja cuma 3 hari ya Kak Coki.
0: Iya iya rek.
1: Kak Coki aku request ini ya sama Dewa ya.
0: Madewa.
1: Immortal Love Song ya Kak Coki ya.
0: Siap mas.
1: Untuk lalu lintas ramai lancar aja tengah kota. Terima kasih.
0: Sama-sama. Yo, kok buru-buru banget. Iyalah tak cepet no voice to take. Immortal Song. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ahmad tadi di jalan. Fokus ya nyetirnya ya. Uncle Pai pengen denger lagunya The Weeknd dong. Mentang-mentang The Weeknd mau konser di Surabaya. Kok Surabaya di Indonesia? Ya, itu dia. Insyaallah November kalau enggak September deh Sobat Gen. Itu dia. Thank you banget ya. Ntar ya The Weeknd Blinding Lights. Terima kasih banyak. Yang lain masih aku tungguin di 08 11 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu Sobat Gen.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Halo. Halo, selamat siang Mas Anjar.
2: Iya.
1: Mas, aku Rusli, Mas.
2: Siapa?
1: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
2: Oke. Okay.
1: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
2: 14.
1: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
2: Okay.
1: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
2: Maunya siapa ya?
1: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas, siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
2: Gini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
1: Oh, begitu.
2: Jadi harus ngecek dulu.
1: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa nggak sih, Mas?
2: Aduh, nggak bisa.
1: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Atau nasi ini.
2: Terus minumnya apa, es jeruk?
1: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu kan platformnya ya. Di Balai Desa. Nanti kalau pakai pickup gitu nggak masalah kan?
2: Nggak masalah.
1: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepengennya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
2: Kotak
1: Ben?
2: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
1: Lu salah berarti.
3: Oh, berarti salah. Label dong berarti.
2: Iya.
3: Berarti Mas aja masuk salah sambung Gen FM.

0: 101,3 FM di Sabanget. Masih ditemani sama Coki siaran di nyorenya rocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Yang dengerin Coki siaran itu bukan cuman lewat radio di mobil doang. Yang dengerin aku itu banyak banget platform yang bisa kamu temuin Sobat Gen. Mulai dari aplikasi Noise, itu dia, jangan lupa di-download ya. N-O-I-C-E. Terus kamu tinggal search aja Gen FM Surabaya. Kamu bisa dengerin suara aku tuh kapanpun dan dimanapun ya. Asal apa? Asal ada kuota internet. That's it. Nah itu dia. Gitu doang Sobat Gen. Atau lewat web streaming juga boleh. Dengerin lewat helm intercom juga boleh. Dengerin aku itu lewat ini Handy Talkie juga boleh. Nah terserah kamu dengerin aku lewat mana aja. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak loh. Selalu dengerin Coki siaran ya. Kapanpun dan dimanapun itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo selamat sore Pak Wi Armanto. Finally ketemu lagi loh. Mas Coki. Iya Pak. Sabtu malam minggu kemarin saya sama istri sangat bahagia sekali loh. Ya Allah, gak nyangka bisa ketemu penyiar idola kita berdua dan bisa foto bertiga. Masya Allah. Thank you loh Pak Wi sama Bu Wi. Ya kan? Ya. Karena gue gak ngerti nama istrinya Pak Wi siapa. Ya, aku panggilnya Bu Wi. Nah. Thank you udah disamperin. Tahu gitu Pak, aku menangin kemarin waktu aku nge-MC wedding Pak. Itu lumayan logam mulianya. Terima kasih banyak. Katanya tuh hampir tiap hari dengerin Gen FM terutama jam 4 sore. Sukses dan sehat-sehat terus. Sama-sama Pak Wi. Terima kasih. Salam buat Bu Wi ya. Terima kasih banyak nih. Dari siapa ini? Sebentar. Aku mau refresh dulu. Dari Rudy nih, mau request lagunya Steve Chris yang Smile. Terima kasih banyak. Nanti ya bro, coba-coba aku kulik-kulik dulu lagunya kayak enak atau enggak. Kalau enggak enak, gak aku puterin. Hai Rarin.
1: Coki, selamat siang.
0: Hai sore.
1: Senin yang panas ya Coki.
0: Gokil panas banget.
1: Ya ampun, gue setengah mati Coki.
0: Iya lagi.
1: Luar biasa cuacanya.
0: Panas banget.
1: Tetap bersyukur ya cucianku kering Coki.
0: Iya dong.
1: Coki, aku yes. Ini dari arah Mer mau ke arah Wisma Mukti Coki. Jalanan gimana? Lancar.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah pelancar.
1: Gitu Coki laporannya. Terus aku boleh request dong Coki lagunya The Lantis yang Ambang Rindu ya Coki.
0: Lantis yang Ambang Rindu.
1: Sama suamiku sudah 3 minggu belum pulang-pulang juga dia.
0: Ya ampun lama bener.
1: Coki semangat terus siarannya di hari Senin yang panas membahana ini.
0: Asli.
1: Sehat-sehat ya Coki.
0: Kamu juga ya Rarin. Bye. Gak kebayang ya kalau married terus long distance kayak gitu. Proud of you. Semangat ya buat Sobat Gen ya yang terpaksa harus terpisah jarak sama pasangannya. Demi apa? Demi cari sesuap nasi. Kalau sekarang gak usah sesuap nasi. Demi cari apa? Demi cari yang namanya bahan-bahan buat investasi. Ya gak sih Kak? Hai selamat sore.
2: Sore Kak Coki.
0: Sore.
2: Aku Silvi, mamanya Zahra yang biasanya seneng dengerin suaranya Kak Coki di Gen
0: FM. Terima kasih loh,
2: aku
0: Mama
2: baru
0: Silvi.
2: Pulang kerja. Gimana? PHC, jemput anak-anakku di Masjid Al Akbar. Anak-anakku kan sekolah di situ Kak Coki.
0: Baru inget tol nih.
2: Ini ada Zahra juga nih di mobil.
0: Hai Zahra.
2: Cuacanya panas Kak Coki. Untungnya perjalanan tol Perak ke Al Akbar itu
0: lancar ya,
2: aman lancar.
0: Alhamdulillah. Jadi
2: aku
0: kalau
2: udah
0: lancar.
2: OTW pulang ke rumahku di daerah Gunung Anyar Kak Coki. Jauh kan. Minta lagunya yang bikin semangat gak ngantuk ya.
0: Siap.
2: Kak Coki.
0: Terima kasih. Sehat-sehat juga ya Mbak Silvia. Bo, ya Allah ngebayangin. Kerjaan di PHC Perak. Jemput anak masih sejalan nih. Ya Masjid Agung situ. Lanjut lagi ke Gunung Anyar, ke New Mountain. Semangat pejuang rupiah. Kayak berasa lagi ini ya tiap hari ya, luar kota. Asli kayak berasa lagi luar kota banget nih. Sekedar informasi aja Sobat Gen, nanti bakal ada info nih buat kamu ya. Kalau misalnya kepengen yang namanya happy-happy, nanti aku kasih tahu ada apa tuh. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Nyore. Buat yang lain juga boleh banget dikabarin di 0811 352 1031. Sekedar mau request juga boleh, mau update kondisi traffic juga boleh banget Sobat Gen. Mau chatting atau voice note terserah kamu.
3: Gen 103,1 FM Pisau Langit.

Kalau denger musik kayak begini di tengah panas-panas, bawahnya kepengen joget aja Sobat Gen. Ingat, long weekend besok, hari Kamis. Ya Allah, long weekend. Berarti aku bekerja cuma 3 hari doang nih. Enak-enakin dengerin suara aku Sobat Gen. Hari Kamis, mau sekedar informasi aja ke kamu ya. Hari Kamis besok, itu kan long weekend ya, Isa Almasih Sobat Gen. Nah, kalau misal ada mau kegiatan di daerah sekitaran Ahmad Yani, kayak you better think twice, wena. Kalau misal ada kegiatan yang penting, ya gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak cuma sekedar lewat jalan aja, hati-hati, bakal macet, keramaian Sobat Gen. Bakal ada konser nih di Jawapos Arena. Jawapos Arena itu namanya itu DBL. Nah, itu yang dulu Sobat Gen, sekarang jadi Jawapos Arena. Karena bakal ada Anti Normal Tour 2026. Setelah mengguncang Jakarta, tanggal 14 Mei besok bakal di Surabaya. Kau ngerti sih perform siapa? Iki yang barusan kamu dengerin, ada dia. Ada Tensi, ada James, ada Naikila, ada Swisse, ada Rio. Ah, pokoknya ramean Sobat Gen, itu dia. Kalau misalnya kepengen, setuju gak sih kalau misalnya Coki bagi-bagi tiket gitu? Mau? Coba? Mau kah kamu? Kalau misalnya joget bareng sama Tensi dan juga Naikila and the gang, dia gitu Sobat Gen. Mau? Mau dah? Hah? Makanya dengerin aja terus nyure nyeroco sore-sore.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo tanggal 23 dan 24 Mei 2026 yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget!

0: dari Gedung Grand Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore. Enak bener dengerin lagunya Raisa, Pengganti Aku. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Gak ada yang bisa gantiin aku. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Harus pede Sobat Gen, karena kan kita kan satu orang tuh ya satu, limited edition. Nah itu udah ya, yang masuk di 08113521031. Hai Hizkia, Hizkia Sordormor ya Hizkia, mohon maaf ke skip
1: WA-nya. Selamat sore Coki.
0: Iya bro.
1: Ya Coki, di sini aku. Bukan mau request lagu atau bukan mau info traffic ataupun salam-salam enggak Coki. Di sini aku cuma mau minta tolong sama Coki sama semua pendengar Gen FM ya. Tolong kok rek iku matahari kulon iku gantiin rek. Aduh. Gantiin Ramayana atau apa lulus. Gak mampu aku suwi lau nang moto iso perih Coki. Nang das rasane remuk redam Coki.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Tolong Coki, tolong,
0: tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Waduh bro, aku gak ono bro wong iso gantiin kaya ngono. Ya apa? Kan budal losik ta. Coy. Astagfirullahaladzim. Wes dang pulang langsung mandi. Enak pasti. Atau aku hari ini seger banget Sobat Gen, minum apa namanya itu, air kelapa. Aku campur sama Americano. Eh bukan Americano cuy, tambahin one shot kopi gitu. Affogato tung. Enak banget. Apalagi aku sambil makan salt break. Makan aku wis nyuanyi-nyanyi, wis booster pol hari ini. Anyway, terima kasih banyak nih. Ini ada siapa yang belum aku puterin? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Coki.
0: Hai.
2: Info traffic lalu lintas sore hari ini. Tadi aku dapat penumpang dari Pakuan Mall Lida ke Gresik Mall ya, atau Gres Mall. Untuk di sekitaran Pakuwon terpantau kondusif ya.
0: Siap.
2: Kondusif, lancar. Belum terjadi kepadatan arus ya di jam sore tadi.
0: Oke. Okay,
2: tapi fair. Aku setelah di pintu keluar Romo Kalisari, lampu merah perempatan yang mau ke arah Kalianak sama ke arah Nippon Pen perempatan itu terjadi kepadatan yang sangat cukup padat. Widih. Didominasi truk besar, atau trailer, atau kontainer.
0: Siap bro.
2: Jadi mohon sabar banget untuk di perempatan itu.
0: Siap.
2: Setelah perempatan Nippon Pen itu cukup lancar ya. Ke arah Jalan Veteran sama ke arah Grace Mall-nya itu cukup lancar. Oke, gitu aja Coki.
0: Terima kasih Fer, update-nya.
2: Panas silau matahari ini gak ada halangan. Kok ya dihalangi Siti, ini ya ambil awan. Silau banget ya. Nek delok duit silau sih gak apa-apa.
0: Iki
2: delok. Oke, thank you.
0: Sama-sama bro, hati-hati di jalan. Dewi, selamat sore.
3: Assalamualaikum Coki.
0: Hari
3: ini cuacanya indah banget ya, golden golden hot gitu.
0: Asli.
3: Coki, aku mau laporan. Ini aku kan pulang dari perjalanan ke Juanda. Ini udah sampai di Murasi. Buat teman-teman yang lagi berkendara di Murasi mau ke arah Sepanjang, hati-hati ya, karena kita menghadap sang surya ya. Jadi ini tadi aku aja nyetir itu gak ketok belas Coki, wes pokoknya wes bismillah aman, pokoknya 20 km per
0: jam gak
3: wani ngebut, soalnya gak ketok apa-apa
0: temenan. Pakai kacamata hitam
3: ya. Yaudah gitu aja Coki. Aman, lancar, padet ya. Siap. Macet-macet tipis-tipis lah ya. Buat Coki selamat bekerja.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Hai Gali, selamat sore.
4: Surabaya puadang banget hari ini.
0: Oh, temenan bro.
4: Bahkan sampai gunung-gunung yang ada di selatan Surabaya ketok kabeh.
0: Oh, temenan,
4: temenan. Saking cerahe.
0: Ya
4: wis.
0: Ya.
4: Aku cuman mau request cok.
0: Apa
4: sesi
0: tuh?
4: Potret ya.
0: Siap bro.
4: Lagi kangen karo ibu.
0: Ini siap.
4: Ya wis, makasih Joki.
0: Terima kasih. Ojo lali kirim dungo. Lisa.
5: Selamat sore Kak Joki.
0: Sore.
5: Aduh, mataharinya very menyentrong banget.
0: Sumpah.
5: Kayaknya ini memang tiap sore apalagi jam-jam pulang kerja itu disentrong matahari biar gak ngantuk ya.
0: Nah.
5: jadinya itu silau pol.
0: Kaget kan pasti.
5: Pulangin arah barat itu selalu pasti bertemu dengan matahari.
0: Asli.
5: Kualitas lagu dong Kak Coki, Raisa yang serba salah.
0: Wah, telat.
5: Sehat dan bahagia selalu ya. Jangan lupa minum air putih juga.
0: Thank you.
5: Biar enggak ngelak. Es campur kayaknya enak banget Kak. Semangat siarannya Kak Coki.
0: Terima kasih. Bye. Ini ya last ya, sebentar. Ya Raisa tadi udah aku puterin pengganti aku.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat sore.
0: Sore.
6: Ini aku tadi dari Gubeng ke anu apa kemana itu? Gunung Sari lah. Gunung itu? Sari.
0: Gua nggak ngerti kamu di mana.
6: Padat. Adat merayap, habis itu sampai ke Piyung, ini sampai ke Lidah Kulon ya, padat, cuman lumayan lah. Cuman yang nggak kuat itu Coki,
0: panas,
6: mataharinya, terik banget, berasa ada emas di mataku. Padahal ini lo udah pakai kacamata hitam. Tapi ya kok tembus ya,
0: Gak
6: kuat sampai mau lihat map aja gak bisa karena mapnya silau men.
0: Saking ulape ya mbak.
6: Ya jadi ngantuk deh. Mbak itu beneran ngantuk karena memang ngantuk atau karena matahari ya.
0: Saking panas.
6: Ya udah makasih Coki, minta siap lagu yang enak yang biar gak ngantuk ya.
0: Siap.
6: Coki.
0: Sama-sama mbak.
6: Salam satu aspal buat teman-teman yang lagi di jalan.
0: Terima kasih. Hati-hati di jalan Mbak Lili. Sobat Gen, buat kamu sekarang lagi di jalan, kalau misalnya tadi ada yang bilang kayak gini Mas Ahmad, mau dong kalau misalnya bagi-bagi tiket kak, makanya rungono aku nang nyuriai Sobat Gen. Heh, yang lagi nongol di TikTok, abisin aku sapa-sapa kamu ya. Tak puterin lagu favoritnya Coki dulu.
7: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Sebanyak 35 polisi cilik Polres Sidoarjo dilatih untuk Lomba Polda Jatim 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan tim Hyundai Hill State di Liga Voli Korea Selatan musim 2026-2027. Setelah sebelumnya ia berada dalam tim Daejeon Red Spark pada musim 2023-2024 dan 2024-2025, Hill State akan menjadi tim kedua Megawati di Korea sebagaimana yang telah dikutip dari CNN Indonesia. Kabar ini disambut baik oleh netizen dengan adanya berbagai tanggapan positif dalam kolom komentar unggahan resmi akun Instagram klub Hill State. Berita selanjutnya, sebuah kendaraan penyelamat kapal selam atau submarine rescue vehicle yang saat ini tengah dibangun di Inggris ditargetkan akan tiba di Indonesia pada pertengahan tahun 2027. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Staf Angkatan Laut TNI menjelaskan bahwa kapal tersebut nantinya akan difungsikan sebagai kapal survei hidrografi sekaligus kapal pendukung operasi penyelamatan kapal selam. Kehadiran SRV ini akan memperkuat kemampuan TNI dalam memberikan pertolongan apabila kapal selam mengalami gangguan atau tak dapat muncul ke permukaan laut. Memasuki berita utama, Polres Sidoarjo menyiapkan 35 pelajar sekolah dasar untuk mengikuti Lomba Polisi Cilik tingkat Polda Jawa Timur 2026. Dilansir dari Detik Jatim, puluhan peserta tersebut terpilih setelah lolos seleksi dari total 480 peserta se-Kabupaten Sidoarjo. Selama masa pembinaan, para peserta mendapat pelatihan peraturan baris berbaris, pendidikan disiplin, pengetahuan keselamatan lalu lintas, hingga latihan kekompakan farmasi. Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, AKP Yudi Anugrah Putra menyebut, program polisi cilik diharapkan mampu membentuk karakter disiplin dan menjadikan anak-anak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sejak dini. Demikian Vogen kali ini bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Masih dari Gedung Grapena Lata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani suaranya Coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore. Kalau tadi Surabaya panas ya gak karu-karuan ya, ini sore ini kita lihat, kau tengoklah langit di atas sana Sobat Gen, udah muncul yang namanya Golden Awah. Udah ada Golden Awah. Aku lagi live nih di TikTok nih. Aku mau sapa-sapa dulu hamba-hamba aku di TikTok. Selamat sore semuanya. Yang lagi nongol di TikTok, absen yuk. Kamu liatin aku, sebutin nama kamu ya. Karena kan kalau cuman akun doang kan susah ya be. Susah bet, nama-namanya aneh-aneh tuh. Sebutin nama, kamu ngeliatin Coki dari kota mana coba. Selamat sore. Hai. Ya kali aku ngomong hai saling tunggu kan gak enak ya. Ini jenengi saling tunggu. Nah, Haidar nama kamu. Haidar tuh hadir. Haidar. Kangen Surabaya suwi gak mulai, ndang mulai gih itu. Alumni Rungkut jarene. Ya Allah kan gak kangen tapi bebek palupi Rungkut. Hai Hadi, selamat sore. Ada siapa lagi nih? Riana Nicok. Halo, Wiwi dari Bekasi. Nah, kayak gini nih tulis tuh. Wiwi dari Bekasi, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi. Ini ada teman-teman dari Last Dance Corporate, iya. Ya aku sebutin sesuai dengan yang ngetik aja ya, itu. Mita Waru. Mangdut dari Tunjungan Surabaya. Mangdut owner martabak ngomongnya kayak gitu. Ya Allah, martabak iki gak sih kak? Martabak apa jenengnya? Medunten iku, martabak segitiga, enak banget. Setiajeng Pangestika dari Sidoarjo. Panjang bener namanya. Agi di Surabaya, selamat sore. Request aku ogah nanti aja requestannya. Nanti aja. Aku lagi enggak buka requestan gitu. Jember, anaknya Bapak Sugeng. Hei, anaknya Bapak Sugeng dari Jember selamat sore nih. Ivo di Krembung selamat sore juga. Ada Willy Pekanbaru. Fanani di Gresik apa kabar Coki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah ya, aku sapa-sapanya ya. Eh Sobat Gen, ini ada peringkat. Ada peringkat dan juga ada fakta yang sedikit. Bentar nih, ada Huda dari Melbourne. Hey Melbourne, thank you for visit us. Thank you banget ya. Terima kasih. Ini ada berita ya Sobat Gen ya. Ah, parah sih ini. Fun fact ya. Aku baca nih ya. Ini ada survei dari Global Fraud Index 2025. Indonesia ya, plus 62 itu masuk peringkat kedua. Seneng kan? Runner up, iya. Runner up peringkat kedua, juara kedua. Negara yang warganya gampang ditipu atau dibodohi. Kamu ya termasuk. Aku, ya. Saya dorongi kau nunjuk, gitu. Wah penyari pisan di apa lo? Kan ada ini ada jari telunjuk lagi. Coba mengarah kemana? Coba tiga jari mengarah ke aku. Aku, iya. Ya. Coba betul banget lagi, iya kan? Ngomong soal tipu. Kamu pernah ketipu soal atau pas apa coba? Jujur aja Sobat Gen, gak apa-apa loh, gak apa-apa. Ya, kamu pernah ketipu pas apa coba? Komentar lewat TikTok juga boleh @gen1031fmsby atau lewat Wawa ya, itu ada nomornya lagi running text 0811352101. Kamu pernah ketipu pas?
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerah Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen yang lagi ngeliatin Coki live di TikTok, mohon bersabar, kita settingannya agak sedikit berubah. Gak ngerti kenapa, mohon maaf ya. Mohon sabar-sabar aja ya. Nanti ya di otak-atik dulu, sabar-sabar aja. Ngomongin soal ketipu, pernah ketipu pas apa coba? Nih, ada yang komentar Arya. Aku pernah ketipu pas narik GrabCar, dapat orderan fiktif nih, kerugian hingga 580.000. Ya Allah kok iso ya, uang tego banget sumpah. Tego banget. Semoga diganti ya bro, dapat rezeki lebih ya bro, kita doain bro. Kok bisa ya, 580.000 loh, orderan fiktif. Iku apa coba? Dari Alex, pernah ketipu Mas Coki, ketipu masalah kerjaan dek kapal Taiwan, pembayaran visa dan lain-lain beres. Wongi hilang, tak parah nih alamat KTP nih, lah kok wong jare ini kampungnya wis pindah. Oleh meso gak sih? Aduh apa yang korok lagi. Seandainya gak ono KPI yo nang kene yo, tak wakili kon. Kau saya sisui, aku ya kepengen meso sama ngani.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Bisa banget. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, sobat Genku sayang. Selamat beribadah, selamat berbuka puasa. Masya Allah, siapa tahu ada yang lagi puasa Senin Kamis. Masya Allah, barokah ya ibadahnya, semoga diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang namanya musibah itu enggak ada di kalender. Sing cendengi hari apes iku enggak ono di kalender sobat gen. Apalagi yang namanya tipu. Nah, kan pasti enggak nyokok kan? Le. Oh yes. Aku ketipu. Gemes. Pernah ketipu pas titik. Ini aku baca yang komentar lewat TikTok dulu ya, sabar ya. Aku termasuk Kiki dari Sti Ajeng, digobloki, dimanfaatin, diselingkuhi, apes. Kayaknya butuh dirukiah ya kamu. sebentar. Ini Pinacu tadi komentar, aku ketipu 42 juta kulaan online gak dikirim. Winter kan? Mm-mm. Kok isok ya? Ya harusnya kan datang dulu ya mbak ke tempatnya gitu. Ivo, nyili konco duwe tapi gak dikembalikan, ikut termasuk ditipu gak ya kak ya? Temenan. Panji, aku pernah ketipu 1,8M. Sampai joget-joget gak karu-karuan. Sumpah Panji. Apa iki bisnis pasti? Apa kan ditipu? Apa Panji? 1,8M lo gokil lo. Hah? Ya apa iku? Ya Allah, lunas lo omaku rek. Lho kok aku kok nonton wong dodolan sik sebijim. Terima kasih Coki udah puterin lagunya Audi yang menangis semalam jadi nostalgia sama mantan. Jadi mikirin mantan akhirnya. Sesi potret udah aku puterin nih tadi kalau gak salah ya. Udah belum sih? Belum ya, nanti ya, sabar ya sesi potret ya. Lagi dicuci after okay ya. Terus tele lagi dicuci film esik, sabar ya. Sabar. Baca dulu yang udah masuk di 08113521031. Alex, aku pernah ketipu agen ketipu masalah kerjaan di kapal Taiwan. Pembayaran, tadi sih udah ya. Tadi Alex udah aku baca ini. 10 ini siapa sih? Wahyu. Aku pernah ketipu buka kongguan isinya rengginang Mas Coki. You are so 2000 and late bro. Boleh di upgrade gak iOS untuk bercandaannya? Dari mana ini? Juwita. Sebentar, aku scroll dulu. Semoga bisa ya. Itu. Sabar. Gemes deh gue. Iya. Aku harus upgrade ini dia. Sore Coki, iya, 6190 Riki. 2023 pernah ketipu di Instagram, ada tuh IG Festival Music besar, dia ngadain tebus murah iPhone 14 Pro Max 9 juta. Terus aku chat lah, aku ikut transfer 9 juta, ternyata akunya lagi dihack. Loh. Iya lagi. Hai Utin. Utin mau ikutan topik boleh loh. Dari Mas Bong, pernah ketipu Jareni Setia malah mendua Mas Coki. I'm sorry to hear that bro. Ada siapa? Ada Coki mau request? Boleh, nanti ya. Sabar. Ini Januar, pernah ketipu data dipakai pinjol sampai 17 juta. Siapa? Gokil, Pe. Datamu dipinjol. Datamu dipakai buat pinjol. Ambil siapa Januar? Ya Allah ya Robi, jahat banget sumpah. Jahat banget. Atau jangan-jangan kamu ini Januar. Gak kerasa kali. Ngeklik next. Aha, dapat duit nih. Jahat banget, datanya dipakai buat pinjol. Ya Allah, terus ya apa akhirnya? Kamu yang bayar. Astagfirullahaladzim. 0811
352-1031 atau boleh komentar ya lewat TikTok ya @gen1031fmsby. Kamu pernah ketipu pas apa coba?

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Halo Bil.
2: Ya.
1: Semalam topo iku sing mau antar.
2: 50 ya, Pak.
1: Hah?
2: 50.
1: Rombongan to dhewean?
2: Rombongan.
1: Mau ternono dia iku?
2: Di hotel.
1: Loh, iki cekin nang hotel.
2: Kapan?
1: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel.
2: Loh, ngatur keluarga, keluarga iku ne.
1: Sapa e?
2: Kanca kerja e kabeh.
1: Iku kon jemput nang ndiku?
2: Nang kantor e.
1: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
2: Lah, iki dicatur.
1: Loh,
2: kon kerja.
1: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbek aku? Kok iso iku lho, Bil-Bil?
2: Lah, jeneng sapa ta aku gak ngerti sampean.
1: Allahu Akbar. Kayak ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
2: Ya ayo ta, aku gak betahin lillahi ta'ala.
1: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo? Mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Kok ngene kerjaanmu? Online-online. Pantes aku budal no Bang Dara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plong kok ketek ketulup.
2: Iso apa coba? Aku tak ngerti bingung.
1: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wis saiki, tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
2: Waktu Pak, aku ini sedang pasar turi ya.
1: Loh, kok ini kulapu di pasar turi? Jemputan saya ini, aku lagi di stasiun Gubeng.
2: Lalalalalala. Kok ada temen? Lagi seolah penumpang ini, Pak.
1: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mau beli jalan ke ini, siapa sih bayar penumpangmu?
2: Waktu Pak, aku bingung di Pak, kalau Pak.
1: Eh, ini juraganmu, ini mau anggap apa?
2: Terus aku, nyambut ke temen uang.
1: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh? Mau pikir aku kewan.
2: 10 tahun. Aku kok suwe temen aku kerja 10 tahun gak rasa berarti Pak.
1: Loh, makanya aku pilih Santoso bulan depan.
2: Lelah, pilih Santoso. Oh, jenengku apa-apa ya, pilih Santoso.
1: Loh, jenengmu siapa ini?
2: Pilih Binar Alamsyah.
1: Pilih Binar Alamsyah?
2: Iya Pak, waduh.
1: Aku ini telepon pilih Santoso, kudu pilih Binar. Berarti aku ini salah
2: gitu ini. Waduh, iwas aku meringat kabeh.
1: Oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
0: salah sambung ya Nerva.
2: Aduh,
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: belanja dulu.
1: Aku yang bayar.
0: Memang gitu ya, ada ya fasilitas kayak biar drivernya yang bayar dulu. Adakah? Kayaknya enggak deh. Biasanya kan kan kita kan COD ya. COD. Oh, enggak dong. Oh iya. COD-an kali ya atau kayak gimana? Wis beli coki, udah mau tak antar ke tempat tujuannya. Dadak no, wongi enggak mau turun. Terus ngasih kode. Aku disuruh isiin OVO. Oh, pakai Maxim, doi. Coba komplain sama Luna Maya. Jangan-jangan tuh Maxim. Enggak lucu. Ya udah, kita lanjutin ceritanya. Nguyel coki wongi minta isiin OVO ratusan ribu. Untungnya belum tak isiin. Aku wes chat baik-baik. Ini barangnya aja diterima dulu. Dadak no, aku diilo-ilo no. Dikirimi foto-foto jorok. Buat ibu bapak ojol hati-hati sama modus penipuan kayak begini. Sekarang barangnya nganggur, mana wongi pesennya buahnya coki. Rugi banget aku. Untung aku belum isi OVO-nya. Gemes. Iya, orderan fiktif kayak begini sobat gen. Kok bisa kayak begitu? Coki mana ini? Oh, baik. Nanti ya, kalau kayak gini sorry Mbak Sondang enggak bisa aku on airin ya. Thank you banget udah kasih cerita itu dia. Kan enggak ada yang real ya itu. Sorry banget, gak bisa aku bacain. Dari Fendi, aku pernah ketipu pas trip ke Cina. Jadi pas saat itu naik Garuda, jadi mau menjelang landing di Cina, informasinya dari awak cabin di bawah itu 5 derajat. Akhirnya aku persiapan jaket, label, pakai sarung tangan dan sebagainya. Begitu turun ternyata 30 derajat. Sumbulan. Andreas, aku pernah ketipu, tak pikir wong siaran iku celanoe dowo lah, kok ternyata gawe koloran item, please coki. Loh, nang diae bro. Oh, nang diae. Short pen, it's my life.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan membawakan info update terkini. Seorang satpam ditemukan meninggal dunia di pos Sukomanunggal Jaya, Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. PT Pertamina lakukan pertemuan dengan US Department of Energy di Washington DC dalam upaya memperkuat hubungan Indonesia dan AS. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Pertamina mendorong penguatan kerjasama jangka panjang dengan produsen dan eksportir energi asal AS. Korporat Sekretari PT Pertamina menyatakan bahwa penguatan hubungan energi Indonesia dan AS merupakan momentum penting untuk mendorong kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi ketahanan energi nasional. Selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, tunda kenaikan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak. Penundaan tersebut dilakukan guna menyusun formulasi baru yang dinilai lebih seimbang untuk negara dan pelaku usaha. Mengutip dari Kompas.com, Bahlil menjelaskan sidang dengar pendapat pada 8 Mei 2026 merupakan masih tahap sosialisasi dan belum menjadi keputusan final. Beralih ke berita utama, seorang satpam ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di pos satpam perumahan kawasan Jalan Sukomanunggal Jaya, Blok D16. Dilansir dari Radar Surabaya, korban pertama kali ditemukan temannya saat hendak ganti shift jaga pada Senin 11 Mei pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan otopsi dan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian bagian kali ini bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: Punto IG 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, GEN 103,1 FM, bisa banget. Sobat GEN masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore. Sampai nanti jam 7 malam. Syarat buat kamu yang sekarang ini masih kerja, biar gak berasa kerjaannya, dengerin aku siaran. Terima kasih banyak. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ngomongin soal tipu-tipuan Sobat GEN. Pernah ketipu pas? Pas apa coba?
3: Oh iya Kak Coki, ada lagi pengalaman ketipu itu pas, pas aku nikahin istriku Kak Coki. Dulu itu aku waktu masih bujang, dia masih perawan ya. Itu ada satu kata yang hilang Kak Coki.
2: Maksudnya?
3: Wes ketipu aku. Lek dulu kan kalau minta apa-apa mesti ngomong ini, aku mau beli handphone ya ngono. Iya, aku beliin gitu. Saiki Kak Coki, kata iku iya itu hilang Kak Coki. Terus pindah nang ndi? Pindah nang aku Kak Coki. Jadi misal deh ngomong, "Pak, aku njaluk handphone ya." Ono to, kate iya ngono, kate ngalem-ngalem menye-menye ngono Kak Coki. Ya ne tipe nang aku, akhirnya aku ya gelem gak gelem ya ngomong. Ya, ngono Kak Coki. Yes, terima kasih Kak Coki.
2: Gak pake. Oh beda nada. Oh ya. Ya tuker tambah lah mas. Arin, pengen cerita ketipu sing gede kok menunjukkan aku cek ngunungi. Seringan-ringan aja lah. Aku beli tiket. Aku beli tiker yang motif kotak-kotak api seperti di gunungan di halaman rumput itu. Yang dateng malah kain kotak-kotak tanpa pinggiran. Wah, sorry Rin. Cannot relate, bro. Sis. Kayaknya. Ya, wis ikulah pokoknya. Sebentar. Dari mana ini? Dari Lydia. Malam Kak Coki. Ya. Aku pernah ketipu 2023. Platform kripto palsu 360 juta. Mobil dan emasku habis. Cincin kawin juga ludes. Perih. Kok yo iso. Sobat GEN, iling ya. Gak ada duit iku instan ya. Segala sesuatu sing instan iku kudu dipertanyakan. Baik-baik. Wiskon. In this economy, le ono sing instan-instan, ilingo. Sing ono instan iku cuman mie, ya. Le kerjoan instan, duwe instan, karir instan, terkenal instan, iku tanda tanya besar. Remember.
4: Ikutan topik.
2: Waalaikumsalam. Ya, gimana Mbak Lili?
4: Aku pernah ketipu, katanya hasil kerjanya tuh harus gini. Eh, ternyata ketipu 30 juta. Terus aku sama suamiku dan anak-anakku, kok bisa sih? Kok gak dipikir sih? Kayaknya aku paling orang paling bodoh sedunia deh jadinya. Kenapa ya kok bisa percaya? Ya gitu deh. Coki iya. Yang ada sekarang harus nanggung bayarin. Ngajar kok ya. Semoga yang nipu aku dapat balasan gitu.
2: Bener.
4: Amin. Makasih Coki.
2: Sama-sama Mbak. Kurung mandek aku lambiku ternyata ngomongin soal ketipu kerjaan.
5: Halo Kak Coki.
2: Oi.
5: Topik
2: boleh.
5: Soal ketipu. Yes. Aku dulu tahu ditipu ambek mantanku.
2: Ambek mantan.
5: Dios ngentekno duwe akeh Kak Coki. Malah diku ambek konjoku dhewe Kak Coki. Aduh dek, lembut. Saya mau request Kak Coki, kali boleh.
2: Kok aku geli?
5: Lagunya slang seperti para koruptor. Terima kasih.
2: Kudu ada kata-kata. Aduh deh, lembut. Effort bro, itu. mungkin bare minimum koncamu lebih gede.
6: Coki, ikutan topik ya. Aku pernah ketipu Coki, jentak eling-eling. Iku pas pandemi Coki. Aku tuku masker, karepku kata tak bagi-bagi. No, karena waktu itu kan susah golek masker. Lah kok aku ditipu Coki, aku wis transfer. Ternyata barangnya gak dikirim.
2: Ya Allah, jua hati tala.
7: Halo Kak Cok, aku Brenda dari Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya.
2: Iya Brenda.
7: Kak Cok, FYI aja nih, di tol Sidoarjo nggak ngerti kenapa macet banget.
2: Lu masih macet
7: aku nggak tahu ada apa, tapi intinya macet banget ya Allah. Mau pulang aja macet. Ya Allah, ternyata ada truk mogok Kak di kiri jalan, tapi nggak nyampe bahu jalan gitu. Hati-hati siap, buat warga Sidoarjo yang akan pulang. Karena di tol selama perjalanan Anda akan ada kemacetan di depan.
2: Terima kasih. Brenda, mohon maaf aku baru puter ya voice note kamu Brenda. Sorry.
8: Soal ketipu ya Kak Joki.
2: Iya.
8: Dulu itu pernah aku tuh liatnya itu kayak ada apa sih kantor gitu ya, buka lowongan kerja gitu.
2: Lowongan.
8: Ini PT-PT gede wes pokoknya.
2: Terus.
8: Terus daftar lah aku. Emailnya aku ya ke email temenan lah pakai gmail.com. Gak lama itu, besoknya atau lusanya itu di email balik, ada daftar nama lengkap, terus kayak temenan dipanggil gitu loh, harus berangkat ke Jakarta. Nah, akhirnya setelah itu di WA kan, kalau terpilih untuk berangkat ke Jakarta melakukan interview. Terus itu disuruh ini, apa, bayar tiket pesawat, nanti diganti. Terus tak cek-cek mana, ternyata tiket pesawat itu kayak bayar virtual account gitu loh, ngisi ulang saldo.
2: Iya.
8: Orang itu mesti beraksi itu menuju maghrib, jadi pas kini lagi bingung kape sholat mana ya, digubuhi terus aku Kak Joki, ayo nampayaran timbang gak buda loh ya, kapan kon kerja mana ini ngono tepaan terus. Aku pas nganggur ya ngeluh. Untung gak sido. Untung ayahku ambek budeku kape lah ngomong sing gena maksud temen iku ate mbayar 2.500.000 waktu itu, untung gak sido.
2: Ya Allah, untung diselamat no bro. Ya Allah, untung kon, untung. Duh, indis ekonomi sobat gen ya. Wong nipu-nipuan. Masih banyak loh yang komentar soal pernah ketipu. Anyway, ditambah sama Dika, info macetnya di kilometer 745 tol Sidoarjo sobat gen. Hati-hati di jalan ya, buat kamu yang sekarang lagi kejebak macet ya, yang masih kepengen ngobrol soal tipu-tipuan sobat gen. Tenang, penyiar sing mau rungono iki gak tahu nipu. Masya Allah, semoga ya sobat gen ya, ojo sampai ya, sing sering malah aku sing kena tipu.
1: Gen 103,1 FM bisa.

0: Masih dari gedung Graha Pena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeraca sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Masih ada nih, Sobat Gen yang cerita masalah ketipu. Halo, selamat petang.
1: Hai. Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo Kak Coki, aku mau cerita soal ketipu. Jadi gimana? Dulu itu karena awal-awal pernikahan masih muda, kan kepengen banget tuh punya rumah. Nah, di daerah Sukodono, Sidoarjo tuh ada perumahan yang nawarin dengan metode in-house.
0: Oke.
1: Kita tergiur lah, sampai masuk total DP sama angsuran itu udah 130-an juta. Tapi sampai sekarang gak ada progres pembangunan sama sekali. Aduh, semoga diganti rezekinya.
0: Amin, Mas
1: yang
0: Ade.
1: Berlipat-lipat sama Gusti Allah.
0: Amin. Wah, apa sih? Iya ya, tergiur dengan rumah yang harganya miring dengan kemudahan pembayaran. Wah, apa mana zaman-zaman saiki? Ya Allah, ya Robi. Semoga ya Mas Ade ya diganti duitnya sama Gusti Allah. Amin.
2: Halo Kak Coki.
0: Halo.
2: Mau ikutan topik untuk ketipu ini.
0: Boleh Dion, gimana?
2: Saya pernah ketipu di tahun lalu waktu ke Malang sama anak sama istriku. Sudah booking hotel di dekat stasiun Malang. Lalu pas kita sudah ke situ, resepsionis ternyata mereka tidak merasa ada
0: bookingan.
2: Booking atas nama saya dan istri saya.
0: Oke.
2: Dan saya tunjukkan nomor hotline-nya, ternyata mereka bukan nomor itu.
0: Walah.
2: Jadi ya wis, bermaksud mau liburan dengan anak istri, akhirnya sudah enggak mood. Pada waktu itu kita berangkat itu ke jalan-jalan dulu, maksudnya nanti malam baru check in di hotel. Lah kok gak jadi wis. Akhirnya kita putuskan untuk pulang ke Surabaya jam 23:30 malam
0: ya,
2: dan itu
0: Allah.
2: Posisi waktu naik sepeda motor.
0: Ya Allah.
2: Akhirnya karena saya capek di jalan, capek fisik, capek karena jengkel.
0: Ya, bener.
2: Belok nanti Tretes.
0: Terus
2: nyari villa-villa di Tretes jam 12:30 malam.
0: Ya Allah.
2: Lah kok di Tretes? Ditawari bakul villa pinggiran.
0: Terus
2: villa mas lo aku ingin gonceng bojoku mbek anakku lah kok ditawari villa. Request kan sekalian Kak Coki kalau boleh lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu itu aja. Terima kasih, selamat malam Kak Coki. Selamat bertugas.
0: Lo setala Mas Dion harus berpikir positif, kan ya bener toh, kan kamu kan belok ke Tretes hari ini ya toh, kan dini hari ya, kan Anda butuh penginapan gitu loh ya. Lek-leknya di situ ya tahu, oh Mas Iki mari ketipu iki, pasti lagi kesel butuh pupuk. Nah, villa mas monggo mampir ya, nggak ada yang salah kok. Gimana coba, nggak ada yang salah gitu. Masa ada yang salah kayak gitu? Kan dia kan tahu isi hati kamu, kan butuh istirahat.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa bang.
1: Halo, ini Mas Alfi. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pinku loh Mas. Ono rendo-rendo ya Mas.
2: Rendo-rendo.
1: Iya.
2: Enggak pernah nyimpen nih. Kayi joli ae pun kula joli mawon.
1: Mas, masalah iku ono akeh kenangan iku teko mantanku. Mas aku gak gelem di joli sembarangan. Kudu ono rendo-rendo pisan iku loh.
2: Aduh, kudu ganti tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
1: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
2: Yo tau sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
1: Lho yo gak sayang lah. Lapo aku sayang sama DE. Oh, DE bujuan sama aku kok.
2: Bujuan piye?
1: Se Mas, kok aku jadi curhat sama sampean ya, Ki? Pokoknya aku kepengin balik nur rakete.
2: Gak masalah, Mas. Dengan kejadian ini, kita bisa menjadi teman. Terus ya apa, aduh bingung aku. Saya yang tanggung jawab.
1: Saya itole pisan lho ya.
2: Iya.
1: Ano foto mantanku pisan lho kuno, no itole ku.
2: Nah terus aku oleh fotonya dikondi, mas bisa pakai foto gue ta.
1: Loh, lapo? Tak kirimi, nang WA ya. Prinan lho mas, ojo lali.
2: Ya rapopong.
1: Tak parani sampe saya engko ya, tak joko lho.
2: Loh, langsung sekarang.
1: Loh ya iyalah.
2: Waduh,
1: tak parani, yo, nang tol waru, yo, joko nang kuno.
2: Kok nang waru?
1: Loh, oh sampe tugas nang waru kok.
2: Lah aku nang kejabaran 2 mas.
1: Loh, bukan daerah waru itu tuh mas, yang pintu keluar itu.
2: Bukan mas.
1: Uang penjaga tol ki sama lera ini podo kabe. Aku mek ngeluh iki mas.
2: Ya kan ganteng-ganteng aja nih mas.
1: Ya Allah mas, berarti Mas Alvin masuk
0: salah satu genefe.
2: Jadi aku lo ngeruano iki jalan berdu sam.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Anyway, ngomongin soal tipu-tipuan nih Sobat Gen ya. Siapa tahu ada beberapa cerita yang sudah kamu dengerin atau udah aku bacain, ini jadi pengalaman ya. Jadi pengalaman buat kamu ya. Lewat apa? Lewat ceritanya Wong Sobat Gen. Salah satunya ini mungkin kamu pernah nih ngalamin cerita dari siapa lagi? Bilal. Bilal. Ya apa Bilal? Kamu pernah ketipu piye Bilal?
1: Malam Kak Coki. Kalau soal ketipu, saya dulu pernah ketipu Kak Coki.
0: Piye?
1: Dulu saya itu tiba-tiba telegram saya itu di otomatis masuk grup Kak Coki. Terus soal di grup itu soal penipuan loh Kak Coki.
0: Iya.
1: Awalnya nggak sadar Kak Coki. Terus katanya yang di grup telegram itu semuanya itu ada 50 orang lebih itu anggotanya semua Kak Coki. Dia itu pura-pura ngeser pendapatan bonus itu Kak Coki. Jadi intinya itu disuruh ngelek-ngelek, jadi ngelek postingan ini, IG postingan ini.
0: Oh lah, jadi kayak buzzer gini ya?
1: 50 ribu lah, sehari itu saya dapat 150 Kak Coki. Terus masih dikasih lah, terus tiba-tiba besok itu disuruh ngelek-ngelek lagi. Ya saya ikut Kak Coki. Nah, lama-lama
0: jadi buzzer.
1: Dapat lagi 200 ribu, pokoknya saya total dapat 700 ribu Kak Coki.
0: Oke, teko ngelek tok iku.
1: Lama-lama kok disuruh apa? Disuruh nambah uang TF. Bonusannya makin banyak. Ya namanya sebelumnya udah dapat Kak Coki ya. Percaya pertama di suruh TF 300 Kak TF. Enggak dapat katanya kurang banyak. Gini, alasannya dulu apa? Sampai aku TF itu 1,5 juta Kak Coki.
0: Ya Allah.
1: Jadi saya itu 1,5 juta itu hilang Kak Coki.
0: Ya Allah.
1: Saya itu aslinya lebih, tiba-tiba saya itu kok gini ya? Kok suruh TF terus tapi nggak hasil, mungkin yo
0: akhirnya sadar
1: penipu ini. Terus teman saya tuh bilang, oh iya cok itu penipu mono ya wes aja gitu. Jadi saya dapat 700 ribu, hilang 1,5 juta, jadi rugi 800 ribu. Wes apes Kak Coki.
0: Walah bro, ternyata ono yo kerjaan ngelike-ngelikein terus entuk duwe. Oh buzzer iki, kon jadi kandidat buzzer, ternyata kon apes. Duitmu awalnya untung 700 ribu, malah tombok jadi 1,5 juta. Ya Allah bro.
2: Kak Coki, masalah ketipu aku pernah Kak Coki.
0: Iya.
2: Aku bianku sepeneng Kak Coki habis sepeda ontel.
0: Iya.
2: Lah ya, nang omahiku ono sepeda sing peda jaman bian ini Kak Coki. Sing ya apa, sing kaya peda, oh peda ontel tuwe bian ini Kak Coki.
0: Oh, kayak sepeda kebo gitu ya.
2: Info itu adalah bapak kule kile sepeda Bung Karno. Gue bangga Kak Coki, Kak Coki.
0: Terus
2: tak pamer-pamer no, wah pamer kan. Aku duwe sepeda wah pejabat gitu ya Coki. Ternyata saja telung dino aku diseneni soalnya tonggo-tonggo ngomong jari ini iku sepeda Bung Karno. Ternyata gak le, ternyata bapakku ngomong le sepeda iki Bung Karno, duduk sepeda Bung Karno. Ya Allah Kak Coki, wes ngunuhnya Kak Coki, aku tua sisin Kak Coki.
3: Kamu lagi dengerin Gen Musik Terus.

0: Bersama saya Neng Lima Linda, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren atau ponpes. Politisi fraksi PKB itu mengatakan perlu adanya early warning atau langkah pencegahan serta pentingnya perlindungan bagi korban, mulai dari perlindungan hukum, kesehatan fisik dan psikologis hingga jaminan keamanan dari negara. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januratmoko menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk memperketat syarat dan SOP serta pengawasan terhadap daycare di seluruh Indonesia.
1: Ya, ini memang kita harus revisi lagi untuk aturan undang-undang ini, undang-undang perlindungan ibu dan anak ya. Itu kita belum cek lagi, tapi kita akan segera membuat revisi supaya ya tadi syarat-syarat misalnya untuk membuat daycare itu apa, perizinnya bagaimana, terus perlindungannya bagaimana, terus jika ada masalah bagaimana, siapa yang tanggung jawab, ini kan harus ada. Ini kita nanti akan sisir lagi di undang-undang. Sementara menunggu ini revisi, kita buat di...
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Andreas Edi Susetyo menegaskan pentingnya percepatan program efisiensi di lingkungan PT PLN, khususnya pada sektor pembangkit listrik. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyoroti adanya potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar minyak atau BBM di tengah kenaikan harga energi global. Menurutnya, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien perlu segera dituntaskan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Jalan Kali Tebu Surabaya rampung di aspal. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Meski WHO menyebut hantavirus bukan awal pandemi,

0: Selatan. Melalui CNN Indonesia, diketahui terdapat total 1.494 unit sepeda motor disita dari lokasi gudang penyimpanan tersebut dengan 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh dan 537 unit lainnya sudah dalam kendaraan terurai. Ribuan motor tersebut berasal dari berbagai aksi kejahatan seperti pemalsuan, penggelapan, hingga pengalian jaminan fidusia. Memasuki berita utama, Pemkot Surabaya kini menyiapkan berbagai fasilitas seperti penerangan, taman, hingga pos pantau setelah jalan Kali Tebu resmi rampung di aspal. Mengutip dari Radar Surabaya, lampu jalan nantinya akan dipasang di tengah pembatas jalan, sedangkan kawasan pinggir Kali Tebu akan ditanam tanaman tabe buya. Selain tabe buya, kacang-kacangan juga akan ditanam guna perkuat tanah. Eri menegaskan jalan Kali Tebu akan dipasang speed track untuk cegah aksi kebut-kebutan. Demikian bagian kali ini, bersama saya Caca. Dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa bang. Hit it.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak udah dengerin Coki siaran untuk edisi hari ini. Terima kasih udah sharing-sharing soal ketipu. Ini ada beberapa Sobat Gen yang ternyata pengalamannya juga sama dengan yang pernah dialami sama Sobat Gen yang ketipu. Hati-hati ya. Yang jenenge ya balik lagi Sobat Gen. Hari apa sih kau ono nang kalender itu dia. Doa aku cuma satu, semoga kita tetap waras, gak pernah ketipu lagi. Jadikan itu jadi namanya pembelajaran itu dia. Ya sudah kalau kayak gitu, terima kasih banyak. Abis ini lagu-lagu enak di Gen FM gak bakal pernah nipu kamu, karena selalu enak-enak nemenin kamu 1x24 jam. Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo Mas Anwar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman Mas.
3: Oh iya Mas.
2: Udah dapat lah Mas Amin Mas?
3: Belum. Kalau kepikirannya Scoopy gak bisa, sepit aja gak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
2: Iya.
3: Kira misalkan bisa atas nama saya sendiri gak apa-apa. Oh iya, nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
2: Iya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Anwar ini dimudahkan gitu loh Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit, Mas?
3: Enggak ada.
2: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh, enggak ada.
2: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
3: Oh, kalau listrik pasti, listrik rumah.
2: Iya, air.
3: Oh, itu pasti, Mas.
2: Lancar sampean.
3: Lancar kalau listrik.
2: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang, ta, Mas?
3: Kalau sering sih enggak.
2: Terakhir
3: tadi malam.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Anwar nih enggak bersihan orangnya.
3: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
3: Loh, apa adanya, Mas?
2: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh, iya, Mas. Misal lo, Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
3: Ya Allah, iya. Terus, apa lagi?
2: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
3: On time lah, Mas.
2: On time jam berapa?
3: Ya, tergantung juga sih.
2: Tergantung?
3: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih, Mas?
2: Biar kita tuh tahu gitu loh, Mas. Kalau bayarnya nantinya tuh, Mas Anwar ini on time atau enggak?
3: Ya, pasti lah. Siapa yang mau telat ya? Pasti on time.
2: Ya, kita pastikan. Aja, gimana?
3: Kalau misalnya sampai di runut itu, apa, pinjam motor, terus cuci motor, on time. Udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Anwar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
2: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
3: Kantornya di mana coba?
2: Kedurus, Mas.
3: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
2: Mas Anwar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yo engko bayar cicilan, sampai niki mas.
3: Bukan Mas Anwar tuh badi.
2: Ini bukan Mas Anwar Wicaksono.
3: Bukan Mas.
2: Sing kedinding iku Mas.
3: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Walah ya maaf, berarti Mas Anwar masuk.
0: Salah sambung ya Dev.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Tiwas wes seneng katanya untuk motor batal rek.
4: Yuk, dilanjutin, majain kuping sama lagu-lagu enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. 200 siswa di Surabaya keracunan massal MBG. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran disebut sepakat memindahkan sejumlah uranium yang diperkaya ke negara ketiga dengan syarat jaminan uranium yang ditransfer akan dikembalikan jika pembicaraan gagal. Dilansir dari CNN Indonesia, diketahui pihak Iran juga menolak pembongkaran fasilitas nuklir Teheran. Sebelumnya, AS dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata yang dimulai pada 8 April dan diperpanjang tanpa rincian batas waktu. Kedua negara dan mediator terus berupaya menggelar negosiasi guna capai gencatan senjata yang permanen. Berita selanjutnya, dua orang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen karantina hewan untuk pengiriman hewan ternak di Pelabuhan Gilimanuk. Seperti yang dilaporkan oleh Kompas.com, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen SKH palsu, dua telepon genggam, satu laptop, stempel instansi, uang tunai Rp26 juta, serta 151 irtek ternak. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain dalam praktik pemalsuan dokumen tersebut. Beralih ke berita utama, sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah di Tembok Duku, Surabaya, keracunan massal usai menyantap MBG. Mengutip dari Detik Jatim, terdapat 2 SPPG yang menyuplai makanan bergizi gratis di kawasan Tembok Duku dan salah satu SPPG tersebut diketahui menyuplai makanan ke 12 sekolah tersebut. Bagian besar dievakuasi ke rumah sakit dan sejumlah siswa lainnya dilarikan ke puskesmas. Demikian Infogen kali ini bersama saya Caca dan sampai jumpa di Infogen selanjutnya.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Dari mana?
1: Dari XX19 City.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
1: Selamat pagi dengan Mbak Tika.
2: Apa
1: betul ini Tika yang kemarin nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies, betul?
2: Iya, benar.
1: Yang kemarin duduk di row B ya?
2: B, iya.
1: B, betul? Dan Anda masuknya bisa dibilang terakhir atau separuh film jalan, betul atau salah? Betul ya?
2: Benar.
1: Nah, ini dikarenakan Anda yang masuk terakhir tertangkap di kamera infrared kita dengan night vision kita 5.02001. Night vision kita ini tertangkap Anda sedang mengambil gambar. Apakah sudah di copy? Sudah diperbanyak? Sudah di upload?
2: Saya nggak ada yang ke video
1: ngaku
2: itu
1: saja. Ngaku saja. Kita nggak mau bawa ini ke meja hijau. Kita bawa ini ke meja hitam saja. Yaitu mejanya XX1.
2: Terus?
1: Kalau mau kita perkarakan jadi hijau. Kalau tidak mau diperkarakan, tetap di kami di sini di meja hitam. Boleh Anda kirimkan semua materi mentahnya ke kami, Anda delete depan kami. Atau Anda kami bawa ke meja hijau. Kan depan saya sudah ada polisi, layar lebar, and cybercrime.
2: Saya mau lihat rekamannya.
1: Boleh sekali. Anda datang ke kami sini, ke XX1. Ada pihak berwajib juga. Dari pihak layar lebar and cybercrime juga akan hadir di sini. Jangan Anda keluarkan tangisan kayak penonton How to Grandma Die in 1 Million Years ya.
2: Jam berapa ke sana?
1: Sekarang kalau bisa.
2: Boleh, ya. Ke sana.
1: Dari cybercrime, Anda mau bicara apa nanti saja? Oke, silakan. Dari cybercrime nih ya.
4: Halo Mbak, saya Ibu Surti ini dari PLAC.
2: Iya.
4: Polisi Layar Lebar and Cybercrime, PLACC. PLAC. Jadi gimana Mbak? Ini urusannya lebih baik dipersimpel aja. Mbak cukup mengakui, nanti kita tidak akan membawa ini ke meja hijau Mbak.
2: Saya datang ke sana aja, orang saya memang gak ngerekam kok.
4: Kalau misalnya cuma sekedar datang ke sini, nanti Mbak malah akan ngerekam-ngerekam yang aneh lagi. Sangkanya kita akan ada penuduhan Mbak. Mbak mengakui atas kesalahan yang Mbak lakuin Mbak.
2: Enggak, saya gak ngakuin, orang saya gak ngelakuin. Atau dikirimkan aja file rekamannya ke nomor saya.
4: Nanti kita kirimin filenya sama Mbak dihapus. Mbak bisa kabur dong gitu aja. Karena kita yang dirugikan nih Mbak, sama kelakuan bejat Mbak nih. Merekam, mengcopy seenaknya aja.
2: Tapi saya gak ngelakuin Bu.
4: Ya udah, kalau gitu ketemuan aja.
2: Enggak.
4: Kita selesaikan aja langsung nanti di bioskop.
2: Iya boleh.
4: Nanti soalnya rombongan Mbak juga yang datang akan kita undang. Ada Mas Kemal Pahlevi kan?
2: Bukan, Mas Kemal Mukhtar.
4: Ini Mbak Tika Rahmawati bukan?
2: Bukan, saya Tika Rahmadiani.
4: Pak salah sambung, Pak salah orang.
1: Anda yang kemarin nonton How to Make Million Before Granddaddy Dies kan?
4: Bukan Pak, How to Make Millions Before Grand Lucky Pak.
1: Bu sebentar. Oh ini Tika yang How to Make Millions Before Grand Max Die ya?
4: Bukan Pak. How to Make Millions Before Grand Wisata Cibubur Pak.
1: Wah, seperti kita salah orang dan salah sambung. Dan Tika masuk salah sambung di
4: Grand FM.
2: Makasih lo Gen FM.
1: Udah diajak nonton, datangnya setengah doang lagi.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM Bisa Banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
0: Ini nak Ferry pasti ya.
2: Dari mana ya, Bu?
0: Ini Tante Mus.
2: Tante Mus.
0: Gak cerita, mau iki pancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu mau tak kenal sama anakku. Tapi masih single tuh ya.
2: Masih.
0: Jadi ini loh, anaknya Tante dan biar kenalan dulu ya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Aku Novi, Mbak.
2: Oh iya, Mas.
3: Iya.
2: Salam kenal, saya Ferry.
3: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
2: enggak
3: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
2: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
3: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
2: Nggak mobil, kadang nggak motor.
3: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
2: Oh gitu.
3: Iya, naik mobil karena panas banget ya toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
2: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
3: Sama juga. Oh. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
2: Lebih suka pakai sendok sih.
3: Aku sama mama tuh biasanya didulang kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
2: Biasa sih.
3: Iya, iya.
2: Mungkin ada anak-anak mama kali ya.
3: Iya, itu benar. Kalau bubuk ini di kamar sendirian?
2: Sementara ini ya?
3: Aku nggak bisa kalau bubuk nggak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
2: Mas, mohon maaf ya.
3: Iya,
2: ya, masih ada kerja juga.
3: Oh, nggak apa-apa, wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
2: Oh, iya, nih, Mas.
3: Makanan enak di daerah kantormu, Pak Digiling, tuh di mana ya, Fer?
2: Loh, ini saya di Gresik, loh, ya.
3: Loh, bukan di Pak Digiling.
2: Bukan.
3: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki guru tanahnya Tante Yusuf.
0: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf, toh?
2: Bukan, ya, Ferry Irina.
0: Loh, oh, Ferry Irina.
3: Salah berarti,
0: Ferry. Ferry masuk salah sambung, ya, Ferry.
2: Aduh. Masih juga tiap hari dengerin, kena juga ternyata. Aduh, asem.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM. Cause I don't wanna fall.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya. Gen.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
3: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo,
3: Maya.
2: Iya.
3: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
2: Iya.
3: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
2: Sopran.
3: Sopran tuh yang melengking gitu.
2: Yang nada tinggi.
3: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
2: Halo, berarti aku ini di sini.
3: Apa iya dong?
2: Sopran. Do re mi apa gimana?
3: Boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
2: Do re mi.
3: Kok ingin ya repadu suara ini? Do, do. Tunggu ke mana? Munga. Ada deklik anak kuno, hai munga mana? Lah repadu suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong, dangdut. Nah, yowes, iki kok ngerti kan lagu Kalah kan? Ya Allah, maksudnya gak ngerti. Sing, kalau ku pandang kerlipin pandang jauh di sana. Itu loh, Mal.
2: Oh, lagu dangdut.
3: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no Kalah iki.
2: Gak im, so, aku butuh teks.
3: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki
2: lho, Kak. Nih.
3: Melo aku. Kalau aku pandang
2: kenit bintang jauh di sana.
3: Kurang beleot iku suarane.
2: Kalau aku pandang kenit bintang jauh di sana.
3: Sawangane kurang iki. Kon biasa latihan yang jetis kan?
2: Enggak.
4: Iki paduan suara apa sih lah? Iki lo manja-manja grup itu lo?
2: Enggak.
4: Loh, ini apa?
2: Terian ada.
4: Oh, ya maaf ya. Berarti malah masuk salah sambung FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di GEN.
3: GEN 103,1 FM Surabaya.
4: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
2: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
1: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Semuanya mesti anak-anak FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen. 103,1 FM.
0: Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
3: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di GFM.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Ya, halo.
3: Halo, siang Mas Wahyu.
2: Iya, dari?
3: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel ya?
2: Iya.
3: Bosku iku, kape berangkat kan, Mas, nang Kupang. Aku iki, Mas, dikongkon pesen tiket. Budgetku iki mewepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya, Mas. Ini loh, Mas, iki aku kepengen di make up harga-harga nih.
2: Maksudnya, saya main kan kayak dapat anu tuh, Mas. Per invoice berapa gitu tuh, Mas.
3: Aku butuhnya nggak banyak, Mas, aja nih, Mas. Yo, me, 15.000, Mas. Aku nggak kepingin ake-ake. Yo, ini karena, yo, bujuku sakno, Mas, ngidam pentol iki, Mas. Darah ubaya itu lho, Mas. Ngono lho, Mas.
2: Ya terus.
3: Nanti Mas, lek bosku transfer, aku njaluk iki lah, cash lah, duit utuh sampai amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku, Mas.
2: Masa 15.000 diamplopi
3: ya sungkan toh. Mas, gak popo, Mas. Kok sungkan-sungkan.
2: Apa jalan gue sih?
3: Mas Wahyu Hidayat toh.
2: Duduk, bos.
3: Duduk, ta?
2: Duduk, bos. Ini Wahyu Karya, gue Yuda. Aduh, bos.
3: Hati, was, Mas. Mas, aku curut abis sampai ini. Lampo, lek ngomong iki.
2: Sorry,
0: Anu,
2: Wahyu,
0: karena
2: itu Wahyu,
0: Jayat. Oh, ya udah, maaf, Mas Wahyu, berarti Mas Wahyu. Salah sama
2: Wahyu. Jangan lupa, Anu.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo,
2: Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
1: Beli.
2: Beli apa ya, Mbak?
1: Beli boneka.
2: Wah, boneka apa, Mbak?
1: Tweety.
2: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
1: Enggak, ada apa?
2: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
1: Kuning.
2: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
1: Enggak merah, Mas.
2: Enggak berubah warna sama sekali?
1: No.
2: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
1: Nyenyak? Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, tak foto.
2: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
1: Ora.
2: Enggak yang...
1: Sih, Mas, kok putih sih aku?
2: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
1: Enggak.
2: Kayak bunyi tak.
1: Enggak, coba rai pon, Mas.
2: Berarti enggak, waktu dia pergi dari kamarnya itu kamu enggak paham, Mbak.
1: Oh my God. What happened?
2: Jadi, aku sampai berunding, enggak mau cerita,
1: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
2: Enggak, Mbak, saranku enggak gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
1: Enggak mau.
2: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
1: mama,
2: ini...
1: Mama. Enggak mau.
2: Malah, Mbak, yowis lah, diganti lah, Mbak.
1: Diganti?
2: Iya. Sama ini kok sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean, nampan dikiling ya, Mbak.
1: Kan dikiling, cari nih, please deh.
2: Loh, saya tak kantor sampean kan nampan dikiling, toh, Mbak?
1: Pasar Atom,
2: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu BKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Cucu.
2: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk
3: salah sambung Gen FM.
0: Semua dia mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, malam, Pak Agus.
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, saya Dokter Arif, Pak.
3: Iya.
2: Sakit.
3: Iya.
2: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya. Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
3: Kecuk pademi kayak gitu loh, pas kawannya.
2: Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak, saya mau request ya, Pak, ya, untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik, saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak, biar saya nggak digusur lagi, Pak.
3: Ini saya catat.
2: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak, tapi harus hari Jumat.
3: Yes.
2: Pak, aku saya minta tolong, ya, Pak, aku skip, karena masalahnya isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Nggak puter, ya, Pak, saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak, ini tolong dicatat nggih, Pak. Yang pertama, Pak, tolong, Pak, siapkan baju tentara.
3: Baju tentara?
2: Nggih.
3: Oh, nggih.
2: Iya, terus sepatu PDH.
3: Sepatu PDH?
2: Iya, security.
3: Yo, nggih.
2: Iya, betul. Sama helm proyek, Pak.
3: Oh, helm proyek. Huh?
2: Saya minta uyah gosok, Pak.
3: Iya.
2: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak. Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
3: Rumah sakit 3 kali.
2: Betul. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak. Leh.
3: Lah.
2: Ngah dek.
3: Lah dek.
2: Ozok.
3: Ozok.
2: Duhur. Duhur.
3: Duhur. Duhur.
2: Oke, okay, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
3: Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur. Duhur. Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur. Duhur. Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur-duhur, lah, dok, nah, dok, odok, duhur-duhur.
2: Siap-siap, ngoten, Pak, betul, Pak, betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
3: Bukan, Dok.
2: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
3: Bukan.
2: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
3: Pak Agus Yusanto.
2: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
3: Oh, bukan, Dok.
2: Loh, bukan. Loh, maaf, salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Genepen. Mas, iki loh, Mas. Selamat ulang tahun, Mas Agus.
4: Oke, Mas Agus.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
1: Gen. 103,1 FM.
2: Bisa banget.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Bahlil ungkap impor 150 juta barel minyak Rusia segera tiba. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Menkyu Purabaya Yudi Sadewa bersuara soal peluang mencopot Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jaga Budi Utama, setelah nama purnawirawan TNI tersebut muncul dalam surat dakwaan dugaan suap pimpinan Blue Ray Cargo John Field. Purabaya menegaskan pihaknya baru akan mengambil keputusan apabila status jaga di kasus tersebut sudah jelas. Kita beralih ke topik utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia segera tiba di Indonesia. Menurut Bahlil, semua syarat pengiriman sudah dipenuhi dan rencananya pengiriman dari Rusia akan dilakukan 1 hingga 2 pekan ke depan. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan komitmen impor tersebut akan mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. Dari berita internasional, warga Arab Saudi dan Rusia kini bisa saling kunjung tanpa visa mulai kemarin. Terobosan tersebut merupakan perjanjian pembebasan visa timbal balik antara Saudi dan Rusia. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: Jakarta, Surabaya, barengan sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Selamat pagi, Sobat Geng.
1: Selamat pagi. Selamat menyambut hari Selasa.
2: Yes, yang udah nungguin micin sabar. Kita betul. Kan pasti kalau misalnya micin nih udah menguras hati, menguras tenaga, menguras emosi.
1: Betul, tapi kita pagi ini rileks dulu. Karena kalau dalam pepatah bahasa Jawa, Selasa itu adalah sela-selaning manungsa.
2: Sela-selaning manungsa.
1: Artinya hari di mana manusia itu harus rileks.
2: Apa, apa bahasa?
1: Selasa itu sela-selaning manungsa.
2: Sela-selaning manungsa.
1: Betul.
3: Sela-selaning manungsa.
1: Artinya
3: harus
1: adalah
3: rileks.
1: Harus rileks. Hari di mana orang tuh harus santai.
3: Gitu. Padahal habis kena weekend ya.
2: Iya benar.
3: Lebih cocok ke Rabu atau Kamis.
2: Iya.
3: Lo tau gak di beberapa negara
1: apa?
3: Kayak misalnya contoh di Switzerland gitu ya. Itu Rabu tuh libur loh.
1: Kenapa?
3: Ya karena menurut mereka ada yang namanya midweek madness lah gitu.
2: Oh ada tuh Rabu libur.
3: Khususnya buat anak sekolah dan kuliah.
1: Banyak libur.
2: Iya makanya tambah puyeng kan lo.
3: Tapi Sabtu masuk.
1: Oh Sabtu masuk.
2: Gak ada enakan di Indonesia deh kita deh. Ya pada Sabtu suruh masuk. Nah anak sekolah Sabtu masih ada yang masuk tau.
1: Iya.
2: Stres gak tuh kebayang.
3: Gue dulu Sabtu masuk.
2: Sama.
3: Waktu SD.
2: Anak-anak sekarang kan enggak. Kalau gue dulu juga Sabtu. Enggak. Pramuka. Makanya kalau ada yang Sabtu masuk pusing pak anak-anak juga.
1: Aku dulu bahkan Minggu masuk. Jumatnya libur.
2: Lu ngepel ya.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal. Ini minggu-minggu di mana kita kerja cuma 3 hari ya.
1: Betul banget sobat Gen.
2: By the way guys, lu pada ngikutin si Hanta Virus ini enggak sih?
0: Hanta Virus aku masih ngikutin.
2: Ngikutin enggak?
0: Ngikutin. Yang katanya mau mengirimkan 100 atau berapa dokter gitu ke kapal ini kan.
2: Nah, cuman kan kapal ini lu tahu enggak sih kapal ini tuh udah pada keluar orangnya?
0: Oke.
2: Okay. Orang ini tuh udah kemana-mana orangnya. Udah ada yang ke Singapura, udah ada yang udah pada kemana-mana, gitu.
0: Sip.
2: Kapal ini sebetulnya udah terjadi pada saat awal. Jadi kapal ini dari awal nih udah jalan, dia berhenti di mana dulu. Sudah ada yang nggak enak badan, dia turun sama istrinya.
1: Yang
2: nggak enak badan, istrinya nggak lama meninggal. Terus kapal ini jalan lagi, mulai nggak enak lagi, bla bla bla bla bla. Bahkan udah ada yang naik pesawat, naik pesawat, begitu tahu. Orang ini kena hanta virus nih. Keluarin dari pesawatnya. Dikeluarin nih. Set. Yang dikeluarin meninggal, pramugari juga meninggal.
1: Astaga.
2: Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, nih hanta virus ini awalnya dari mana? Kok bisa? Karena virus ini sebetulnya udah lama. Tapi dari tikus.
1: Dari dewan pengerat, benar katanya.
2: Kemarin tuh debatnya kok bisa ya dari tikus ini bisa ke manusia?
1: Hamster juga bisa katanya.
2: Bisa, tapi yang in between kok bisa ya? Karena bisa dari pupi, bisa dari jadi kayak
1: air kencingnya juga.
2: Agak enggak mungkin nih. Jadi pertanyaannya kok bisa? And you know what?
1: Apa?
2: Lagi-lagi guys. Ada di The Simpsons. Lagi-lagi ada di The Simpsons.
1: Kok bisa ya? Segala macam ya.
2: Di kapal juga, isolated juga, dan lidahnya warna ungu.
1: Apakah ini konspirasi?
0: Wow.
1: Waduh.
0: Global ini pasti. Global konspirasi elit global.
1: Jadi bentar lagi kita bisa vaksin.
2: Tapi kan si antivirus ini bukan airborne. Bukan airborne kayak ini ya, bukan kayak coronavirus, tidak. Jadi dia tidak semasif itu. Jadi dia bukan
1: dari
2: kayak,
1: ini apa namanya, droplet.
2: Dia itu dari misalnya sharing minuman. Kiss.
1: Oh, dari situ juga.
2: Gitu.
1: Tuh jangan kiss sembarangan.
3: lebih aware lagi ya. Kalau enggak kita udah mulai install lagi nih, satu sehat nih.

0: 107,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Cari sinyal lo di sini.

0: BNFM Jakarta Surabaya bareng sama Sinya, Señorita Yusril Kemah. Kemarin hari Senin
1: ngomongin tentang OVT.
2: Overthinking yang kita baru tahu ternyata ada 4 kelasnya. Yang pertama itu adalah sebagai bentuk penyesalan. Yang kedua adalah sebagai bentuk kekhawatiran atau keraguan-raguan akan keputusan. Yang ketiga itu adalah skenario dalam kepala. Betul. Yang keempat itu adalah dalam bentuk analisa.
1: Yang pastinya overthinking ya, yang namanya hidup itu semuanya uncertain.
2: Betul.
1: Right?
2: Betul.
1: Uncertain.
2: Betul.
1: Lu tahu dari mana lu pulang akan selamat?
0: Iya.
1: Lu tahu dari mana pulang lu gak akan ketabrak?
0: You don't know. Lu tahu dari mana lu bakal dapat berita kalau laki lu ternyata habis makan sama orang?
2: Iya.
0: Ya kan gitu, beneran.
1: Jadi
0: lah kemarin kan gitu.
1: Tapi kan enggak apa-apa makan sama orang. Kan?
2: Kemarin sampai ada sobat
0: kemarin kan orang. Iya kan tapi perempuan gimana sih? Kan dia aja juga enggak overthinking sama orang tuh kemarin.
1: Sinyo, Robi habis makan sama orang, coy.
2: Siapa?
0: Eli Sukigi.
2: Saya makan sama orang apa? Boleh. Kemarin bahkan di momen itu ada sebagian yang sampai udah manggil Pak Untung udah enggak pakai Pak. Untung.
1: Saking stresnya.
0: Aduh.
1: Caller nomor berapa nih?
0: Aduh ini bagus-bagus semua. 4 caller sih gokil-gokil juga ya. Tapi kayaknya yang terakhir deh.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
1: Kasian ya Eko ya ini.
0: Eko
1: ya,
0: kasian.
1: Ini dia kebanyakan plan ini.
0: Menurut gue emang kayaknya mungkin plannya terlalu tinggi kali ya. Jadi bikin dia overthinking. Nah buat yang ketinggalan kita kasih dengar sekarang.
1: Oh, silakan kok.
3: Kok kamu merasa overthinking?
4: Iya kak, ini lagi peak-peaknya banget.
3: Oke, sejak kapan merasa overthinking?
4: Sejak ayah wafat. Sebenarnya sebelum-sebelumnya udah ada, tapi tipis-tipis ya. Cuman paling peak-peaknya ini ya setelah April ini, karena ayah wafat.
0: Innalillahi, turut berduka cita ya. Ada gak sih ngerasa kayak perasaannya sekarang kan pasti pengganti kepala keluarga adalah anak pertama yang cowok ini. Iya gak sih mas?
4: Betul, itu dia. Jadi kayak ngerasa otomatis, gak tau ya, mungkin natural kali ya, otomatis. Aduh, gua nih gitu. Apalagi sekarang kan udah ada istri, anak satu gitu. Mungkin makin buyar lagi overthinkingnya ini, gua bisa ngehandle apa, naungin adik sama nyokap. Ya, istri gua, anak istri gua.
3: Betul.
4: Bisa gue penuhi nggak atau bahkan bisa gue lebihkan nggak ya? Makanya gue nulis gambar Eiffel nih karena ini satu tempat favorit istri gitu, dan London Bridge cita-cita gue kesana karena gue demen Chelsea kan, gue niat kesana gitu.
1: Target ini tuh target mimpi.
3: Terus
1: jadi lu punya target dalam hidup ke Eiffel, umroh, kemudian London Bridge.
3: Nah, salah satu yang membuat kamu jadi overthinking adalah pikiran ke depan, yaitu worry kalau nggak bisa jadi pasangan yang sempurna, suami yang sempurna, bapak yang sempurna. Masih pengen sekolah ya?
4: Kemarin sempat ada diskusi itu sama istri, cuman sekarang ke pending dulu karena kita lagi memutuskan hidup sekota dulu gitu.
3: Betul. Dari gambarnya udah kelihatan.
4: Sudah settle. Ya mungkin kita cari apa, kita sekolah sekalian make a new life di Australia. Kemarin sih Australia yang ingin.
3: Sekarang apa yang bisa dilakukan menghadapi overthinking kamu?
4: Sebenarnya kalau gue pribadi gue belum bukan apa-apa kak. Gue pengen banget ke professional help karena ada beberapa tanda yang gue ngerasa udah harus deh.
1: Apa tuh?
4: Istri tuh sering mergokin gua. Lagi bareng-bareng nih. Guanya bengong. Yeah. Lagi main sama anak, pas makan apa, bengong aja. Guanya enggak sadar.
1: Tapi bro, overthinkingnya tuh ke arah mana nih?
3: Ada inner dialog
1: kata, apa yang ngebuat lo? Apakah lo punya target untuk jalan-jalan ini kah yang lo taro umroh semuanya? Dan lu punya worriness kayak, bisa gak ya gue ngebahagiin keluarga gue gini-gini? Bisa gak?
4: Kalau target sih dalam waktu dekat ya, itu lebih ke duitnya. Pengen hidup sekota sama istri, karena kan selama ini LDM ya. Pengen lah, itu target. Yang paling sering tuh kayak di kepala tuh ngobrol sendiri sih, bukan bisikin dari atau siapapun. Cuman ngobrol sendiri kayak, aduh kok coba kemarin gini-gini-gini.
3: Nah,
4: coba yakin nih lu bisa gini-gini kok buat anak istri lo. Terus juga seringnya bahkan ayah itu gak ada di mimpi, cuman tervisualnya di kepala. Kayak gue pulang kayak ngerasa di meja makan tuh ada bokap kayak, mana kok udah pulang gitu. kayak gitu, makanya gimana ya?
3: Jadi gini kok, kalau misalnya overthinking itu dia ada inner dialog. Jadi sebenarnya kayak ngobrol sama mata batin atau apalah namanya ya. Tapi namanya gue lebih suka juga di inner dialog. Jadi kalau ketika dia melakukan sesuatu, nanti dia di kepalanya itu mempertanyakan, ya si ekonya yang nanya gitu ya. Nanti berhasil apa enggak ya? Banyak banget yang akan dipikirin karena itu tadi, pikiran-pikiran itu tadi. Banyaknya sih kalau gue akan bilang sama anak pertama, stop memaksakan diri atau being hero. Karena gue mau nanya, Superman ada kelemahannya enggak?
2: Ada.
0: Pakai kolor di luar.
3: Lo pitung ada kelemahannya enggak?
0: Ada. Samson ada kelemahannya.
3: Every hero ada kelemahannya.
0: Pasti.
3: Don't push yourself being a hero.
2: Aduh, benar lagi.
0: Iya lagi.
2: Benar.
0: Aku bukan Wonder Woman.
2: Benar. Eko, stop being hero. Being hero tuh capek, gue stop lo.
3: Semua nikmatin saja.
2: Yes.
3: Semakin kamu menikmatin apa yang kamu jalanin, maka semakin matang juga kau menjadi suami dan ayah bagi anak-anakmu. Jangan terlalu khawatir karena apa yang kamu pikirkan belum tentu fakta.
2: Nah, itu dia. Iya,
0: kuncinya tuh. Yes, lagi gua ambil tuh.
2: Pikiran
0: yang
2: itu
0: lu pikiran belum tentu fakta.

0: Kencan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El, kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang dong makan kateng bat.
2: Ya, kateng bat. Gue makan kateng bat.
3: Buntur rawit, gak pernah makan buntur rawit. Tombol remote.
4: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya. Akan diputar sepanjang koma besok di pas belakang gue nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act lagi.
6: Iya.
7: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
8: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
9: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
10: Dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami menyampaikan update perakiran cuaca yang berlaku Selasa 12 Mei 2026, di mana pada pagi hari secara umum cuaca cukup kondusif, yaitu cerah hingga berawan tebal. Sementara siang dan sore hari, secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan pada malam hari cuaca kembali kondusif yaitu cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di kisaran 26 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan di kisaran 64 hingga 94%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami @infobmkg. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
8: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
11: Dengan kekuatan sinyal akan menghiburmu.

0: Jakarta, Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal. Ini kita mau masuk salah sambung ya Sobat Gen ya.
1: Ingat,
0: ini hari Selasa, jadi nanti akan ada Micin Mikirin Cinta live di TikTok.
1: Eh, kita bikin lagu tentang Micin mau gak sih?
0: Apa?
1: Nanti kita rekaman bener, gue ceritain dulu ya.
0: Boleh dong. Micin kamu tuh kan mikirin.
1: Gak usah begitu. Micin bisa atau gak bikin tahayul. Kan dulu kan kalau lagu yang serem-serem, yang apa, di sini ada setan tuh.
0: Iya, dongles.
1: Banget.
0: Bener. Nanti kita bikin, ya kan? Share-nya, profit-nya buat kita bertiga.
1: Ya iyalah.
0: Asik.
1: Tapi yang tahayul kita take rekamannya di SMA Bandung.
0: Deal.
1: Dia langsung deal, Bang. Kaya banget ya. Hotel malam.
2: Kita kan ada beberapa rekaman lagu yang ada suaranya.
1: Ada, tahu.
0: Salah satunya Peter Pan tuh ada tuh.
1: Yang mana Peter Pan?
0: Peter Pan yang ada.
1: Katakan dengan dia
0: sama kau peluk aku
1: di belakangmu
0: iya
1: banyak sih lagu-lagu begitu.
2: Kita siaran aja ada kemarin suara-suara nggak jelas
0: ini masih hari Selasa
1: jangan bilang nggak jelas termarah lo kok suara-suara nggak jelas suara yang masuk gitu
0: masuk dan nggak jelas
2: oke. Bentar lagi Micin standby di TikTok ya guys ya standbynya dari sekarang kita salah sambung dulu.

0: Pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi dengan Ibu Sri Wahyuni, betul? Apakah ini adalah ibunda dari Irwan?
1: Iya, betul.
0: Betul. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Rudi dari Kepolisian Sektor Tangerang.
1: Iya, Pak. Ada apa?
0: Begini, Ibu tahu berita mengenai festival kemarin yang rusuh?
1: Tahu, tahu.
0: Nah, kami dari kepolisian sedang mencari anak Ibu. Karena anak Ibu kemarin adalah satu bagian dari orang-orang yang bikin onar dan bikin rusuh di festival tersebut.
1: Ya, Pak. Anak saya nggak apa-apa, Pak.
0: Loh, justru kami mencari mana anak Ibu.
1: Saya nggak tahu.
0: Pura-pura tidak tahu.
1: Beneran? Iya, Pak. Benar. Saya nggak tahu.
0: Ibu jangan menambah tersangka dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai saksi yang bisa berujung menjadi tersangka dan terdakwa.
1: Benar, saya nggak tahu, Pak. Benar.
0: Kami tahu alamat Ibu. Kami tahu nomor telepon Ibu. Kami bisa langsung menuju ke sana sekarang juga dan menggeledah rumah Ibu.
1: Iya, Pak. Beneran, saya nggak ada di rumah, Pak. Cuman saya nggak tahu dia di mana.
0: Jadi begini, Ibu. Anak Ibu tinggal sama Ibu.
1: Dia ngekos, Pak, di Tangerang.
0: Nah, sudah kami grebek kos-kosannya, tidak ada. Yang kemarin kerugian yang dilakukan oleh anak Ibu. Ibu tahu ada apa aja?
1: Thanks. Tahu, Pak Ungrana.
0: Pick gitar, senar.
1: Mungkin, nggak mungkin, Pak.
0: Stick drum 2 sama set listnya NDX juga diambil. Ibu tahu set list itu apa?
1: Nggak tahu, Pak.
0: Wah, itu mahalnya luar biasa, Ibu.
1: Nggak mungkin, Pak. Anak saya nggak mungkin melakukan semua itu, Pak. Nggak mungkin.
0: Ibu boleh menangis, tapi ini vendornya, Bu.
1: Nggak mungkin.
0: Menangis juga.
1: Nggak mungkin.
0: Biar Ibu ngomong sendiri sama vendornya.
2: Tolong kasihanin saya dong, Bu.

0: mungkin.
1: Ini Pak Polisi ada buktinya, Ibu jangan menyembunyikan tersangka dong, Bu. Saya ngeritin susah itu udah habis-habisan.
0: Mungkin,
1: Bu. Ini mau makan apa?
2: Oke, Ibu, Ibu tenang. Kijang satu sedang meluncur. Kijang satu tolong meluncur langsung ke tempatnya Ibu. Ya, Ibu, tenang, Ibu.
0: Mungkin, Bu.
2: Ini sudah ada di sini gambarnya. Anak Ibu rambutnya gondrong, kan?
0: Hah?
2: Di sini yang gondrong?
0: Bang, Pak.
2: Di highlight warna pink?
0: Bukan, Pak.
2: Pakai kacamata?
0: Enggak, dia enggak pakai kacamata, Pak.
2: Anak Ibu namanya Irwansyah, kan, Bu?
0: Bukan, Pak.
2: Hah? Salah orang, saya.
0: Bukan, Pak. Bukan Irwansyah.
2: Kami dari Polsek Tangerang Tengah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu. Seperti kita salah orang, kita salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva!
1: Ah, banget orang tua lu.
2: Aduh.
1: Lu mal.
2: Aduh, ampun Ibu mal.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja sosial media Gen 98,7 FM.